0: cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Setelah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan karena kita ingin memastikan itu.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa deparkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita
12: coba. Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang ada yang menjaga. Luar biasa loh itu, bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Setiabung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
15: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
14: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
15: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
14: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
15: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
16: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
15: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
16: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM dan bahasa Inggris.
15: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
17: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini, namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
15: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
17: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
15: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan, hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
19: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dengar Pro 1 di mana-mana Anda berada, telah kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Mendatang peringat kami hadirkan podcast LKBN Antara dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
2: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
3: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
2: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
2: Oke.
3: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
2: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Okay.
3: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke 3 provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu. Saya sedang PhD. Saya mulai 2009. PhD saya di bidang tsunami engineering. Dua tahun saya belajar teorinya. Tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
2: Dapat praktiknya.
3: Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang

0: R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, ya. Gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya.
1: Oke. Okay.
0: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana. Nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi. Ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
1: Okay.
0: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Oke.
0: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Oke. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
0: Ya.
1: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Tapi ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung, daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi.

0: lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
0: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran.
1: Hmm.
0: Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, yeah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat.
1: Mm-hmm.
0: Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
0: untuk
1: ada
0: pergi gitu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, mm-hmm, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
0: dibersihkan, masih bisa.
1: Ya?
0: Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
1: okay,
0: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu.
1: Hmm.
0: Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya.
1: Mm-hmm.
0: Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
1: Okay.
0: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu.
1: Mm-hmm.
0: Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota.
1: Yeah.
0: Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden.
1: Yeah.
0: Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara,
1: mm-hmm,
0: dan yang tidak di hunian sementara DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing.
1: Mm-hmm.
0: Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan,
1: mm-hmm,
0: dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta.
1: Mm-hmm.
0: Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu.
1: Mm-hmm.
0: Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara,
1: mm-hmm,
0: sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next stepnya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya.
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persembahan lagu dari The Massive semakin temani Anda ya. Pendengar, setelah tadi kita ikuti bersama podcast LKBN Antara. Anda dapat ikuti kembali podcast LKBN Antara setiap hari Rabu mulai pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Saya Revanti masih temani ruang dengar Anda di Fak-Fak siang ini, kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, pilihan lagu-lagu hiburan dan juga berbagai updatean informasi terus kami hadirkan untuk Anda, kebersamaan kita di Fak-Fak siang ini. Setelah tadi hadir lagu dari The Massive, kali ini kita nikmati dulu nih, ada persembahan lagu dari Andra and the Backbone dan Lila, Lebih dari Bintang.

0: ufak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif. Dan

18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, mendatang kami sampaikan satu berita panggilan yang baru saja kami terima. Ya, kami sampaikan rilas panggilan nomor 25 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik FF pada hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Yogi Riswanto SH sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Fakfak atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara nomor 25 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik FF tanggal 17 April 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi Ecord telah memanggil Elista Jalilu binti Ibrahim Jalilu tempat tanggal lahir Bube 4 Mei tahun 1971 agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan tidak ada tempat tinggal atau kediaman dahulu berdomisili di Jalan Yosudarso RT 13 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, tempat sidang utama Pengadilan Agama Fakfak untuk pemeriksaan perkara cerai talak nomor 25 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik FF tanggal 17 April 2026 antara Hamid Hindom bin Hasan Hindom sebagai pemohon melawan Elista Jalilu binti Ibrahim Jalilu sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pendengar, berita panggilan atau rilis panggilan kami sampaikan untuk Anda dari Pengadilan Agama Fakfak.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari bungkam, bendara bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh BUMKAM. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan BUMKAM tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

kami kembali update informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti-Saintek mewajibkan materi PPKPT diberikan kepada mahasiswa baru. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Bel Mawa, Kemdikti-Saintek, Beni Bandana Jaja menyebut pembekalan dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB. Menurut Beni, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi perlu dilakukan secara berkala di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan karena mahasiswa baru belum tentu memahami bentuk-bentuk kekerasan di kampus. Pendengar, diharapkan perguruan tinggi terus-menerus melakukan sosialisasi sehingga dibuat panduan di dalam PKKMB. Pendengar, penyampaian informasi terkait PPKPT ini juga tidak cukup dilakukan hanya sekali saat mahasiswa memasuki perguruan tinggi. Karena itu sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus melalui berbagai media kampus. Dan pendengar, upaya ini dapat dilakukan melalui pemasangan banner video edukasi di tempat strategis hingga informasi pada website kampus. Selain itu, materi PPKPT juga bisa disampaikan langsung saat kegiatan perkuliahan berlangsung. Pendengar, dikatakan bahwa pencegahan menjadi fokus utama dalam kebijakan PPKPT di lingkungan perguruan tinggi. Kemdikti Saintek berharap sosialisasi berkala mampu menumbuhkan kesadaran mahasiswa dan menciptakan kampus yang aman dan nyaman. Untuk update informasi lainnya dapat Anda aksesnya dengan membuka laman resmi kami di rri.co.id.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

0: Resensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan, sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang, dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
0: Esensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa Purabaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, kita jumpa kembali ya dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Saya temani Anda pendengar di program Halo RRI hingga pukul 12 ya, hingga jalan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasikan pendengar keluhan atau permasalahan yang ada di sekitar Anda yang berkaitan dengan pelayanan publik atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat ya di seputar wilayah Fakfak. Anda dapat ikut berpartisipasi dalam program Halo RRI melalui jalur telepon SMS atau WA di 0811 495 9490. Nantinya pendengar, keluhan yang Anda sampaikan ya dalam program Halo RRI yang berkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, tim kami akan menampung ya dan akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti atau ditanggapi. Kami nantikan ya pendengar partisipasi Anda dalam program Halo RRI di 0811 495 9490.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu pingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 101.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
2: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar 22 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih temani Anda dalam program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda ya, yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik ya, ataupun fasilitas umum dalam program Halo RRI di seputaran tempat tinggal Anda ataupun di fak-fak ya. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon SMS atau WA di 0811 495 9490. Ya, nantinya pendengar, informasi yang Anda sampaikan ya terkait dengan layanan publik dapat Anda, ya nantinya tim kami akan meneruskan ya kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Masih di program Halo RRI, kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur edisi hari ini.

0: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2016 ini, merupakan kumpulan kisah nyata dari orang-orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari buku The Secret dalam kehidupan mereka dan mengalami perubahan yang signifikan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga pikiran positif dan bagaimana pikiran tersebut bisa mempengaruhi realitas kita. Dengan fokus pada hal-hal yang diinginkan dan berpikir positif, seseorang dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Konsep utama dari The Secret adalah hukum ketertarikan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman hidup yang sejalan dengan energi yang kita keluarkan. Buku ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dalam buku ini menunjukkan transformasi pribadi yang luar biasa, mulai dari peningkatan kesehatan, kesuksesan finansial, hingga hubungan yang lebih baik. Pembaca diajak untuk percaya bahwa perubahan positif dalam hidup bisa dicapai melalui perubahan cara berpikir dan perasaan. Selain memberikan inspirasi melalui kisah-kisah nyata, buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip The Secret dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk latihan mental, afirmasi, dan visualisasi. Syukur adalah salah satu elemen penting yang dibahas dalam buku ini. Dengan merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, seseorang dapat meningkatkan frekuensi energi positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya. Buku ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ajaran The Secret tidak hanya teori, tetapi telah bekerja untuk banyak orang di seluruh dunia. Testimoni dan kisah-kisah dalam buku ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Buku How the Secret Changed My Life bertujuan untuk menginspirasi dan memberi alat praktis pada pembaca agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bahagia melalui perubahan pola pikir dan penerapan hukum ketertarikan. Pesan moral dari buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan, kita bisa mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Demikian esensi buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.

Langsung saya menyapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami ya di Prosatu Rare Fak-Fak yang masih tetap setia. Salam kompak juga untuk Anda ya. Kami masih temani Anda dalam program Halo RRI. Suarakan informasi dan masalah pelayanan publik Anda di program Halo RRI melalui 0811 495 9490. Dan pendengar, saya masih nantikan Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI ya. Hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mau bergabung lewat WA Pro 1 juga boleh. Mungkin masih malu-malu untuk bicara ya, bisa melalui jalur SMS atau WA juga ya dengan di nomor yang sama. Namun harus menyertakan nama dan alamat yang jelas yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya ya permasalahan ataupun informasi yang Anda sampaikan ya di program Halo RRI yang berkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Masih bersama saya di program Halo RRI.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari setiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Pendengar dari G-Rox, Falling in Love ya, temani Anda pendengar di suasana siang hari ini membawa kita ke pukul 11:53 waktu Indonesia Timur. Sampai di sini pendengar, saya temani Anda dalam program Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaannya. Anda dapat ikuti kembali program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya Irvanti sekaligus pamit dari ruang dengar Anda ya. Setelah saya ada rekan Atijah Baco yang menemani Anda pendengar di lanjutan fak-fak siang ini hingga sore nanti. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam semangat dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI.

penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Lagu La Copa de la Vida dari Ricky Martin bukan sekedar lagu penyemangat olahraga, tetapi juga memiliki makna tentang perjuangan, semangat hidup, dan keberanian mengejar mimpi. Lagu ini dikenal sebagai anthem resmi Piala Dunia di tahun 1998 dan berhasil membangkitkan energi jutaan orang di seluruh dunia. Ya, secara umum La Copa de la Vida berarti piala kehidupan. Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan bahwa hidup adalah sebuah pertandingan besar yang membutuhkan semangat, kerja keras, dan keberanian untuk terus maju. Setiap orang diibaratkan sebagai pejuang yang berlari mengejar kemenangan dan tidak menyerah walaupun menghadapi banyak tantangan. Selain itu, lagu ini juga menyampaikan pesan tentang persatuan. Dalam suasana kompetisi, semua orang dari berbagai negara, budaya, dan bahasa dapat bersatu karena memiliki tujuan dan semangat yang sama. Hal inilah yang membuat lagu ini terasa sangat kuat dan emosional, terutama ketika dinyanyikan di ajang olahraga dunia. Irama musiknya yang energik dipadukan dengan vokal Ricky Martin yang penuh semangat membuat lagu ini mampu membakar motivasi pendengarnya. Tidak heran jika La Copa de la Vida sampai sekarang masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga maupun kegiatan yang membutuhkan semangat dan energi positif. Melalui lagu ini, Ricky Martin ingin mengajak kita untuk percaya pada diri sendiri, berani menghadapi tantangan dan menikmati setiap perjuangan dalam hidup. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi tentang berani untuk terus berjuang sampai akhir.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan menemani ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita ya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore, dan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda menemani suasana istirahat Anda sambil menikmati hidangan siang bersama anggota keluarga, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan saya nanti akan temani Anda di Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811495 9490, dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda.

Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kambing. Namun tahukah Anda, ternyata kambing itu punya banyak spesies. Dan ada jenis kambing liar yang hidup di pegunungan Alpen bernama Alpen Ibex. Yang tidak seperti kambing di Indonesia loh. Karena Alpen Ibex memiliki ciri khas yang unik, yaitu memiliki tanduk yang besar. Baik jantan atau betina, semuanya memiliki tanduk. Dan ukuran tanduk kambing jantan jauh lebih besar dan lebih panjang dibandingkan tanduk kambing Ibex betina. Tanduk kambing jantan tumbuh sepanjang hidup. Pertumbuhan tercepat di 2 tahun pertama, yakni 8 hingga 9 cm per tahun. Setelah lebih dari 2 tahun, pertumbuhan tanduk Ibex makin melambat. Tanduknya bisa mencapai panjang 1,5 meter. Sementara untuk bentuknya, tanduk Alpen Ibex berbuku-buku, melengkung ke belakang dan bentuk setengah lingkaran. Tanduk milik kambing jantan ini berguna untuk bertarung, mempertahankan wilayah, dan menarik perhatian betina. Selain itu, kambing liar ini juga punya kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh kambing jenis lain, yaitu kemampuan untuk memanjat tebing yang terjal dan berbatu dengan sangat gesit. Sebagai kambing gunung, Alpen Ibex memiliki kemampuan untuk melompat yang luar biasa. Alpen Ibex ini bisa melompat hingga tinggi 1,8 meter. Tinggi juga kan? Sebagai perbandingan, tinggi lompatan manusia rata-rata hanya 63 cm atau sekitar 3 kali lebih rendah dari kambing ini. Tidak hanya kemampuan melompat, Ibex juga menjadi hewan yang dapat melawan hukum gravitasi, sebab Ibex bisa memanjat tebing yang sangat curam dengan lancar dan cepat. Padahal ia tidak punya tumpuan panjat. Dan ternyata rahasia Alpen Ibex bisa memanjat tebing ini disebabkan oleh kakinya yang memiliki dua kuku kuat. Hal inilah yang membuatnya bisa berdiri di pijakan yang sangat tipis.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sinuhu Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda di siang hari ini. Segala aktivitasnya mudah-mudahan deh berjalan lancar, sukses untuk Anda. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, termasuk dalam hal kuliner. Tidak hanya makanan berat, berbagai jajanan tradisional Indonesia juga berhasil menarik perhatian masyarakat dunia. Dengan cita rasa yang khas, bahan alami, serta nilai budaya yang tinggi, jajanan tradisional Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional. Di yang mana Indonesia salah satu jajanan tradisional yang mendunia adalah tempe. Meskipun sederhana, tempe telah diakui sebagai makanan sehat berprotein tinggi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Tempe banyak digunakan sebagai alternatif makanan vegetarian dan vegan. Bahkan tempe sering diolah menjadi burger, salad, dan steak nabati. Kelepon juga sempat mencuri perhatian dunia. Kue berbentuk bulat berwarna hijau dengan isian gula merah cair ini viral di media sosial internasional. Teksturnya yang kenyal serta sensasi gula merah yang meleleh di mulut membuat kelepon digemari banyak orang asing. Popularitas kelepon membuktikan bahwa jajanan tradisional Indonesia mampu bersaing dengan dessert modern. Selain kelepon, ada pisang goreng yang dinobatkan sebagai cemilan gorengan terenak di dunia versi Tetes Atlas. Kue putu juga masuk ya dalam kue terpopuler di dunia versi Tesi Atlas dan lapis legit pujian media internasional karena kelezatan dan proses pembuatannya. Mandurnya jajanan tradisional Indonesia tidak lepas dari peran diaspora, media sosial, serta festival kuliner internasional. Upaya pelestarian dan inovasi sangat penting ya agar jajanan tradisional tetap eksis dan mampu bersaing di era globalisasi. Dalam memperkenalkan jajanan tradisional ke dunia, Indonesia turut memperkenalkan identitas dan kekayaan budayanya. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: ya, hampir semua lambung kapal bisa berwarna merah. Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun, warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal, biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan, maka air akan melebihi cat merah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Diskusi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Ada bahagia selalu untuk Anda di siang hari ini yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Yang mana sudah saya ajak Anda kita menikmati lagu daerah dari Bima ya. Semoga saja dapat menemani suasana istirahat Anda, suasana santai, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Sukses ya untuk Anda semuanya. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga, dan saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490, dan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama dinamika Korwi Nusantara 2, dan tentunya berbagai segmen juga ya yang masih akan menemani suasana Anda hingga siang sore hari nanti ya. Yang mana pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda juga dapat ikuti Indonesia Cerdas dengan tema Kiprah Manfak-Fak dalam FLS3N dan O2SN tingkat Kabupaten Fak-Fak, mencetak generasi berprestasi melalui pendidikan karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan. Anda pun juga boleh nanti ya bergabung ya saat acara berlangsung.

Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.

0: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita olahraga dari pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random. Kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan ini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S. S apa itu? S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. S teler 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini, hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima, bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar pasal 33 dan pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan. Di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi

Pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira enggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya

Mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai sudah gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk. Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dokter belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salvei. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Baik pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudy, dan juga berdasarkan Pro 3RR, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN 2027. Jadi sampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi sejumlah headline ataupun poinnya terkait dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa tanah negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh Belanja Negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, harus ini juga pendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga pernah terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun. Ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Syomi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Syomi yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, Belanja Negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran
3: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat Anda yang baru saja bergabung, pendengar yang mana baru saja kita ikuti bersama penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Baik pendengar, menemani suasana Anda di siang hari ini mendatang ya, saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, senang sekali ya saya dapat temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung boleh ya saya temani di jalur telepon 0811 495 9490. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul, iya, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama dinamika Korwil Nusantara 2. Pembukaan tirai jumpa kita di Pro Dangdut, satu persembahan nih dari Rere Raina, cerita cinta kita spesial untuk Anda.

0: Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut silakan ya di 0811495949. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Baik, dengan siapa di mana nih?
1: Bang Andi, Pak, di Batam.
0: Andi di Batam. Oke, Bung Andi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mbak
0: Siapa nih? Bareng sama saya Ati, Bung Andi.
1: Ati, apa kabar Mbak Ati?
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana suasana di Batam siang hari ini?
1: Panas, Mbak. Batam hari ini.
0: Iya. Baik, yang penting hatinya tidak panas ya.
1: Begitu, di Fakfak.
0: Kalau di Fakfak panas tidak, berawan tidak, ya mendung-mendung saja. Yeah. asiklah cuaca hari ini, tidak terlalu panas. Oke, silakan Bung Andi, lagunya.
1: Lagunya sendiri boleh.
0: Ini lagunya sudah kami siapkan nih, Bung Andi. Ada. Boleh, saya akan bacakan. Ada Nini Karlina, Gantengnya Pacarku. Lesti, Bumi Pun Turut Menangis. Ada Felina Ayu, Cintamu Palsu. Tasya, Terang. Ada Sela Seli, I Don't Care. Malagata, Dokter Cinta. Jihan Audi, Pamit Dangdutan. Sinta Arsinta, Hati Ini Selalu Milikmu. Vita Alfia, Untuk Apa. Anita Kaif, Dengan Mi Instan. Joni Iskandar, Basah Kembali. Aulia,
1: Cinta Ini Milikmu.
0: Cinta Ini Milikmu.
1: Iya, yang siapa tadi ya?
0: Lagunya siapa? Cinta Ini Milikmu.
1: Lagunya siapa tadi itu ya?
0: Waduh.
1: Coba lihat, ada enggak judul itu?
0: Tak ada nih. Ada Mi Instan. Untuk Apa Hati Ini Selalu Milikmu? Jangan diganti cinta, bingung saya. Oke, silakan. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Salam pertama buat Mbak Ati.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu Mbak Ati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin. Lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin. Oke, baik. Ya.
1: Terus ada Bung Yunus di Bau-Bau.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ada Pak Asrun di Sulawesi Tengah.
0: Baik.
1: Ada Ibu Farida, ada Pak Widi di Tokyo. Ada Bung Ucan di Bau-Bau, ada Rani juga, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat.
0: Iya.
1: Dan semua-semuanya deh, tanpa kecuali Mbak, ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Andi di Batam yang sudah bergabung di belakangnya Bung Andi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bunda L?
2: Kabar sehat, bahagia.
0: Oke, baik, silakan Bunda.
2: Cerita Cinta Untuk Kita.
0: Lagunya siapa?
2: Cerita Cinta Untuk Kita. Mungkin yang akhir itu. Siapa yang terakhir itu?
0: Cerita Cinta Untuk Kita?
2: Iya.
0: Mana nih Cerita Cinta Untuk Kita?
2: Yang akhir, Pak.
0: Yang terakhir lagunya itu Nana Mardiana, Permata Dinda. Dari
2: Permata Dinda.
0: Permata Dinda. Iya, baik. Aduh. Jauh sekali Bunda judulnya. Aduh duh. Oke, Permata Dinda boleh, silakan Mbak Nani. Aduh, Bunda. Bahaya nih. Ntar nanti penyanyi bisa marah nih. Oke, lanjut, silakan. Salam-salam. Ya,
2: lanjut menyapa, ada Kakak Sli, ada Yoga, ada Ibu Rosi, Ibu Ani, salam sehat semuanya, Ika di Manado, Ami juga di Manado, semuanya salam sehat, Pak Junaidi yang ada di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat, diberkati juga.
0: Pelan-pelan aja Bunda, pelan-pelan saja, jangan lari Bunda, mau kemana?
2: Pelan-pelan.
0: Iya, pelan-pelan saja. Oke.
2: Bersama Andi di Batam, akur-akur sehat bahagia, diberkati juga. Ada Ibu Farida di mana ketua Palu, salam sehat bersama keluarga. Pak Fendi juga yang ada di Maroke, ada Bang Luhut, Atama, Pak Bota, Pak Darwin, ada Yeri, ada Ahmad Irwan, ada Bau-bau, ada Pak Ucang, Pak Yunus, semuanya salam sehat. Ada Bang Wadi, Bang Tuk, Bang Marcel, hendak nongol-nongol, semuanya salam sehat. Diberkati di keluarga masing-masing. Atika sayang,
0: bagaimana?
2: Selamat siang, dangdut-dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda El yang sudah bergabung. Saya hadirkan dulu ya lagu dari Sinta Arsinta, Hati Ini Selalu Milikmu, diikuti Nana Mardiana, Permata Dinda, spesial untuk semua.

0: ruang kah? Jang buang puntung rokok itu tak ke ruang. Itu masih menyala, aku tak lihat kah?
1: Ah, cuma puntung rokok kecil ini saja mu, terhadap pengaruh.
2: Puntung rokok yang dibuang sembarangan bisa memicu kebakaran hutan, rumah, bahkan kendaraan. Dan bukan cuma itu, asap rokok membunuh secara perlahan. Bukan hanya perokok, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Rokok itu pilihanmu, tapi dampaknya bukan hanya kamu yang rasakan.

0: Kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore kakak.
0: Iya, sore juga, siang juga. Baik, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Andi Cakrawinata di Jambi kakak.
0: Andi Cakra
1: Winata.
0: Winata, oke, di Jambi.
1: Di Jambi.
0: Bagaimana kabar Jambi siang ini?
1: Suasana di sini cerah sekali, panas dari pagi sampai sore ini kakak. Tapi hati boleh dingin kakak ya.
0: Hati boleh dingin ya.
1: Iya. Kakak di sana gimana, cerah kah hujan?
0: Cuacanya cerah, dingin-dingin ya. Mendung-mendung asik.
1: Oh iya, secerah hati kakak juga ya.
0: Iya dong. Silahkan.
1: Sehat kak?
0: Alhamdulillah sehat. Silakan mau dengar lagu apa?
1: Ada lagu pilihan ya kak? Tidak ada.
0: Lagunya sudah disiapkan. Ada Lesti, Bumi Pun Turut Menangis, Nini Karlina, Gantengnya Pacarku, Valina Ayu, Cintamu Palsu, Tasya Terang, Sela Seli, I Don't Care, Malagata Dokter Cinta, Jihan Audi, Pamit Dangdutan, Vita Alfia Untuk Apa, Anita Kaif dengan Mie Instan, Joni Iskandar Basah Kembali, Aulia Terbuai Asmara, Dara Ayu dengan Sedap Betul.
1: Terbuai Asmara tadi kak?
0: Terbuai Asmara? Mana ya Terbuai Asmara? Oh iya benar. Ada nih yang lagi jatuh cinta, boleh silakan.
1: Ya, pertama-tama salamnya buat bintangku di Italia Bu. Salam sehat, salam sayang. Kalau lagi bertemu sayang.
0: Sehat
1: selalu di sana.
0: Yang lagi jatuh cinta. Asik nih. Baik. Lanjut.
1: Ya. Hati-hati di sana. Jangan dengar omongan orang yang dunia maya, Dika.
0: Asik. Dengarkanlah kata terjadi. Abang gitu ya.
1: Nah bilang itu orang Makassar, dede, cantiknya pacarku.
0: Oke, baik.
1: Hati-hati di sana. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kaya. Baik-baik saja, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Siapa tadi namanya?
1: Dika.
0: Dika. Italia,
1: ya,
0: Bu.
1: Dia sering masuk lewat WhatsApp itu kan tidak ada jaringan sana.
0: Iya, Dika di Italia Bu ya? Benar ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Saya memberikan kesempatan buat yang lagi jatuh cinta.
1: Itu yayangku, Kak.
0: Oh, yayangnya. Aduh, kenapa jauh-jauh?
1: Udah 2 tahun ini.
0: Ah, ya, saya tunggu kabar gembira ya dari berdua ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, Kak, terima kasih doanya. Terus salamnya buat tengah sahabatku yang baik, buat Bunda Ima, Pak Andi Batam tadi, Bunda Masari, Pika di Manado, Pak Yunani di Manado, Bunda El di Manado, terus buatnya kakak sehat selalu panjang umur,
0: semoga
1: mudah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Selalu kakak kalau pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Selamat terima minggu. Terima kasih kakakku, selamat sore.
0: Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Andi Cakrawinata ya dari Jambi sudah gabung. Boleh saya terima lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita juga Mbak Ati. Selamat
0: siang Putra Tengah. Boleh silahkan.
2: Lagunya Malagata
0: Dokter Cinta. Waduh. Saya senang ya siang ini semuanya lagi pada happy dan jatuh cinta ya.
2: Jadi harus ada dokter terus.
0: Iya, betul tuh.
2: Cinta itu ada dokter.
0: Kalau tidak ada dokter?
2: Yang sip habis.
0: Oke, baiklah, nasib habis. Saya pikir kalau tidak ada dokter cinta ya sudah cari baru. Oke, silakan nih Putra Tengah.
2: Oke, Mbak Ati, selamat bertugas ya.
0: Oke, terima
2: Bang
0: kasih.
2: Bang Andi baru lewat. Dan juga Bunda Kristen Natalia. Juga Bang Lai. Juga Pak Junaidi. Juga ada Esther Lika di Manado. Juga Bu Elis. Mbak Fiona, Bunda El, Bu Ani, Mbak Pika, semuanya di Manado sana. Mbak Irwan juga, Bang Ucan juga, Ibu Ali, Bu Asari, Pak Hendra di Sumenep, dan juga ada Bang Yunus, Bang Andi Batam tadi, dan juga Bang Hadi, juga Pak Nasrun, Bintan Pratama, Ibu Farida, Bang Irman, juga Mas Lia, juga Bang Marshall, Bunda Ima, dan juga Bang Gary, juga Bang Iwan, Bang Luhut, juga Bang Cuti Kamame, Dhani, Tante Maria dan keluarga, di Palembang, Pak Freddy dan Ibu Tri, dan juga Pak Saban, juga Mbak Lili, juga Ibu Rosna, Bang Dari, Om Bota, Bang Upa, Pak Ustaz, Bang Yoga, dan juga semua punya Mas Ari juga yang ada di Sulawesi Barat.
0: Oke,
2: semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Siang semoga terhibur selalu.
0: Oke.
2: Dalam kompak. Oke, Mbak Ati. Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah. Langsung aja Aulia dengan Terbuai Asmara dan Mala Agata, Dokter Cinta untuk Anda.

Suasana sore Anda makin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak sore ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua Berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kentongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Asi.
0: Dangdut adalah kita. Silahkan Ibu Christine.
1: Mati saya langsung salam-salam aja ya. Nanti Mbak Asi pilihkan lagunya aja.
0: Oke, baik, silahkan. Boleh.
1: Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Maria di Palembang, Ibu Utri, Pak Freddy, Bang Jud, Ibu Mas Ria ya, Bang Bintang Pratama, Pak Ambali, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kalili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurci, Ibu Rosna ya. Ada Ayu di Masohi, Cendana, Cigu di Jakarta, Ibu Sophia Saat ya, Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, ada Bang Luhut, Pak Windy, Putra Tengah Bang Lai, Pak Saban, Pak Agus Syukur, Pak Rahman, Pak Ustaz, Bunda Ima, dan semua-semua ada Ibu Ani di Kota Mobagu ya, dan semua-semua sudah Mbak Ati yang lagi monitor ya. Mbak Ati, selamat tetap semangat, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung. Dan kembali saya temani Anda di jalur telepon lagi. Dan satu nomor lagu sudah saya siapkan ya, dari Sela Sally, I Don't Care. Nanti yang mau bergabung ikutan saja dengan lagunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, dengan siapa di mana nih?
2: Dari pertama kali.

0: Sulawesi Barat, Kak.
1: Oke, boleh. Silakan langsung aja. Lagunya saya siapin aja ya, karena kita
0: lagunya di lagunya dipilihkan aja.
1: Oke, boleh.
0: Kirim salamnya ada tadi Bunda Kristin ya. Hai Bunda Kristin. Semoga Anda selalu bareng keluarga di sana. Ada Bunda Natal, Bunda ini ya, Bunda juga tadi yang baru lewat ya.
1: Iya, oke.
0: Ada Ibu Karita, ada Abang Andi Batan sama.
1: Baik.
0: Ada Kak Rani, semuanya ada Jintan, Kakar Kacali. Buat kakak yang bertugas, semoga saya selalu. Makasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk siapa tadi? Purnamasari ya di Sulbar ya. sudah bergabung bersama kami dan oke, satu penelpon terakhir saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Kak Ati.
1: Oke, Dangdut ada lagi kita. Baik, Nona Vika langsung aja. Salam-salamnya buat siapa? Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Nona Vika sebagai penelpon terakhir di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sebelum kita berpisah ya, ada satu nomor lagu dari Sela Seli dengan I Don't Care, spesial untuk Anda yang mungkin belum sempat bergabung. Mudah-mudahan bisa terhibur, ada bahagia selalu dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di siang hari ini.

0: Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jalur telepon 0811-495-9490. Terima kasih sudah bersama kami di siang hari ini. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda. Sampai di sini dulu, saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas yang sedang Anda laksanakan ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda semuanya. Dan tentunya masih kami temani Anda ya dengan berbagai segmen hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwin Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar, inilah Dinamika Nusantara 2. Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari. Edisi Selasa 20 Mei 2026. Kami hadirkan rangkaian informasi aktual untuk sore ini. Rangkaian informasi aktual selengkapnya disampaikan Selviana Langodai. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga daging sapi di Pasar Wosi Manokwari masih terpantau stabil. Meski demikian, pedagang mengaku pasokan sapi mulai terbatas karena tingginya persaingan distribusi ternak ke sejumlah daerah di Papua. Salah satu pedagang sapi di Pasar Wosi, Ibu Ngadio, mengatakan kenaikan harga biasanya baru terjadi 2 hari menjelang Lebaran. Ia menyebutkan harga daging sapi saat ini berada di angka Rp150.000 per kilogram. Sedangkan tulang rusuk dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk bagian jeroan seperti hati, limpa, jantung, dan lidah dijual Rp100.000 per kilogram. Menurut Ngadio, keterbatasan stok sapi di Manokwari terjadi karena banyak pemasok lebih memilih menjual ternak ke wilayah Nabire dan Sorong. Ia mengaku harga sapi hidup juga cukup tinggi tergantung ukuran. Untuk sapi ukuran sedang bisa mencapai 16 juta per ekor, sedangkan ukuran besar harga lebih mahal.
2: Kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, karena mereka mengharap daging kurban kan, jadi penjualan nggak seperti Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sapi bisa lancar lagi, karena sapi kan sekarang larinya ke Nabire dengan Sorong. Jadi Manokwari terkendala, banyak yang tidak potong. Kemarin dulu yang potong cuma 2 orang, tidak ada sapi.
1: Lebih lanjut dikatakan, meski menghadapi tantangan pasokan, para pedagang tetap berharap penjualan daging sapi menjelang Idul Adha tahun ini meningkat dan masyarakat tetap datang berbelanja di pasar tradisional. Manokwari matangkan kesiapan bandara dan keamanan jelang Pesparawin Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
3: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, memastikan kesiapan Bandara Rendani dalam mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Panitia Pesparawi di Kantor Ubur Rendani Selasa 19 Mei 2026. Herman Sujito mengatakan, dari sisi fasilitas penerbangan, Bandara Rendani telah siap menunjang kedatangan ribuan peserta dan tamu Pesparawi. Menurutnya, kesiapan ini mencakup landas pacu, fasilitas penerbangan malam, hingga pelayanan darurat apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak bandara juga akan menambah armada transportasi untuk mendukung penjemputan delegasi. Saat ini tersedia 5 bus apron untuk penumpang umum dan akan ditambah 3 unit lagi, sehingga total menjadi 8 armada. Tidak hanya itu, kendaraan khusus tamu VIP juga akan ditambah, masing-masing 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit Innova, termasuk kendaraan pendamping lainnya untuk pengantaran delegasi dari bandara menuju hotel atau tempat penginapan akan disiapkan oleh Sekretariat Transportasi dengan jumlah sekitar 70 unit bis.
4: Pertama dari sisi fasilitas ya sudah siap, dalam hal ini terkait dengan landas pacu, kemudian fasilitas penerbangan malam ya bandara siap, kemudian juga dari sisi pelayanan darurat ya seandainya terjadi hal yang diinginkan ya bandara siap juga, kemudian dari sisi penjemputan delegasi nantinya kami akan menambah 3 armada bis apron.
3: Sementara itu, Seksi Keamanan Panitia Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 Komisaris Polisi Agustina Sineri menyatakan pihak keamanan siap mengawal seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Menurut Agustina yang juga menjabat Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Papua Barat, seluruh personil dan peralatan pengamanan telah dipersiapkan untuk mendukung agenda nasional tersebut. Ia menjelaskan pengamanan akan dilakukan di seluruh titik kegiatan, mulai dari kedatangan peserta, lokasi perlombaan, hingga proses kepulangan delegasi ke daerah masing-masing. Meski demikian, pihaknya masih masih menyesuaikan pola pengamanan dengan data jumlah peserta dan jadwal kedatangan kontingen yang nantinya disampaikan panitia.
5: Kami dari pihak keamanan berharap bahwa seluruh masyarakat kita semua mari sama-sama kita mendukung terselenggaranya acara dimaksud, karena ini event yang jarang, ya jarang artinya ini skalanya skala nasional. Sehingga ini kebanggaan buat kita di Manokwari. Mari kita tunjukkan yang terbaik. Kita menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga keamanan dan ketertiban, baik sebelum peserta-peserta atau delegasi-delegasi itu datang ke Manokwari Papua Barat, bahkan pada saat mereka datang sampai dengan mereka mengikuti kegiatan, sampai dengan kepulangan mereka kembali ke daerah masing-masing, sehingga mereka akan membawa kesan yang baik dari Manokwari bahwa oh, ternyata di Manokwari Papua Barat itu adalah kota yang damai sesuai dengan simbol Kota Manokwari sebagai kota peradaban atau kota Injil bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua.
3: Agustina menambahkan pengamanan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kodim, Polresta Manokwari, Kodam, dan Polda Papua Barat. Ia juga mengimbau masyarakat Manokwari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesparawi berlangsung. Menurutnya, terpilihnya Manokwari sebagai tuan rumah Pesparawi nasional merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Dari Manokwari Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Melkias Warinusa, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Pertamina terkait kelangkaan gas LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebutkan adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia menjelaskan perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan karena keterlambatan armada kapal. Akibatnya kelangkaan LPG terjadi hampir selama 1 bulan terakhir.
6: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah kalau mengambil dari Wayame,

itu kesulitan kapal

0: publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan sosial. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari status tenaga honorer menjadi ASN yang profesional dan disiplin. Hermus turut mengingatkan seluruh ASN baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta pemerintah daerah akan menerapkan evaluasi berbasis kinerja dan disiplin kerja. Pemerintah Kabupaten Manokwari, lanjut Hermus, berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara. Saudara, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus menggenjot pekerjaan pembukaan lahan kakao di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Selasa 9 Mei 2026. Kapten Infantri Pius Huik, Komandan SSK TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, memastikan pengerjaan pembukaan lahan kakao berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai tepat waktu. Hingga saat ini, personil Satgas bersama masyarakat tetap semangat bekerja di lapangan demi tercapainya sasaran program TMMD. Dan menurut SSK, pembukaan lahan kakao tersebut merupakan bagian dari upaya TNI membantu masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian produktif yang nantinya dapat menunjang perekonomian warga Kampung Tanah Rubu. Ia menambahkan kebersamaan dan gotong royong antara anggota Satgas TMMD dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Selain mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga setempat. Masyarakat Kampung Tanah Rubu pun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari yang dinilai membantu membuka akses peningkatan ekonomi melalui sektor perkebunan kakao. Dengan semangat kebersamaan, Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari optimis seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saudara, dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, Persit Kartika Chandra Kirana, KCK Cabang 12 Kodim 1801 Ranting 6 Manut, turut membantu memasak di dapur umum TMMD yang berada di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Persit terhadap personil Satgas TMMD serta masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan di wilayah tersebut. Para anggota Persit tampak kompak menyiapkan berbagai menu makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi personil Satgas dan warga. Ketua Ranting 06 Persit KCK Cabang 12 Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Erna Pius Huik, membenarkan bahwa pihaknya ikut terlibat membantu kegiatan dapur umum TMMD sebagai bentuk dukungan moral kepada Satgas TMMD. Menurutnya, keterlibatan Persit dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud kebersamaan dan sinergi antara Persit, TNI, dan masyarakat dalam menyukseskan program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari. Program TMMD sendiri merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Saudara, berikut kami sampaikan informasi terakhir pada Dinamika Nusantara 2 sore ini. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus mempercepat pengerjaan program Rumah Tidak Layak Huni RTLH di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Selasa 19 Mei 2026. Pada tahapan pengerjaan saat ini, personil Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pintu dan jendela rumah sebagai bagian dari proses finishing yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke-128. Kepala Tukang Serka Gani Hasan mengatakan, pemasangan pintu dan jendela dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rumah agar segera dapat ditempati oleh warga penerima manfaat. Ia menambahkan, semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan rumah tidak layak huni di Kampung Tanah Rubu. Program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, diharapkan rumah yang dibangun melalui program tersebut dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan. Saudara, sekian Dinamika Nusantara sore ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Selviana Langudai mengucapkan terima kasih atas perhatian. Dan Anda, dan sampai jumpa.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya diduga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.
1: Tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
2: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
1: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
2: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
1: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
2: Iya.
1: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
2: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di Indonesia Cerdas ya. Anda juga dapat bergabung nanti di jalur telepon 0811495 9490 dengan tema kita yaitu Kiprah Man Fak-Fak dalam FLS3N dan O2SN tingkat Kabupaten Fak-Fak, mencetak generasi berprestasi melalui pendidikan karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan. Anda pun juga dapat ikuti Indonesia Cerdas melalui YouTube RRI Fak-Fak ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

0: I Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif. Indonesia RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota.
2: Pak J, coba kulihat, harga kebutuhan makin naik terus, Kak. Bagaimana depo cara biar katong tara cuma mengandalkan gaji bulanan?
3: Makanya, mulai belajar investasi dari sekarang. Semua orang tuh pasti bisa, asal tahu depo cara.
2: Iya Kak Pace, memang saya ada dengar bahwa investasi adalah langkah bijak untuk mempersiapkan masa depan, baik untuk keluarga, pendidikan anak, atau bahkan dana pensiun. Jangan takut untuk mulai karena investasi kini bisa dilakukan dengan modal kecil.
3: Itu sudah Mace.
2: Tapi katanya investasi tuh susah dan beresiko.
3: Ada juga Mo. Nah, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang penting hindari investasi bodong dan pelajari dulu sebelum mulai. Ingat, investasi itu bukan buat jadi kaya mendadak, tapi untuk jaminan masa depan.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai investasi demi masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan terjamin.

0: Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri, jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif, mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, luangkan waktu untuk melakukan me time atau relaksasi guna mengurangi stres, sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di sore hari ini. Nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan pukul 17 waktu Indonesia Timur kami temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas ya. Anda pun juga nanti dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490.

0: merayakan ulang tahun, ada tradisi umum yang dilakukan oleh semua orang di berbagai negara, yaitu meniup lilin. Dari mana asal tradisi tiup lilin saat ulang tahun ya? Nah, asal-usul tradisi meniup lilin saat ulang tahun berasal dari kepercayaan kuno yang bervariasi di berbagai bagian dunia. Dalam kepercayaan kuno, api merupakan simbol yang penting dan diyakini menjadi media menyampaikan harapan dan doa. Jadi, dengan menyalakan api atau lilin, orang pada zaman dulu yakin kalau pesan berupa harapan bisa tersampaikan pada sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang atau leluhurnya. Praktik ini berkembang menjadi bentuk perayaan ulang tahun pada abad ke-18 di Jerman. Pada masa itu diadakan sebuah tradisi di mana anak-anak diberi kue dengan lilin sesuai dengan usia mereka. Lilin-lilin itu kemudian dinyalakan dan anak-anak diizinkan meniupnya dalam satu nafas. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keinginan baik untuk tahun mendatang. Nah, dengan migrasi dan globalisasi yang terjadi, tradisi meniup lilin saat ulang tahun menyebar ke seluruh dunia. Berbagai budaya memiliki cara unik untuk merayakannya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan lilin yang ditata sesuai dengan usia yang berulang tahun. Sementara itu, di beberapa negara Asia seperti Korea, meniup lilin dapat disertai dengan ritual doa dan harapan untuk masa depan. Bahkan di Indonesia, meniup lilin juga menjadi salah satu bagian dalam perayaan ulang tahun. Tradisi meniup lilin juga memiliki simbolisme khusus. Lilin melambangkan kehidupan, keceriaan, dan harapan.
1: Cuaca bagus, macam pinang ini masih membayangkan apa lu udah pinang ini.
2: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada sampah-sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini.
0: Sampah
2: apa? Pampers, botol kemasan, muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah takaruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa.
4: Rose 1.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia tidak pernah mengalami kerugian dalam aktivitas perdagangan internasional. Menurutnya, nilai ekspor Indonesia selalu lebih besar dibandingkan impor setiap tahunnya. Prabowo menjelaskan kondisi tersebut seharusnya membuat Indonesia terhindar dari krisis ekonomi berkepanjangan selama ini. Namun demikian, sebagian besar keuntungan justru mengalir keluar dari Indonesia dalam jumlah besar. Presiden Prabowo menyebut keuntungan Indonesia selama 22 tahun mencapai 436 miliar US dollar atau sekitar 7.000 triliun rupiah. Akan tetapi 343 US dollar sekitar 5.500 triliun rupiah justru keluar dari Indonesia dalam periode tersebut. Prabowo mengatakan data tersebut berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai aliran kekayaan Indonesia. Menurutnya kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan anggaran negara selama bertahun-tahun. Presiden Prabowo menambahkan keterbatasan anggaran negara juga berdampak terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara di Indonesia. Ia menyebut praktek underinvesting menjadi salah satu persoalan yang terjadi selama puluhan tahun. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengan intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, pendengar. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Menurutnya, solidaritas sosial dan kedaulatan budaya menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Ia menyebut semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, seniman, budayawan, hingga generasi muda. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia yang penuh tantangan membuat Indonesia membutuhkan persatuan dan kesadaran kolektif. Hal tersebut, katanya, termasuk menjaga kedaulatan budaya sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Ia juga menyinggung berbagai program strategis nasional yang dijalankan Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan program Makan Bergizi Gratis telah berjalan membangun fondasi fisik dan mental generasi muda Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan program cek kesehatan gratis secara masif guna memastikan layanan kesehatan yang adil. Menurutnya, pembangunan kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini diarahkan menjadi satu ekosistem kesejahteraan nasional yang utuh. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Ia menjelaskan koperasi tersebut diharapkan ya mampu mempermudah akses masyarakat desa terhadap pupuk, permodalan, dan distribusi hasil panen. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menegaskan museum tidak hanya berfungsi sebagai saksi sejarah. Menurutnya, museum juga menjadi ruang yang menjaga ingatan kolektif bangsa. Yang mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Museum Kebangkitan Nasional diharapkan mampu memperkuat semangat persatuan masyarakat. Menurutnya, momentum tersebut juga penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rari.co.id.

Alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

0: Bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kang.
1: Aduh,
0: tunggu sudah, Bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
2: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar. Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026 kami sampaikan satu buah pengumuman dan satu buah berita panggilan. Kami awali dengan pengumuman berasal dari Panitia SPMB SMK Yapis Fakfak tahun pelajaran 2026-2027. Ditujukan kepada siswa kelas 9 SMP MTS sederajat di Kabupaten Fakfak, SMK Yapis Fakfak membuka sistem penerimaan murid baru SPMB. Isi pengumuman, pendaftaran dibuka mulai tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2026, khusus jalur prestasi. Peringkat 10 besar dari SMP atau MTS. 2. Jalur reguler tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 29 Mei 2026. Pendaftaran secara online melalui link https://2/smkyapisfakfak.ppdb.app.web.id. Persyaratan yang harus dilengkapi saat pemberkasan, fotokopi ijazah SD yang telah dilegalisir 3 lembar, fotokopi ijazah SMP yang telah dilegalisir atau surat keterangan lulus SKL asli 3 lembar, fotokopi akta kelahiran 3 lembar, fotokopi kartu keluarga 3 lembar, fotokopi KTP kedua orang tua 3 lembar, fotokopi KIP KPS PKH jika ada 3 lembar, foto warna 4x6 1 lembar. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ayo mendaftar di SMK Yapis Fakfak, kota terbatas, jangan sampai ketinggalan. Berikut kami sampaikan berita panggilan. Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Yogi Riswanto SH sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Fakfak atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara nomor 25/PDT-G/2026/PA.FF tanggal 17 April 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi iCrowd telah memanggil Elista Jailulu binti Ibrahim Jailulu NIK 92030144005710021002, tempat atau tanggal lahir Bube 4 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal atau kediaman dahulu berdomisili di Jalan Yosudarso RT 13 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat sidang utama Pengadilan Agama Fakfak. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak nomor 25/PDT-G/2026/PA.FF tanggal 17 April 2026 antara Hamid Hindom bin Hasan Hindom sebagai pemohon melawan Elista Jailulu binti Ibrahim Jailulu sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Panggilan ini merupakan panggilan pertama di share atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman dan satu buah berita panggilan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuh warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: besar polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy.
4: Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: Maluku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya, ya apalagi untuk para pedagang-pedagang ya, yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezekinya di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Ya, walaupun cuaca di sore ini ya kadang-kadang cerah, kadang-kadang juga turun hujan ya. Tapi tidak mengurangi semangat Anda ya untuk tetap menyelesaikan berbagai tugas-tugas di hari ini. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda semuanya di segmen Indonesia Cerdas ya. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan nanti di jalur telepon. Dan acara ini dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Selamat sore pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta yang mana beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Wapres Gibran disertai narasi bansos, kompor, dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat, yang malu bilang hadir. Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat penggunaan harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Baik, sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, menemani suasana Anda di sore hari ini, mendatang kami ajak Anda, kita bersama di Indonesia Cerdas.

0: Selamat sore pendengar, jumpa bersama kami di Indonesia Cerdas edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 dengan tema yang kami angkat yaitu Kiprah Manfaat-Faat dalam FLS3N dan O2SN tingkat Kabupaten Fakfak mencetak generasi berprestasi melalui pendidikan, karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan. Acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fakfak, dan Anda pun juga boleh bergabung bersama kami di via telepon ya, ataupun WA di 0811495-9490 yang mungkin ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman dan seperti apa ya keseruan kita pada sore hari ini, yang mana kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, adik-adik yang punya segudang prestasi ya di Manfaat-Faat. Baiknya kita langsung saja berkenalan, kita ke ada pembimbingnya, ada Bapak Ahmad Suyudi SPD. Iya, assalamualaikum, selamat sore. Iya, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Baik, juga ada Ade Zakira Rumah Tiga Namuda, juara satu menulis cerita pendek. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik ya, senyumnya juga manis sore ini. Oke, juga ada Syahendra Lahakim, juara dua monolog FLS3N dan juara satu pencak silat seni tunggal putra O2SN. Assalamualaikum. Iya, apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, mungkin bisa lebih dekat sedikit di mikrofonnya biar semuanya bisa mendengarkan suara merdunya dari Syah ya, atau biasa dipanggil
1: Hendra.
0: Hendra, dipanggil Hendra. Baik, sebelum kita ke Zakira dan juga Hendra, saya ke Pak Guru dulu nih, selaku pembimbing ya, Pak Ahmad. Mungkin bisa dijelaskan dulu terkait dengan ajang FLS3N dan O2SN ini apa Pak Guru ya? Mungkin di rumah pendengar juga ingin tahu sebenarnya apa itu ya? Oke, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Untuk FLS3N sendiri itu sebenarnya singkatan dari Festival dan Lomba Seni Seni dan Sastra Siswa Nasional.
0: Oke.
1: Okay. Yang sebelumnya itu sebenarnya baru berganti nama dari FLS2N.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebelumnya itu FLS2N berubah menjadi FLS3N. Okay. Jadi ada tambahan S-nya satu.
0: S-1 ya, jadi S-nya 3.
1: Sebelumnya itu tidak ada sastra.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setelah 2 tahun terakhir ini itu berubah jadi FLS3N. Jadi FLS3N itu baru 2 tahun terakhir digunakan. Yang sebelumnya itu FLS2N.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi seperti itu. Kalau untuk O2SN sendiri itu Olimpiade, O2SN Olimpiade Olahraga.
0: Oke, okay,
1: baik. Siswa Nasional.
0: Olimpiade berarti ya?
1: Iya, Olimpiade Olahraga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini di bawah naungan Puspesnas, ya langsung memang jadi tingkat mulai dari kabupaten dulu, terus provinsi, terus nasional. Jadi ini bisa dikatakan agenda tahunan.
0: Okay.
1: Agenda tahunan ini sama-sama dengan OSN, cuman OSN ini kan Olimpiade Sains Nasional, dia di bidang akademik. Kalau FLS3N ini di bidang seni dan sastra. Kalau O2SN ini di bidang olahraga.
0: Olahraga, ya, jadi sudah dibagi-bagi ya?
1: Iya.
0: Boleh Pak Guru, ini kategorinya apa saja mungkin bisa dijabarkan?
1: Iya, jadi untuk FLS3N itu sendiri tuh ada banyak sekali cabang.
0: Okay.
1: Itu sampai 15-16 cabang.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi ada baca puisi, cinta puisi, monolog, cerita pendek, terus kriya, tari tradisional, musik, cipta lagu, dan lain sebagainya, itu ada banyak.
0: Banyak sekali ya.
1: Ada 15-16 cabang.
0: Untuk O2SN?
1: Oh ya, untuk O2SN sendiri itu ada pencak silat putra putri, terus ada renang putra putri, terus atletik. Atletik ini dia dibagi digabung jadi 5. Jadi jadi dia ada 5 dari atletik, lari, terus lompat, lempar, sama apa lagi?
0: Estafet ada? Oh, tidak.
1: Estafet tidak ada.
0: Tidak ada ya. Oke. Okay.
1: Yang 5.
0: Oh iya, pokoknya adalah 5 ya kategorinya.
1: Lupa juga. 5 terus ada juga bulu tangkis, apa lagi ya?
0: Iya, yang ikut yang lomba aja lupa ini. Tapi tidak apa-apa. Itu ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan dan juga ada 15 di cabang FLS 3M ya. Baik, kita bergeser ke Adik Zakira ya. Adik Zakira, dari sekian banyak itu kenapa pilihnya cerita pendek?
2: Karena jujur saya dari MTS itu memang suka membuat cerita.
0: Oke.
2: Gitu, ya. Karena memang sempat sempat mau buat novel juga.
0: Oh, jadi inginnya buat novel ya. Oke.
2: Okay. Memang suka nulis-nulis gitu.
0: Oke. Okay. Biasa idenya dari mana itu?
2: Idenya Bu, kadang kan media sosial kan memang suka main media sosial, jadi sering dapatnya tuh di situ.
0: Oke.
2: Okay. Di Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya.
0: Baik. Kita bergeser lagi ke Ade Hendra. Ini ada dua kategori yang yang didapat ya. Ada juara 2 monolog FLS 3N dan juara 1 pencaksilat seni tunggal putra O2SN. Nah, kenapa pilih yang ini? Yang juara duanya dulu nih, monolog nih.
3: Kalau yang monolog itu awalnya tertarik sama tari.
0: Okay.
3: Cuman Pak Guru lebih saran ke monolog.
0: Okay.
3: Karena pada dasarnya saya punya sifat kayak pelawak gitu.
0: Oh, jadi pelawak ya?
3: Iya, tertawa-tertawa orang gitu. Jadi kayak monolog
0: menghibur
3: ini,
0: gitu ya.
3: Kalau ini kan kayak menguasai kayak biar nggak ada malu-malunya gitu, kayak berperan seperti mama, bapak-bapak, kan biasanya kan pada malu, jadi mau dalam siaran kayak malu dinonton gitu. Kalau saya kan kayak biasa di bagian situ, makanya ambil bagian monolog.
0: Oke. Nah, untuk juara satu pencaksilat nih, kenapa pilihnya pencaksilat dari sekian cabang olahraga tadi yang akan diperlombakan ya?
3: Kalau pencaksilat itu karena pada dasarnya kan Niko eskul Iko organisasi tapak suci yang di cabang wagom. Kelas itu juga pernah ditanya oleh Pak Ari mau ikut tidak. Saya kayak itu juga awalnya saya tertawa, tapi saya belajar itu makan waktu banyak sekali.
0: Okay.
3: Dari fisik, mental semua dilatih. Nah, pas kelas 10 itu lolos provinsi juga. Tapi tabrakan sama paski. Soalnya berangkat ke provinsi itu tanggal 4 Agustus. Nah, pas di tanggal 4 Agustus bertepatan sama pembuatan formasi paski.
0: Okay.
3: Jadi tanya mama, mama bilang lebih ke paski saja karena bisa dites di tahun ini. Dan alhamdulillah diberi rezeki lolos lagi.
0: Lolos lagi. Oke. Saya ke Pak Ahmad lagi nih selaku guru pembimbing ya. Pak, ini boleh seperti apa prestasi yang sudah diraih nih di ajang tersebut nih?
1: Ini prestasi
0: selain
1: siswa
0: mereka berdua ya.
1: Jadi untuk tahun ini alhamdulillah untuk FLS 3N itu sendiri kami meraih 5 emas. Ada salah satunya cerita pendek,
0: cerita
1: terus
0: pendek.
1: Kriya, jurnalistik, film pendek, terus apalagi satu ya?
2: Kriya
1: sudah.
0: Oke.
2: Nyanyi.
1: Juara dua ya.
0: Untuk tahun 2026. Oke. Jadi sebelum-sebelumnya sudah ada lagi.
2: Oh,
0: desain poster.
1: Iya, jadi tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada.
0: Oke. Pernah sudah pernah meraih juga ya. Kategori juara berapa tuh? 1 2 3?
1: Kemarin dapat 4 emas kalau tahun lalu.
0: Tahun lalu ya.
1: Tahun ini 5.
0: Luar biasa. Ada peningkatan 1 emas ya. Baik, saya ke Ade Hendra dulu nih. Boleh cerita seperti apa proses keikutsertaan pada ajang tersebut nih untuk 2 cabang sekaligus ya?
3: Kalau yang monolog itu kayak lumayan susah, tapi kayak terasa ke bawah ke fisik dari penghafalan dan kuasa saja. Karena pas Pak Guru bilang buat dia punya struktur, buat dia punya jalan cerita.
0: Naskahnya, naskah cerita.
3: Itu kayak sepilih, tapi Pak Guru bilang kurang itu kayak sudah 3 kali buat. Pas yang terakhir itu kayak lumayan, dan itu sudah mikir juga. Jadi kayak tiap malam itu, walaupun mama setidur itu kayak selalu menghafal.
0: Okay.
3: Kayak menghafal, tiba-tiba menangis, berteriak, sesuai dia punya
0: cerita
3: cerita. Iya, tapi mama kayak, ya sudah, ini karena satu pilihan, mama kasih izin. Jadi, itu kalau monolog, tapi kalau yang O2SN ini yang benar-benar susah sekali.
0: Susahnya iya. Itu seperti apa? Boleh ceritanya?
3: Susahnya itu dari O2S ini kan silat, pasti ada fisiknya.
0: Iya.
3: Burung berat badannya kayak terlalu meleong-meleong.
0: Oke, itu ada ini juga ya, berat badan juga?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kayak biar semile dapat, kalau berat kan susah ambil kaki, okay, tangan, loncatnya. Jadi jadi disuruh oleh pembimbingnya yang USN itu kayak disuruh kayak lari okay, paksa. Jadi untuk menuju ke provinsi tahun ini kayak lari siang terus,
0: okay,
3: dipaksa
0: ya?
3: Ya tapi bukan pembimbing yang paksa, kayak teman partner gitu, teman-teman yang suruh kayak ayo push up, bisa pasti okay, nasional bisa, kayak
0: memberikan semangat
3: ya,
0: gitu ya.
3: Dong Iko dari motor di belakang baru ayo lari dari stadion ke jalan baru, saya kayak biji kurus naik, kenapa pasti bisa, alhamdulillah.
0: Tapi kan enak turun-turun ya, bukan tanjakan dari Taman Satu Tungku Tiga Batu menuju ke stadion, luar biasa. Ya.
3: Okay. Alhamdulillah dong temani saya dari berat badan 75, 3 hari ini dong berhasil kasih turun sampai 71.
0: 71, luar biasa. Berarti ini juga buat yang ingin menurunkan berat badan boleh dicoba ya. Okay. Lalu seperti apa lagi persiapannya?
3: Semata-matanya kayak ada pelatihnya juga, itu kayak dia tuh atlet juara satu juga, tapi bukan di ajang O2SN, itu tentara di ajang kayak perlombaan antara tentara itu, okay, antara Marine Corps. Dia ajar itu kayak benar-benar sininya dapat gitu, dan kayak pasti bisa dan dia buat semangat itu konsumsinya benar-benar niat sekali gitu, kayak selalu air makanan ayam gitu, kayak biji kayak hatian semangat gitu.
1: karena konsumsinya
0: ya, siapapun itu kalau konsumsinya luar biasa juga pasti ya. Oke, itu seputar cerita proses keikutsertaannya ya. Baik, kita beralih ke Ade Zakira. Oke, Ade Zakira, seperti apa boleh cerita ya proses keikutsertaan pada ajang tersebut nih? Apalagi kalau buat cerpen ini kan tidak gampang ya?
2: Tidak gampang.
0: Gampang-gampang. Orang bilang gampang-gampang susah.
2: Oke. Okay. Iya, untuk prosesnya sih sekitar kayaknya nggak sampai sebulan juga sih, tapi memang lama gitu kan. Karena tuh setiap satu paragraf itu kan harus dipikir lagi paragrafnya seperti apa, karena kan kayak harus masuk akal gitu.
0: Alurnya satu ya, seirama gitu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Jadi benar-benar diusahakan. Terus karena kebetulan saya juga tidak memerhatikan juknisnya.
0: Oh, okay.
2: Jadi
0: ada ketentuan juga.
2: Iya, ada ketentuannya. Mm. Jadi saya benar-benar buat tuh sesuai apa yang saya inginkan sampai sempat meludihi yang apa
0: ketentuannya,
2: iya,
0: syaratnya
2: ketentuannya.
0: Gitu. Oke, okay, syarat-syarat.
2: Ada waktu katanya dia punya kata itu saya buat sampai 5.000. Sampai 5.000 karena memang potensinya tuh saya buat 2. Ternyata begini, setelah saya baca-baca ternyata yang diminta itu 1.500 kata. Sudah, akhirnya mau bagaimanapun saya harus mau buat ngehapus, iya, ngehapus cerita,
0: mengikhlaskan sebagian cerita.
2: Iya, padahal sudah kayak benar-benar wow, itu kayak yang sudah seusaha itu, kayak yang benar-benar sepanjang itu ceritanya. Jadi kayak cukup menyayangkan sekali separuhnya ini.
0: Separuhnya harus hilang.
2: Iya, dihilangkan karena harus menyesuaikan dengan ini. Jadi 1.500 kata.
0: Oke. Yeah. Baik, saya ke Pak Guru. Pak Guru, ini cerita mereka sangat seru sekali ya. Dalam proses keikutsertaan penuh dengan tantangan ya. Tapi sebelum kita ke tantangan, Pak Guru, ini yang diberikan kepada ataupun pendampingan seperti apa yang diberikan nih?
1: Jadi untuk pendampingan sendiri sebenarnya lebih banyak itu kami kayak menemani gitu, menemani terus melihat karyanya, terus lagi merevisi lagi, memberikan masukan. Kebanyakan sih kayak memberikan masukan sih sebenarnya. Kebanyakan mereka yang kerjakan kerja, paling kita hanya mau menurut saya, oh mungkin bisa diperbaiki di bagian ini, mungkin kurang di sini, mungkin paling pengarahan-pengarahan.
2: Iya.
0: Okay. Masukan-masukan ya.
1: Iya, soalnya kemarin untuk apalagi yang cerpen memang kemarin tuh kita berusaha supaya itu menarik, memang kita mengangkat isu-isu yang ada di Papua. Terus kalau bisa masalahnya itu, penyelesaian masalahnya itu nanti orang tidak pikir bahwa akhirnya seperti ini.
2: Iya. Okay.
1: Dan itu agak susah ya.
0: Iya, susah. Udah malah bikin misteri ya.
1: Iya. Iya. Masa supaya ceritanya itu tidak mudah ditebak.
0: Heeh. Iya. Yes.
1: Nah, jadinya kayak plot twist gitu loh. Jadinya agak susah yang memikirkan seperti itu, agak susah.
0: Iya, akhirnya saya jadi penasaran seperti apa ceritanya nanti ya. Boleh berbagi ke saya. Oke, dan kita ke tantangan Pak Guru. Ini tantangan terbesar yang mereka hadapi seperti apa?
1: Untuk tantangannya sebenarnya itu kalau saya melihat itu lebih ke apa ya, tantangan kedepannya itu karena ini kan sudah di tingkat provinsi, jadi saingannya itu sudah lebih lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Tapi kami berupaya supaya semaksimal mungkin bisa mempersiapkan segala sesuatunya nanti untuk di tingkat provinsi supaya kita bisa ya paling tidak bisa sampai ke nasional.
0: Harapannya begitu ya. Baik, saya ke Hendra dulu. Hendra, tantangan yang terbesar yang dihadapi sebelum menggapai dua juara ini, juara dua monolog dan juara satu pencak silat nih.
3: Tantangannya itu kayak cuman di capek aja. Kalau monolog itu yang buat pusing kayak cuman hafalan, terus kayak ada yang beribut, kayak palingan kayak buat apalagi bagian teks videonya itu kan benar-benar lucu sekali sampai buat background lagunya itu kan harus mendukung sama cerita juga terus kayak itu pakai kamar itu kayak benar-benar campur rumput-rumput asli kayak bakar buat pelita sampai dinding kamar tuh warna hitam pelita-pelita yang zaman dulu ya.
0: Jadi kembali ke apa tahun-tahun zaman dulu ya.
3: Jadi bercerita kayak tentang
0: ceritanya tentang apa dulu?
3: Rumah yang tak pernah kosong.
0: Rumah yang tak pernah kosong.
3: Kayak rumah Papua yang itu tak benar-benar kosong, jadi tak boleh buat seminang-minang gitu. Kayak ada yang tinggal dalamnya.
0: Itu tantangan yang dihadapi Hendra ya. Oke, deh kalau Pencaksilat itu kan biasa ya. Tantangan yang paling
3: tantangan yang pertama itu cuman kasih turun berat badan.
0: Baik, itu yang pertama. Ada yang kedua?
3: Yang kedua itu kayak hafal seninya itu kayak benar-benar dapat ekspresinya, kayak benar-benar ekspresi. Kalau senyum kayak kurang tebal, itu kayak ayo tambah kasih balai.
0: Itu kan, juga termasuk penilaian?
3: Iya, itu penilaian. Itu malah nomor satu.
0: Senyum ya?
3: Iya, dan senyum kayak pas bagian tumbuh-tumbuh ya, pukul-pukul ya. Kayak benar-benar ubah muka lagi. Kayak pas ini senyum, pas dia punya mulai pukul, mulai muka marah lagi.
0: Berarti jadi bisa wajahnya berpindah-pindah ya? Ekspresinya maksudnya ya? Ekspresinya bisa berpindah. Senyum dan juga marah ya. Kita boleh lihat senyumnya? Kita ke Zakira. Nah, kalau Zakira sendiri tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa?
2: Tantangannya tuh manajemen waktu sih. Soalnya kan kalau misalkan buat cerpen ini kayak betul-betul butuh waktu yang luang gitu, karena kan berpikir lagi. Jadi kayak kan anak sekolah ya, tugas sekolah, belum lagi kayak yang ikut organisasi, yang eskul. Jadi kayak kadang tuh agak bingung juga buat bagi waktunya untuk lanjutin ceritanya.
0: Berarti kalau bisa dikurangi sedikit ya. PR. itu tantangan yang biasa dihadapi ya. Baik, saya ke Pak Guru. Pak Guru, ini apa kunci keberhasilan pembinaan siswa di Manfakfak nih? Bagaimana proses pembinaan siswa hingga mampu meraih prestasi di FLS 3N dan O2SN ini? Kan selain Hendra dan juga Zakirin juga banyak siswa-siswa yang punya minat ataupun prestasi yang bisa dibanggakan. Nah, ini seperti apa?
1: Saya pikir kalau apa prestasi ini diraih karena ketekunan. Ketekunan dan terus mungkin berani mencoba. Karena itu yang biasa saya nasihati kepada siswa itu, kita harus berani mencoba. Jangan pernah takut gagal. Bahkan biasa ada kata-kata mutiara. Lebih baik gagal untuk mencoba daripada lebih baik gagal, lebih baik mencoba terus gagal daripada gagal untuk
0: tanpa
1: mencoba. Jadi memang saya biasa tekankan bilang, coba saja dulu, kita berusaha sambil kita perbaiki, sambil jalan, sambil kita perbaiki karya-karya yang seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha menampil yang terbaik, itu yang sudah, bagi saya itu sudah prestasi yang luar biasa kalau kita sudah menampil yang terbaik. Bagi saya juara itu kayak bonus gitu. Yang penting kita sudah maksimal, berusaha. menang bagian terbaik itu.
0: Begitu ya, sudah ya, setidaknya sudahlah untuk mencoba ya, kan,
1: betul,
0: gitu ya. Oke, tadi juga ada curhatan sedikit ya terkait dengan pelajaran dan lain sebagainya. Saya ingin tahu bagaimana caranya kalian berdua membagi waktu antara latihan, belajar, dan aktivitas sehari-hari. Apalagi kalau menulis cerpen itu juga dibutuhkan, sudah ditentukan waktu ya, kapan harus selesai dan kapan harus dikirim. Begitu juga dengan Hendra. Dari Zakira dulu nih, seperti apa cara membagi waktunya? Pelajaran sekolah yang menumpuk tadi ya, ekstrakurikuler juga yang begitu banyak.
2: Kadang itu kan kalau setelah pulang sekolah itu kan jam 2.30.
0: Yeah.
2: Nah itu saya usahakan pulang itu saya tidak istirahat sih. Memang benar-benar langsung melanjutkan ceritanya. Terus nanti kalau misalkan malam baru saya lanjut ngerjain PR atau mungkin kayak misalkan besok ada persiapan untuk eskul atau apa gitu, saya langsung siapinnya pas malam. Kadang juga saya bangunnya tuh subuh.
0: Oke.
2: Okay. Jam 4
0: subuh.
2: Jam 4 itu buat siapin
0: tugas-tugas yang lain. Oke. Okay. Kalau Hendra ada cerita apa?
3: Kalau saya waktunya itu memang benar-benar benar sekali. Kalau sekolah kan biasanya jam 2.30. Tapi kalau mumpung saya kan ini leader drum band ya.
0: Oke, okay, leader juga. Baik.
3: Lanjut eskulnya itu sampai jam 6.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pulangnya itu kan capek palingnya, kayak mandi, makan, tidur, sampai kayak jam 9 malam gitu, bangun, nah itu di situ mainnya di jam 9 gitu, kayak benar-benar sudah sunyi kan semua tidur, itu kayak menghafal, terus kayak kalau silat, itu monolog, kalau silat itu kayak nonton di YouTube, nonton yang juara-juara Jakarta tahun kemarin, itu kayak lihat tutup mata terus kayak cuma main tangannya aja, tapi kayak main di imajinasi.
0: Baik, jadi kuatnya di imajinasi ya. Jadi seperti itu cara membagi waktu antara sekolah tapi PR bisa ya.
3: Buatnya itu pas baru sekolah.
0: Oh, masuk sekolah.
2: Ketahuan.
0: Berarti Pak Guru sudah tahu tergambar. Pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti lomba. Dari siapa dulu nih? Dari Zakira dulu.
2: Pengalaman yang paling berkesan sih pas dengar juaranya sih.
0: Berkesan karena
2: pas dengar juaranya karena kan emang baru pertama kali ikut ini juga, jadi pas dengar juara kayak pengen terbang kayak yang betul-betul semangat kayak kalau misalkan ya sudah bisa berarti insyaallah provinsi saya harus bisa juga.
0: Tapi pernah membayangkan bahwa sudahlah yang penting saya buatlah, nanti menang atau tidak ya nanti baru lihat.
2: Memang sebelumnya belum mikir ini juga karena kan kalau mau dibilang untuk kabupaten sekarang juga kayak saingannya juga lumayan kan. Memang yang tara bisa dibayangkan gitu. Jadi ya menerima saja, tapi pas dengar kalau misalkan dapat jodoh tuh kayak wow, kayak yang benar-benar bahagia. tapi tidak disangka juga.
0: Pengen terbang tapi tidak punya Kalau dari Hendra sendiri, Hendra.
3: Kalau saya sih berkenan sih bagian proses.
0: Karena kenapa pilih itu?
3: Dari pembimbing, teman-teman yang selalu support tuh kayak benar-benar masih ada orang yang kayak gitu di dalam sih kayak masih support, kayak demotivasi, dukung, bahkan sampai kayak saya bilang saya mau lari, dia baru pulang sekolah, temannya tarik ke lomba, dia kayak bilang oke, tapi kau saat teman aku lari, kayak pinjam HP-nya, belum kayak hujan-hujan itu kayak dong selalu support begitu. Apalagi tambah mau motivasi itu paling berkenan, ya pasti orang tua.
0: Iya, doa orang tua ya selalu menyertai ya. Pengalaman yang sangat luar biasa. Baik, saya ke Pak Guru. Ini bagaimana sekolah mendukung bakat siswa yang baik di bidang seni, olahraga dan juga literasi nih. Kan selain mereka berdua, banyak juga siswa-siswa yang ingin sekali berada di posisi mereka. Nah, ini seperti apa nih Pak Guru?
1: Jadi alhamdulillah untuk sekolah kami sendiri itu sangat mensupport segala sesuatu kegiatan yang ada di sekolah. Jadi biasa juga saya bilang, ibu ini ada lomba ini, dan alhamdulillah syukurnya itu sekolah memang mensupport. Oh ya silakan dilanjutkan. Terus memang dan di samping itu juga sekolah memang memfasilitasi, bukan sekedar mensupport biasa, tapi memfasilitasi, mencarikan dana, bahkan biasa kalau tidak ada anggaran itu pergi di bendahara bilang adakah tidak dana-dana sisa yang bisa dijadikan
0: biasa buat sebotol dua botol air minum ya.
1: Syukurnya seperti itu sekolah, jadi anak-anak juga ikut apa ya kayak termotivasi gitu,
0: semangat.
1: Jadinya memang kami juga dari pembimbing juga ya bisa dikatakan semangat juga kalau seperti itu kan, dari maksudnya dari atasan mendukung anak-anaknya juga ikut, jadinya sama-sama
0: seiring berjalan ya, oke. Jadi memang sebisa mungkin sekolah memberikan yang terbaik gitu
1: ya. Iya betul. Yang selama ini saya perhatikan itu memang seperti itu, jadi memang ya mensupport betul-betul 100% lah.
0: 100% ya. Baik. Nah, untuk kalian berdua nih, nilai apa yang paling didapatkan dari mengikuti kompetisi? Dari Hendra dulu boleh.
3: Kalau saya pengalaman sih, kayak intinya guys tuh mencoba ini kayak kayak teman-teman bilang buat apa kue gue bareng begitu. Karena di situ kan kayak belum tentu masa depan bagus. Tapi kayak saya bilang kata, oh saya ikut ini bukan tujuan untuk masa depan juga, saya ingin cari pengalaman biar kalau di masa depan kalau tiba-tiba dapat proses yang kayak begini, kayak setelah kaget begitu kayak oh saya pernah proses sih, kayak biasa rasa capinya begitu.
0: Iya, menurunkan berat badan sampai 71 kilo kan luar biasa ya. Prestasi. Jadi kalau besok-besok berat badan naik bisa ya, sudah bisa. Oke, kalau dari Zakira sendiri seperti apa, nilai apa yang diambil dalam setiap mengikuti kompetisi ini? Apalagi dengan saingan yang begitu berat ya, saingan yang begitu banyak, dihadapkan dengan teman-teman di luar daerah yang mungkin fasilitas pendidikan mereka lebih lengkap. Nah, seperti apa?
2: Kalau untuk itu sih lebih ke jangan patah semangat sih. Karena kan kalau untuk buat CPN ini Kotong kan tidak tahu gitu cerita orang lain seperti apa. Karena Kotong terus selalu fokus ke Kotong punya sendiri sampai kayak Kotong juga nggak tahu. Jadi mungkin kayak dari Kotong tuh ada yang mikir kayak ah mungkin dia punya akan lebih bagus daripada saya punya, mungkin dia punya kayak lebih wow gitu. Jadi lebih ke jangan mikir kayak punya, jangan overthinking kan. Lebih ke tetap fokus saja gitu pada apa yang Kotong punya sekarang, lebih ke berusaha jadi lebih baik lagi seperti itu.
0: Oke. Ini tapi judul cerpennya
2: tentang hutan Papua.
0: Hutan Papua. Baik, pasti seru ya ceritanya. Kita ke Pak Guru nih. Pak Guru, apa peran guru dalam membentuk mental dan juga percaya diri dan semangat juang siswa? Karena dalam proses ini pasti mereka akan down ya, dan mereka mungkin berpikir sudah cukup sudah sampai di sini, kan? Saya tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya. Nah, ini peran guru seperti apa untuk menjaga mental mereka?
1: Jadi memang kemarin itu sempat memang banyak ya, bukan cuma Zakira juga, banyak Hendra juga, dan semua, bahkan hampir semua kayaknya, hampir semua itu kayak merasa down gitu, merasa down kayak kurang percaya diri. Tapi di situ saya bilang ah tidak perlu kalian fokus apa ya cari juara, tapi kalian fokus ke prosesnya, berusaha semaksimal mungkin apa yang kalian bisa. Itu sudah menjadi prestasi yang luar biasa bagi kami ya, sebagai pembimbing. Jadi bagi saya itu tidak terlalu mengejar ke juara. Memang juara itu penting, tapi kami lebih ke prosesnya gitu
0: lah. Targetnya lah.
1: Iya, betul. Target ya memang kita target ada, cuma lebih ke proses kali ya. Kalau kita sih lebih ke proses, itu sih yang biasa saya tanamkan ke siswa itu, jangan terlalu kejar juaranya, tapi kejar ke prosesnya. Nah, dari proses itulah nanti mungkin kita bisa belajar apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan lagi, atau mungkin kita kurangi.
0: Seperti itu ya. Kita ke Hendra, pernah di posisi seperti itu? Karena saya harus menurunkan berat badan, aduh sudah cukup, sudah saya setara mau lari lagi ya. Boleh. Nah itu bagaimana?
3: Tadi itu kan sebelum di sini kan kayak benar-benar mau masuk kamar, tapi pas lihat ada baju kayak lari yang mantel buat keringat
0: lalu,
3: kayaknya bisa lari sebelum ke RRI nanti.
0: Oh begitu, oke.
3: Saya lari, pas sudah sampai depan rumah sakit, itu kayak ya Allah lupa bawa uang. Akhirnya beli air yang gratis gitu. Kayak akhirnya saya paksakan lari, jadi angka tuh dikasih saya putar istirahat balik. Itu kayak benar-benar sampai di jalan tuh kayak lari kayak hanya selesai nih. Terus dia pulang, pas pulang dengan capek-capeknya itu lihat mama ada setrika baju buat di sana. Pas
0: ya,
3: di mama setrika baju, mama saya support.
0: Okay.
3: Pasti saya juga bisa. Kayak datang terus kayak sama mama terus dia curhat, mama chat, mama bilang saya bisa kau saja. Mama juga support dari belakang dan doa.
0: Iya. Jadi saya berharap tadi larinya sampai di RRI. Besok-besok. Oke. Jadi memang orang tua support sekali ya, mendukung dan memberikan semangat tadi. Oke, kita ke Zakira untuk menulis cerpen butuh mood yang bagus ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau mood lagi tidak kurang baik-baik saja, apalagi pekerjaan atau tugas-tugas dari sekolah yang menumpuk, aduh, sudah cerpen kayaknya nanti. Nah, itu gimana?
2: Kalau untuk itu kadang kalau misalkan jam kos di sekolah itu kan kalau misalkan mau cari inspirasi satu tempat saja kayak staff gitu. Jadi kayak kadang tuh pas jam kos saya ambil saya ke perpus. Saya ke perpus baru kayak benar-benar cari inspirasi terus kayak saya tanya-tanyain juga ke guru pembimbing maksudnya kayak tentang referensi atau apa gitu buat lanjutin ceritanya. Dan apa ya? Lebih ke itu aja sih.
0: Oke, baik. Jadi memang kalau udah bilang su otak su buntut cari su guru. Jadi nanti gurulah yang mengatasinya. Oke, baik. Untuk ada pendengar yang mau bergabung boleh silakan di 0811-495-9490. Masih saya temani Anda di Indonesia Cerdas dengan tema kita adalah kiprah manfaat dalam FLS3N dan O2SM tingkat Kabupaten Fakfak mencetak generasi berprestasi melalui pendidikan karakter, disiplin dan juga wawasan kebangsaan. Saya ke Pak Guru. Pak Guru, mungkin prestasi di bidang seni sastra dan juga olahraga di terus diraih oleh MAN ya dari tahun kemarin hingga tahun ini. Bagaimana sekolah menjaga konsistensi tersebut sehingga ya mudah-mudahan di tahun depan yang tadi 5 ya. Hari tahun ini 5, besok bisa jadi 10.
2: Amin.
1: Jadi untuk menjaga konsistensi prestasi tersebut mungkin biasanya itu memang kami ada target-target memang. Misalnya di bulan ini ada lomba ini, jadi kita harus sudah mempersiapkan segala macam. Bahkan biasa dari Ibu Kamat sendiri, Kepala Madrasah itu biasa menanyakan ini lomba ini sudah sampai tahap di mana gitu. Jadi memang Kepala Madrasah ini memang semacam mengontrol juga. Jadi mengontrol sampai ke bahkan biasa juga dia turun tangan langsung melihat kepada proses pembimbingannya seperti apa. Kadang juga dia apa ya langsung memanggil lah, memanggil guru-guru, memanggil kita rapat persiapan sebelum lomba. Jadi apa menanyakan semua ini persiapannya sudah sampai di tahap apa. Jadi memang apa ya kita perlu kerjasama ya. Perlu kerjasama mulai dari gurunya, pembimbingnya sampai ke siswanya. Jadi seperti itu. Jadi untuk tahun lalu sih kami untuk FLS 3M kami lolos satu ke nasional kemarin.
0: Nasional ya.
1: Itu desain poster.
0: Boleh cerita seperti apa prosesnya?
1: Jadi prosesnya juga kemarin mirip-mirip. Jadi dari tingkat kabupaten dulu kita seleksi dari tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi. Cuman kemarin di tingkat provinsi itu itu kemarin tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran, jadi kemarin dinas provinsi itu melaksanakannya secara daring. Jadi semacam kita mengirim karya nanti dari dinas provinsi yang langsung menilai dari beberapa karya itu dan langsung menetapkan bahwa ini yang terbaik. Dan syukurnya kami kemarin itu kan kemarin kita ada empat yang ke provinsi kemarin. Empat dan syukurnya satu yang tembus. Tahun ini 5, semoga bisa sampai 3 tembus.
0: Mudah-mudahan sehingga tahun depan bisa raih 10 ya. Saya ke Zakira dan juga Hendra. Nih Hendra, bagaimana prestasi yang bisa menjadi motivasi bagi pelajar lain di Kabupaten Fakfak nih? Menurut kalian berdua seperti apa nih?
3: Kalau dari saya sih untuk siswa-siswi lain nih, itu kayak harus berani mencoba. Kayak yang kayak tibanya kan ini di putra atau putri daerah, dong kayaknya dia lebih bisa deh.
0: Takut ya?
3: Iya,
0: takut mencoba.
3: Biasanya kan lihat dari umum kan, ini dia jago deh. Kayak kemarin yang O2SN kan, saya orang buton, terus saya kayak lihat Jawa ini memang identik sama silat-silat gitu
0: ya. Okay.
3: Intinya dia baru dia kan tinggi ya Naswansa. Kayaknya dia yang menangin tapi pas raja deh kayaknya belum berzeki. Tapi kayak kakek itu kayak kakak pelatih bilang kata pasti bisa. Pas kisi-kisi dari cabai rawit kayaknya. Oh iya bisa. Dan alhamdulillah hasil sesuai ekspektasi. Dan kayak intinya berani mencoba. Jangan lihat dari luarnya, tapi coba lihat sampai ke dalam-dalamnya.
0: Okay. Setidaknya pernah lah untuk mencoba ya. Sesuai dengan hobi dan minat ya. Seperti itu. Okay, dari Zakira sendiri?
2: Kalau dari saya sih mirip-mirip juga sama Zahendra. Iya, lebih ke jangan langsung lihat lawannya sih. Maksudnya kayak kita berusaha dulu sebisanya gitu kan. Kalau untuk ngelihat lawannya ini kan jadinya kayak overthinking duluan sebelum mau mencoba. Jadi kayak langsung kayak dia ini kayak macam aduh kayaknya susah bisa deh. Soalnya dia sudah punya pengalaman sebelum saya. Kayak gitu. Jadi kayak mikirnya ke situ. Lebih ke jangan overthinking sebelum mencoba sih.
0: Baik. Nah, bertepatan pada hari ini juga kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, ini dengan tema yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa. Nah, menurut berdua ya dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, bagaimana pelajar memaknai semangat kebangkitan bangsa tersebut? Boleh dari Hendra, boleh, silakan.
3: Dilihat dari nonton video, kisah nyata itu kebangkitan Indonesia itu bukan hal yang sepele. Bahkan kebangkitan Indonesia ini kejadiannya sampai luar negeri juga takluk dari benang dengan bambu runcing dan lainnya. Jadi pemuda sekarang ini kayak harus lebih dari itu. Jangan terlalu mati atau terlalu fokus ke HP gitu. Banyak yang kayak ini muda. Apalagi sekarang sudah kayak AI gitu. Kayak harinya bangkitnya Indonesia itu sangat jauh, sangat susah. Ini katong harus kayak timbal balik lagi gitu. Harus
0: dengan prestasi tadi ya. Baik, kalau Zakira?
2: Kalau untuk saya sih kan tanggal 20 ini kan hari di mana juga kebangkitan apa organisasi Budi Utomo. Nah, itu kan organisasi yang mendukung kemerdekaannya, kan? Nah, iya, jadi lebih ke kayak kan kita sebagai pelajar nih.
0: Nah, apa yang harus dilakukan gitu.
2: Lebih ke rajin tekun belajar atau mungkin memperdalam pengetahuan sejarah gitu. Lebih ke mengetahui tentang mungkin proses kebangkitan nasional seperti itu.
0: Kita ke Pak Guru nih. Kalau menurut Pak Guru sendiri seperti apa nih dengan ada pelajar di Manfafak juga dengan sejuta prestasi dan banyak sekali minat-minat mereka, namun ada yang tidak berani, ada yang takut untuk mencoba. Nah, ini seperti apa?
1: Jadi mungkin bisa untuk penjual pesan sih, pesan untuk generasi muda supaya bisa jadi pelopor perubahan yang mampu menciptakan menciptakan karya-karya yang luar biasa sesuai dengan bidangnya masing-masing, bukan hanya di tingkat daerah atau kabupaten, bahkan kalau bisa sampai di nasional atau sampai di mancanegara.
0: Seperti itu ya. Nah, ini dukungan dari keluarga seperti apa Pak Guru untuk mereka berdua?
1: Kalau untuk dukungan keluarganya
0: apalagi kan menyita waktu yang begitu banyak ketemu lagi dengan guru pembimbing, harus direvisi lagi naskahnya, ya kan? Nah, ini seperti apa nih?
1: Jadi untuk Sahendra dulu nih, untuk Sahendra kemarin itu dukungan keluarganya luar biasa, sampai sepupu-sepupunya juga ikut membantu, semua mendekor, merekam. Sebenarnya kemarin itu rencana juga mau bantu, cuma tiba-tiba dia langsung bilang, Pak Guru ini sudah mau merekam, gue sudah lanjut sudah kalau memang begitu. Jadi terus, cuma kemarin ada sedikit problem juga karena sempat pas mau kirim itu, kirim file, kirim filenya itu tidak bisa sampai berapa kali itu. Berapa kali?
3: Banyak sekali.
1: Sampai berjam-jam itu, malam-malam saya ke rumahnya dia. Malam-malam untuk ambil banyak itu kan harus di-upload kan, harus di-upload karyanya. Jadi saya pergi ambil, ambil di rumahnya itu satu lama sekali tidak bisa dikirim. Sampai menunggu besoknya lagi.
0: Dicoba lagi ulang.
1: Sampai besoknya pakai HP temannya lagi, temannya. Akhirnya baru bisa.
0: Baru bisa. Oh, berarti harus pakai HP teman ya.
1: Kemarin itu. Jadi memang dukungan keluarga sama mungkin sahabat-sahabatnya itu perlu sekali. Kalau untuk Zakira, kalau dukungan keluarganya sih saya tidak melihat secara langsung. Tapi saya pikirnya secara ini keluarga pasti tetap mensupport. Cuman kemarin untuk Zakira sendiri sempat juga kayak stuck di ceritanya. Saya sampai bingung gitu. Pokoknya ceritanya sudah sampai bagaimana lagi ya? Terus endingnya nanti bagaimana? Karena kita diskusi-diskusi di ruang guru pada saat itu. Kita diskusi bagaimana kalau putar alurnya gini. Sampai pokoknya menarik sekali. Sampai dia sudah terbuka pikirannya. Oh, iya, saya sudah dapat idenya. Langsung oke. Sampai dia kan menulis di catatan-catatan juga kan, berlembar-lembar tuh. Saya buka catatan, oh oke, bagus. Dan dia memang sudah mempersiapkan dengan baik.
0: Iya, baik. Jadi Zakira sendiri perasaannya bagaimana dengan dukungan dari orang keluarga seperti apa?
2: Sebenarnya kalau boleh jujur sih,
0: ya jujur ya, anak Indonesia harus jujur ya.
2: Oke, sebenarnya orang tua tidak tahu kalau saya ikut ini. Iya, saya emang tidak punya.
0: Kenapa tidak kasih tahu?
2: Bukan tidak kasih tahu sih, lebih ke kayak mungkin belum sempat kasih tahu sih.
0: Oke.
2: Iya, jadi tuh saya ngikutnya tuh ya memang apa? Iya, sesuai maunya saya.
0: Okay.
2: Jadi memang tidak dikasih tahu.
0: Jadi bikin kejutan gitu.
2: Iya. Jadi tadi pas saya dapat juara baru saya kasih tahu kalau kemarin saya ke Don Bosco ikut ini seleksi. Terus saya bilang saya belum bilang saya juara sih. Sampai sekarang juga belum
1: pelanggaran ini.
2: Belum bilang. Saya cuman bilang kayak saya dari Don Bosco saya ikut seleksi terus kayak ngumpulin ini gitu. Cuman kalau untuk bilang juaranya belum
0: ya.
2: Iya. Tapi mama bilang kalau misalkan mama doakan semoga aku juara satu tuh. Bilang gitu.
0: Alhamdulillah ya, doanya dikabulkan.
2: Padahal sebenarnya saya sudah tahu tapi
0: terpaksa. Jadi ini ceritanya masih malu-malu dengan orang tua ini. Oke. Kalau Hendra sendiri?
3: Kalau saya sih lebih ke sedih. Karena yang kakak yang rekam saya pakai HP-nya itu kakak Mariani. Itu dia kayak sempat bilang kayak selam kakak punya HP dulu rekam saya. Terus kakak bilang kata, oh boleh tapi beli cincau kita. Terus saya bilang, ya nanti kalau saya juara satu beli cincau. Dan belum dengar hasil, kakak itu sudah meninggal.
0: Oke, baik.
3: Kayak benar-benar sedih sekali gitu kayak.
0: Oke, jadi memang orang yang sangat berjasa gitu ya. Setidaknya dengan HP-nya dia bisa membantu mengupload ya.
1: Kemarin baru berapa hari setelah kita mengupload itu langsung ya.
0: Oke, baik. Tapi doanya juga dikabulkan ya. Oke, baik. Kita break dulu sebentar ya. Bagaimana kalau kita dengarkan dulu satu persembahan dari Sela on 7 segalanya spesial untuk Anda.

0: Ya baik, pendengar satu persembahan dari Salon 7 dengan segalanya menemani suasana Anda di sore hari ini, dan tentunya masih saya temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas. Kita masih bersama dengan Bapak Ahmad Suyudi SPD selaku pembimbing, juga ada Zakira Rumatiga Namoda, juara 1 menulis cerita pendek, dan juga ada Syahendra Lahakim, juara 2 monolog FLS3N dan juara 1 pencak silat seni tunggal putra O2SN. Oke, sangat seru sekali ya cerita dan pengalamannya di sore hari ini. Tapi saya juga ingin tahu nih cita-cita dan impian nih yang sedang diimpikan dari Zakira dulu nih. Impian dan cita-citanya seperti apa ke depannya?
1: Impian ya, cita-cita.
0: Kalau cita-cita mau jadi?
1: Cita-cita sebenarnya pengen jadi dosen sih.
0: Oke, pengen jadi dosen. Iya. Oke, impiannya ke depan seperti apa nih?
1: Impiannya ke depan, saya pengen terus bertemu sama hal-hal yang baik sih.
0: Oke, oke.
1: Sama orang-orang yang terus baik sama saya, selalu mensupport saya. Lebih ke selalu ada.
0: Baik.
1: Lebih ke kayak orang tua yang
0: saya. Oke, baik. Kalau Hendra?
2: Halo.
0: Cita-citanya jadi apa dulu?
2: Cita-cita, ya, mau jadi polisi.
0: Insya Allah jadi polisi, amin. Oke, okay. Impiannya?
2: Impiannya tuh kayak pengen, sebenarnya pengen lanjut kuliah. Kayak pengen tuh angkat kuliah farmasi.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kayak masih bimbang dengan, kayak masih tanya-tanya orang tua gitu lah. Masih cari universitas, masih cari dana gitu lah. Kayak masih butuh, harus kejar beasiswa, masih bingung begitu.
0: Okay. Bimbang. Jadi masih bimbang dan ragu ya? Tapi mudah-mudahan tidak ragu ya. Amin. Agak saya ke Pak Guru, ini mungkin harapan nih, apalagi kita masih dalam momen Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini, sebenarnya pesan apa sih untuk prestasi pelajar dapat menjadi bagian dari kebangkitan generasi muda Indonesia? Silakan.
3: Jadi mungkin pesan-pesannya supaya generasi muda ini mampu berkreasi.
0: Okay.
3: Berkreasi sebisa mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena kan masing-masing kan punya bidang masing-masing.
0: Yeah.
3: Jadi sesuai dengan bidangnya yang mampu menciptakan karya-karya yang luar biasa.
0: Baik.
3: Jadi tadi juga jangan pernah takut mencoba. Tapi kita harus berani mencoba, lakukan hal-hal menurut kita mungkin itu hal yang sederhana, tapi dampaknya bisa dikatakan luar biasa.
0: Baik.
3: Jadi jangan pernah takut mencoba.
0: Coba saja ya. Harapannya ke depan Pak Guru?
3: Harapannya supaya pelajar-pelajar ini mampu lebih apa ya, lebih membanggakan lagi untuk
0: lebih
3: keluarga,
0: percaya diri,
3: sehingga ke depannya itu bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan apa ya, bukan hanya membanggakan keluarga tapi daerah juga nanti di tingkat nasional.
0: Amin. Baik, saya ke Hendra, harapannya

0: harapan seperti apa untuk teman-teman juga, boleh?
1: Harapan saya sih teman-teman harus kayak lebih mencoba, tapi kayak harapan saya itu lebih ke dari pemerintah Kabupaten Fakfak lebih dikasih persiapan lah untuk lomba-lomba yang ini. Kayak kemarin kan punya Bu Hasil itu kayak dia punya prosesnya selama, tapi pas penampilannya itu kayak kurang
0: maksimal
1: gitu ya. Iya, kayak beda dengan luar kota punya persiapan gitu. Di luar kota itu kayak besar sekali, jadi ya RSJM-nya itu kayak iya, tapi kalau yang ini kan kayak seadanya saja.
0: Pokoknya harapannya mungkin lebih baik lagi ya daripada event-event sebelumnya seperti itu. Oke, Zakira silakan. Harapannya ke depan untuk teman-teman juga? Boleh?
2: Gak beda jauh juga sih dari apa yang disampaikan Pak Guru semua ini. Intinya ya terus percaya diri aja sih. Dan memang setidaknya memang harus berani untuk mau mencoba, karena kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah yang kita coba itu.
0: Oke, baik. Seperti itu ya. Baik, untuk Zakira, terima kasih, sukses selalu, dan mudah-mudahan bisa menghadirkan cerita-cerita cerpen yang lainnya ya, yang lebih seru dan lebih menantang tentunya. Juga Hendra juga sukses ya, mudah-mudahan besok bisa juara satu monolog ya, dan juga bisa juara satu tetap di pencaksilat. Dan Pak Guru juga terima kasih. Mudah-mudahan bisa menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa dari Man Fakfak ya. Baik, pendengar, sampai di sini dulu. Saya temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Namun tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Dan baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di sore hari ini sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, keruan dengar Anda saya hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar, bersama saya Siti Nuraisa yang bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalu berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Pak-Pak, kanal informasi dan inspirasi. Anda bersama kami di suasana jelang malam. Kebersamaan kita di hari ke-20 di bulan Mei tahun 2026. Pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kembali dihadirkan untuk Anda setelah zona religi. Awali kebersamaan kita ya, dan tentunya juga ada ragam segmen lainnya saya hadirkan hingga nanti usai tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini merujuk pada tonggak sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang menjadi simbol kebangkitan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ya di hari ini. Dan kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, kami punya update dan informasi dari laman rri.co.id tentang Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda mengaktualkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Pesan itu disampaikan dalam talk show Gema Pancasila Girls to Campus dari Nilai ke Aksi Nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok pada Rabu hari ini 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah perbedaan agama dan latar belakang. Ia pun menjelaskan nilai ketuhanan dalam Pancasila harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Menurutnya, seseorang tidak cukup hanya mengaku bertuhan tanpa menunjukkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sosial. Sementara itu, pendengar, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro mengatakan kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan karir. Ia juga mengatakan mahasiswa perlu didorong membangun kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan. Pendidikan menurutnya tidak boleh hanya melahirkan pribadi yang egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Setio turut menyoroti kecenderungan masyarakat yang hanya menampilkan simbol keagamaan secara ritualistik. Menurutnya, nilai agama harus seharusnya tercermin dari karakter dan perilaku sehari-hari. Ya, pendengar, updatean info ini kami kutip ya dari laman rri.co.id dan kami ingatkan kembali nantinya pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur, Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Chat. Warta Berita Daerah ya, dan nantinya pada pukul 21 ada Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan nantinya juga pada pukul 20.10 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ngobras ya, ngobrol bareng komunitas bersama Direktur Sempoa TC Fakfak, ada Lilis Cahyani, kemudian juga ada Coach Sempoa MS Lala. Anda bisa berinteraksi pada saat ngobras berlangsung pukul 20.10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: zamannya serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

Kebangkitan bangsa itu bukan cuma soal cerita sejarah di buku pelajaran. Kebangkitan yang nyata adalah tentang bagaimana kita menyiapkan masa depan. Anak-anak kita, remaja kita, merekalah tunas bangsa yang akan memegang kendali negeri ini. Menjaga kedaulatan negara bukan selalu berarti angkat senjata. Di zaman sekarang, menjaga negara berarti memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Kalau generasi mudanya cerdas, kreatif, dan punya karakter yang kuat, maka tidak akan ada bangsa lain yang bisa meremehkan kita. Negara kita akan tetap tegak, mandiri, dan berdaulat. Jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum. Jaga anak kita, bimbing mereka demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.
1: 94,9 FM, Perawan 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Sari berita. Penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lingkungan RRI Fakfak menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kesiapan bangsa menghadapi tantangan era digital. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisyah.

0: Penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan. Laporan Januardi.
1: Saudara, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru menegaskan penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan klarifikasi terkait arahan Dirjen Dukcapil mengenai pemanfaatan dan praktik fotokopi KTP. Menurut Berti, penggunaan fotokopi KTP masih diperbolehkan sepanjang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menilai kedua regulasi tersebut telah memberikan pedoman yang jelas terkait penggunaan identitas kependudukan masyarakat.
2: Sebenarnya pada dasarnya penggunaan KTP untuk fotokopian dan lain sebagainya itu tidak masalah, karena dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan juga dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2013, lalu kemudian terkait dengan kerahasiaan atau perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang 27 tahun 2022. Intinya bahwa penggunaan KTP itu tepat sasaran, baik dari sisi penggunaan administrasi, terus kemudian pelayanannya, kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan mungkin tes pegang, tes foreign, itu masih tetap bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah kerahasiaan data itu yang perlu, karena takutnya yang sampai penyalahgunaan data dari yang bersangkutan. Jadi intinya yang bersangkutan punya data dia tetap pakai untuk kebutuhan pribadinya, begitu.
1: Terkait potensi penyalahgunaan data KTP elektronik di Kabupaten Fakfak, Berti mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan ataupun informasi resmi mengenai kasus tersebut. Namun demikian, Disduk Capil tetap melakukan langkah antisipasi agar potensi penyalahgunaan data tidak terjadi di kemudian hari.
2: Kalau penyalahgunaan data KTP, sebagaimana yang saya tahu sampai dengan saat ini, itu belum ada ataupun mungkin ada tapi mungkin kami belum tahu seperti itu. Walaupun penyalahgunaan mungkin dari sisi yang lain kami belum pernah dapat informasi seperti itu, tapi sejauh ini yang kami tahu belum ada. Memang setiap momen kami antisipasi yang sampai terjadi sesuatu.
1: Sementara itu, ia juga menilai arahan dari Dirjen Dukcapil terkait penggunaan KTP elektronik dan fotokopi KTP sudah tepat. Menurutnya, penggunaan fotokopi KTP untuk kebutuhan administrasi masyarakat tidak menyalahi aturan selama dipakai sesuai kepentingan yang sah dan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat. Januardi melaporkan.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas ke-118 di lingkungan RRI Fakfak menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kesiapan bangsa menghadapi tantangan era digital. Upacara yang digelar di lapangan apel RRI Fakfak, Rabu 20 Mei 2026, diikuti seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk refleksi terhadap nilai perjuangan nasional yang lahir sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Dalam amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutia Fiada Hafid, yang dibacakan Kepala RRI Fakfak James Stephen Jahwadan, ditegaskan bahwa makna kebangkitan nasional kini telah berkembang dari perjuangan fisik menuju penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan diplomasi. Semangat perjuangan bangsa saat ini disebut harus diwujudkan melalui kemampuan menghadapi transformasi digital dan menjaga kedaulatan informasi nasional. Tema Harkitnas 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan generasi muda. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus menjalankan berbagai program strategis nasional, mulai dari program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga peningkatan kualitas guru serta pemberian beasiswa pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memperluas layanan kesehatan gratis dan memperkuat ekonomi desa melalui program koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pada momentum tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan penuh PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Kebijakan itu mencakup pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman. Melalui peringatan Harkitnas 2026, masyarakat diajak memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta bersama-sama menjaga semangat kebangkitan nasional demi kemajuan Indonesia.

0: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak Berti Reawaru menegaskan, penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTPL untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menurut Berti, penggunaan KTPL untuk kebutuhan seperti check-in hotel maupun pelayanan administrasi lainnya tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Ia menyebutkan pemanfaatan identitas kependudukan tersebut telah diatur dan dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dukcapil. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna maupun badan hukum di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem akses verifikasi data kependudukan yang terus dikembangkan secara digital.
1: Kalau untuk fotokopi KTP dan lain sebagainya tuh posisi aman, terus mereka dengan check-in di hotel dan lain sebagainya tuh juga aman. Jadi kan yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa Dukcapil kan sementara bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna ataupun badan hukum melalui metode akses verifikasi data baik itu card trader, kemudian web server maupun web portal ataupun face recognition yang langsung di scan wajahnya kan datanya kan pasti keluar karena elemen data di KTP itu kan ada satu chip yang dia menyimpan tanda tangan, kemudian tanda tangan elektronik, terus kemudian chip iris mata itu dia simpan elemen data itu. Jadi ketika nanti sudah kerjasama, kemudian alat-alatnya sudah canggih, saya pikir pasti dia akan keluar. Karena ketika kita tempel KTP di sertifikat trader, itu kan data sudah otomatis keluar langsung ditunjukkan melalui SIM.
0: Ia menerangkan KTPL memiliki chip yang menyimpan berbagai elemen data penting, mulai dari tanda tangan elektronik hingga data biometrik seperti iris mata. Karena itu, ketika KTP ditempelkan pada card reader, data kependudukan secara otomatis dapat terbaca dan diverifikasi melalui sistem yang tersedia. Berti menambahkan pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan akurasi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai sektor pelayanan publik.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfa. Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 yang dibuka melalui platform Skill Hub Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan di berbagai bidang vokasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 dibuka melalui platform Skill Hub Kementerian Ketenagakerjaan. Program pelatihan gratis tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan di berbagai bidang vokasi. Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaludinur mengatakan, pada tahun 2026 BLK Fakfak kembali mendapat kesempatan melaksanakan pelatihan vokasi dari Kementerian Ketenagakerjaan setelah sebelumnya menjalankan kegiatan pada batch 1. Menurutnya pada batch 2 tahun ini terdapat 5 program pelatihan yang akan dibuka di BLK Fakfak. Ia menjelaskan saat ini pihak BLK Fakfak masih melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem dan persetujuan pembukaan pelatihan baru. Karena itu pengumuman resmi pendaftaran masih menunggu proses verifikasi dari pusat.
2: Jadi kita tahun 2026 ini kemarin B1 alhamdulillah kita dapat kegiatan juga satu sekolah pusat kelas. Di batch 2 ini kelihatannya ada 5 program pelatihan yang akan dilaksanakan di BLK Fakfak, antara lain bina duel dari SMAW, practical office, kemudian ada teknisi AC residensial sama pemasangan listrik bangunan sederhana. Kemudian ada satu kejuruan baru yaitu kejuruan barista percikan kopi. Kemungkinan nanti akan pendaftarannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Cuma kita ini kan masih kita koordinasi dengan Kemenaker dulu karena by system semua, jadi tunggu nanti apa istilahnya kayak persetujuan pembukaan pelatihan baru kita akan lakukan pengumuman ke seluruh warga Fakfak untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan. Kemudian ada pun yang perlu digarisbawahi, memang sebelum kegiatan pendaftaran mereka harus punya akun siap kerja, kemudian teman-teman itu harus sudah persyaratannya itu lebih diutamakan ke ini pendidikan SMA, jadi itu yang mungkin nanti jadi bahan pertimbangan untuk bisa mengikuti kegiatan.
1: Awaludinur menambahkan dalam pelaksanaannya nanti setiap jurusan rata-rata akan diikuti sebanyak 16 peserta dalam satu kelas. Khusus jurusan practical office direncanakan memiliki 2 kelas sehingga total keseluruhan pelatihan mencapai 6 kelas.
2: Setiap kejuruan rata-rata satu kelas itu 16, cuma yang kemungkinan ada lebih ini di kita dapat 6 kelas, yang practical office-nya yang kemungkinan ada 2 kelas. Dan ini kalau berdasarkan jadwal itu kan sebenarnya sudah harus mulai sekarang mulai perekrutan, tapi kita masih menunggu verifikasi. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan itu sekitar nanti mungkin sekitar di 20-an Juni nanti untuk pelaksanaan kegiatannya. Setelah perekrutan habis itu ada seleksi lagi, kemudian pendaftaran ulang sama penetapan peserta.
1: Ia menambahkan berdasarkan jadwal awal pelaksanaan kegiatan pelatihan direncanakan berlangsung pada sekitar tanggal 20 Juni 2026, namun proses pendaftaran resmi kemungkinan baru efektif dibuka pada awal Juni setelah seluruh proses verifikasi dari pusat selesai dilakukan. Oleh karena itu ia berharap masyarakat Fakfak untuk menyiapkan diri karena dalam minggu ini kemungkinan akan diumumkan untuk pendaftaran pelatihan. Januardi melaporkan.
0: Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat penyusunan petugas sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salah satu agenda yang akan dilakukan yakni rapat penyusunan petugas pelaksanaan ibadah dan kurban. Sekretaris Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragih mengatakan, pertemuan pengurus dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam 20 Mei 2026. Agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni penyusunan petugas sholat Idul Adha dan petugas penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, seluruh pengurus akan dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan. Dijelaskan dalam rapat tersebut juga akan dibahas pembuatan surat keputusan atau SK petugas. Langkah itu dilakukan agar seluruh petugas memiliki pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.
4: Pengurus Masjid Agung akan melaksanakan pertemuan pada insya Allah pada Rabu 20 Mei 2026 dengan agenda penyusunan surat tugas untuk petugas sholat ibadah dan juga petugas penyembelihan hewan kurban.
3: Selain membahas petugas, pengurus juga mulai mendata kesiapan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Namun hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban yang akan disembelih masih belum dapat dipastikan. Yang sudah pasti ada satu ekor sapi bantuan Presiden Indonesia. Sapi kurban tersebut direncanakan akan disembelih di Masjid Agung Fakfak pada hari raya Idul Adha nanti.
4: Terkait dengan jumlah hewan kurban di Masjid Agung, belum ada yang pasti. Tapi ada beberapa komunikasi dan juga koordinasi dari pihak-pihak terkait. Insya Allah nanti Masjid Agung mendapatkan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Insya Allah amanah kita laksanakan. Amin.
3: Pengurus terus melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan lancar. Melalui persiapan tersebut, pengurus Masjid Agung Fakfak berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan penuh khidmat. Selain itu, momentum kurban diharapkan semakin mempererat kebersamaan umat muslim di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Saudara, informasi dari rekan Anwar tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Buku karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir. Ini merupakan buku yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai mendapat hinaan dari orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang telah menghina kita. Demikian esensi buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat malam pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini, Rabu 20 Mei 2026. Mendatang saya ajak Anda kita dengarkan bersama Mimbar Agama Islam oleh Ustadz Dani Rumalean.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kembali untuk edisi Rabu 20 Mei 2026. Kenapa hati muda tergoda maksiat, yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Dhani Romalian. Saya sapa dulu Pak Ustadz, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, walaupun hujan tetap semangat Pak Ustadz ya. Baik, silakan Pak Ustadz dengan tausiah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya sehingga kita mudah-mudahan semua aktivitas kita pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat dari baginda ketika kita selalu lantunkan selawat sebagai nyanyian keseharian kita insyaallah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat pusat al-fafat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan pagi ini sudah disampaikan oleh Mbak Fanti bahwa kita akan sedikit mengulas tentang kenapa hati mudah tergoda maksiat. Kita ketahui bahwa pendengar, maksiat adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik berupa dosa besar maupun dosa kecil. Maksiat tidak hanya dalam bentuk perbuatan, tetapi juga bisa melalui ucapan, pandangan, pendengaran, bahkan niat buruk yang dipelihara dalam hati. Maka kita sebagai umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus menjaga dari semua perbuatan kita agar terhindar dari maksiat, sebagaimana saya menyampaikan tentang pengertian sesungguhnya tadi. Salah satu ujian terbesar manusia bukan hanya godaan dari luar, tetapi lemahnya hati kita. Banyak orang tahu bahwa maksiat itu dosa, namun tetap sulit meninggalkannya. Mengapa? Karena hati manusia memiliki kelemahan, sedangkan setan memiliki banyak jalan untuk menggoda. Karena itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Sebagai mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may ya'ishu 'an dzikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya. Ini tentunya menjadi sebuah catatan khusus Mbak Fanti, karena memang kita ketahui bahwa manusia ini selalu saja digoda oleh setan kapan dan dimanapun berada. Maka harus menjaga dari perbuatannya agar terhindar daripada rayuan dan bujukan setan yang terkutuk itu. Untuk bagaimana supaya kita bisa memperhatikan, yang pertama, Hati ibarat wadah. Jika tidak diisi dengan iman, zikir, dan ilmu, maka akan mudah dipenuhi syahwat dan bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Hati yang jauh dari Al-Quran akan mudah merasa kosong, gelisah, lalu mencari pelampiasan melalui maksiat. Benar ya Mbak Fantia, banyak kejadian yang kita bisa melihat seperti itu. Selalu saja merasa tidak pernah leluasa, tertekan, padahal sungguhnya obat yang paling ampuh untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita, terkhusus berkaitan dengan godaan dan rayuan setan, tentunya harus banyak menghidupkan amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh agama Islam sendiri. Memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian menghidupkan zikrullah supaya tidak merasa gelisah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh jasad, dan jika rusak, maka rusak seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Kemudian berikutnya adalah, karena setan tidak pernah berhenti menggoda. Setan telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Setan menggoda secara perlahan, dimulai dari pandangan, lalu khayalan, kemudian keinginan, pada akhirnya menjadi perbuatan dosa. Tentu saja kita bagaimana caranya menghindari hal-hal yang saya sebutkan tadi, karena itu adalah ruang yang paling mudah untuk masuk dalam dunia kemaksiatan. Kemudian di dalam Islam sendiri melarang mendekatinya yang namanya maksiat, Mbak Panti. Ya, bukan hanya melakukan, mendekati pun dilarang oleh agama Islam. Makanya banyak anjuran yang berkaitan dengan hal-hal ini, berkaitan dengan nafsu. Nafsu itu sesuatu yang bisa akan melekat pada manusia bila mana manusia itu normal ya Mbak ya. Tapi yang kita bicarakan saat ini adalah bagaimana caranya supaya pelampiasan nafsu itu tepat, yang jangan sampai karena nafsu sudah melewati batas akhirnya buta.
0: Inilah gencar-gencarnya godaan setan ya, Ustaz ya.
1: Perkaturan ini juga soal, sehingga Islam membolehkan kita ketika berbudak bunga padang itu setelah sah menikah antara lawan jenis, itu Mbak antrinya, itu yang paling penting sekali. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi saya sampaikan bahwa kita sudah dianjurkan untuk bagaimana membentengi diri kita dengan selalu menjaga dari beberapa hal yang akan memancing datangnya zina itu. Jadi Mbak Fanti, zina itu bukan berarti perbuatan yang kita lakukan kemudian terlihat tidak sesuai dengan syariat. Tapi mulai dari pandangan yang haram, kemudian saat ini pintu masuk zina itu mudah Mbak Fanti, saat sekarang ini.
0: Seperti yang tadi Pak Wisnu bilang ya,
1: bisa melalui cat-catan. Itu sudah mulai bisa memancing. Di dalamnya ada nafsu, di dalamnya ada hal-hal zina yang kita tidak menduga.
0: apalagi karena di zaman digital ya Pak.
1: Zaman digital, ya. Ini saya kaitkan dengan perkembangan. Ya. Kemudian konten-konten yang kotor, kita juga perlu menghindari. Dan pergaulan bebas. Hal ini kita jaga, insya Allah kita akan mampu membentengi diri kita, lalu kemudian menghidupkan, ya, menghidupkan keseharian kita dengan amalan-amalan yang positif. Misalnya lepas daripada sholat, kita membaca Al-Quran, menghidupkan zikir, melaksanakan sholat-sholat sunnah secara rutin. Insya Allah itu yang akan membentengi diri kita jauh dari kemaksiatan. Jadi Pak Wisnu, maksiat itu bukan kita sandarkan kepada perbuatan terlarang yang perbuatan terlarang yang berkaitan dengan larangan agama Islam. Maka itu yang dimaksud dengan maksiat. Jadi kalau berhubungan seks bebas, ya, yang Pak Wisnu tadi menyebutkan bahwa seperti tempat-tempat yang sudah tersedia untuk manusia bisa melakukan hubungan di luar daripada pasangan sah, itu maksiat namanya, dan dilarang oleh agama. Maksiat sering terlihat nikmat di mata manusia. Nafsu selalu mengajak kepada kesenangan sesaat. Hati tergoda ketika lupa bahwa hidup akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah akan melihat balasannya juga. Jadi Mbak, ini ayat ini mempertegas untuk penjelasan jawaban tiga pertanyaan ini. Langsung ini.
0: Langsung ya.
1: Jadi perbuatan kita tadi itu akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Jadi cara membentengi diri agar terhindar dari kemaksiatan, kita sering mengingat mati. Itu mudah ya. Kalau kita mengingat mati, mengingat meninggal, pasti kita akan sadar bahwa kehidupan ini tidak panjang, dan kita akan kembali mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini. Ini bahasa-bahasa ini sering saya ulang terus setiap perjumpaan, karena dengan bahasa sederhana ini akan mengingatkan kita untuk tetap kita menjaga keimanan, kekuatan hati kita untuk terpusat, tertuju kepada semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketika menjaga sholat, kemudian berbanyak taubat, dekat dengan Al-Quran, meninggalkan lingkungan yang buruk, banyak mengingat mati, ini adalah bagian terpenting untuk menjadi metode cara kita terhindar daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu bisa masuk melalui celah-celah yang tadi saya sebutkan, melalui pandangan haram, kemudian menghayal, ya, kemudian menghayal yang tidak-tidak masuk akal menurut saya. Jadi orang yang mudah dirasuki maksiat itu orang yang meninggalkan sholat, kemudian suka berbohong, zina, durhaka kepada orang tua, kemudian minum minuman keras yang memabukkan atau khamar, kemudian melihat hal haram, sombong dan riya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Ini penjelasan berkaitan dengan hal-hal yang tadi muncul dalam pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian lebih jelas ya, bisa bertanya, atau mungkin ada ustaz-ustaz terdekat bisa meminta penjelasan lebih detail. Tapi sesungguhnya secara umum penjelasan itu menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana caranya kita bisa

0: Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tidaklah seseorang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Orang kalau sudah beriman, insya Allah tidak mungkin berzina atau mendekati perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu akan sulit menerima nasihat dan mudah melakukan dosa. Hal-hal ini yang sering menyebabkan seseorang terjerumus dalam maksiat. Kenapa hati mudah tergoda maksiat? Karena tidak bisa kita rawat hati kita dengan baik. Kemudian lingkungan yang buruk, Mbak Fanti. Lingkungan ini juga pengaruh besar terhadap keadaan kehidupan kita. Teman yang buruk dapat menyeret seseorang kepada maksiat. Ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Nah, ini maksudnya supaya kita bisa menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat.
1: Jadi kalau ada lingkungan yang sekiranya tidak baik, lebih baik kita yang menjauhkan diri ya. Nah,
0: menghindar untuk menyelamatkan hati kita, menyelamatkan jiwa kita agar terjaga iman, sehingga insya Allah kita tetap ada pada prinsip kita bahwa dengan agama dan keyakinan yang saya miliki bisa menyelamatkan saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jauh dari Al-Quran dan zikir. Ini penting, Mbak Fanti. Jadi orang yang jauh dari Al-Quran dan zikir tentu akan berdampak kepada kemaksiatan. Maka tentunya arah kehidupannya itu bisa ya jelas, dan dengan sendirinya membuat kekuatan imannya berkurang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian Mbak Fanti, dampak buruk dari maksiat itu yang pertama, berdampak hati menjadi gelap. Jika dosa terus dilakukan tanpa taubat, hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Jadi orang sering, kalau kita bisa saksikan ya, ketika ada orang mengajak untuk kebaikan, selalu dia menolak, kemudian tidak serta-merta ikut mendengarkan atau mengambil bagian, maka perlu dipertanyakan hatinya. Karena tidak lagi ada kebaikan di dalam dirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang hamba melakukan dosa, maka muncul titik hitam di hatinya. Ini kita bisa melihat dari hadis ini, memberikan sebuah pemahaman. Titik hitam ini maksudnya memang hatinya gelap, tidak ada lagi cahaya untuk menerangi hatinya. Kemudian yang kedua, Mbak, dampak buruk maksiat yang kedua adalah hilangnya ketenangan hidup. Walaupun memiliki harta, jabatan, laki-laki memiliki istri yang cantik, anak yang bagus-bagus, tapi dia selalu gelisah, tidak tenang. Karena tadi itu dampak daripada kemaksiatan. Maka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kemudian dampak buruk maksiat yang ketiga adalah terhalang dari ilmu dan rezeki. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengadu

0: kepada gurunya tentang sulitnya menghafal ilmu, lalu gurunya menasihati agar meninggalkan maksiat karena ilmu adalah cahaya. Kemudian dampak buruk yang keempat adalah mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, apa musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Itu dampak-dampak daripada buruk, dampak buruk daripada maksiat. Kemudian bagaimana cara mengatasi maksiat? Yang pertama, taubatan nasuh, kita tobat secara sungguh-sungguh. Tobat adalah jalan utama untuk membersihkan dosa. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi Bapak Anti, kalau sudah bertobat, betul-betul bertobat, kepada pendengar sekalian, ini cara mengatasi maksiat. Karena topik kita hari ini adalah kenapa hati mudah tergoda maksiat. Jadi kita sudah sampai pada pembahasan cara mengatasinya. Jadi yang pertama tadi, taubat secara sungguh-sungguh. Bertobat artinya menyesali dosa, berhenti dari maksiat, kemudian bertekad tidak mengulanginya. Jika berkaitan dengan manusia, mengembalikan haknya. Dan sesungguhnya taubat adalah jalan utama untuk membersihkan dosa. Tadi adalah taubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, menjaga sholat. Sholat adalah benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang menjaga sholat 5 waktu akan lebih mudah menjaga dirinya dari dosa. Sekali saya ulangi, orang yang menjaga sholat 5 waktu akan lebih mudah menjaga dirinya dari dosa. Kemudian memperbanyak berzikir dan membaca Al-Quran. Hati yang selalu dekat dengan Allah akan kuat melawan godaan setan. Perumpamaan orang berzikir kepada Rabb-nya dan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian yang berikutnya lagi adalah menjauhi lingkungan buruk. Jika lingkungan membawa kepada dosa, maka tinggalkanlah. Kemudian menundukkan pandangan. Banyak maksiat berawal dari pandangan. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi adalah mengingat kematian dan akhirat. Orang yang sering mengingat kematian akan lebih berhati-hati dari dosa. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat memang terasa nikmat sesaat, tetapi meninggalkan luka panjang dalam hati dan kehidupan. Sedangkan taat kepada Allah mungkin terasa berat di awal, tetapi membawa ketenangan dunia dan keselamatan akhirat. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat masih terbuka selama nyawa belum sampai ditenggelamkan. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari paparan ini, marilah kita jaga diri kita dengan baik agar terhindar dari maksiat yang tentunya berakibat kepada dosa besar. Insyaallah mudah-mudahan perjumpaan kita ini akan bermanfaat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan maksiat di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah ini. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di sana.

0: Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kau bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.
7: MHz, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti mimbar agama Islam, hiasi ruang dengar Anda ya di Fak-Fak malam ini. Sebelum saya hadirkan ngobrol bareng komunitas, mendatang kita dengarkan dulu drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati.
9: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
10: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
11: Jaka!
10: Astagfirullah.
11: Apa yang sudah kelakukan pada cucuku, ha?
10: Pak.
11: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
10: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
11: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
9: Tapi Pak, bukan begini caranya.
12: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: dengari kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau memujukku ya. Sampai mati aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
4: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
4: Allah,
1: tidak
4: Pak.
1: Ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Kenapa?
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
4: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Senang rasanya ya kita dapat jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti yang sudah saya informasikan di malam ini Rabu 20 Mei 2026, Ngobras bersama Sempoa SIP SIPTC. Ada Direktur Sempoa TC Fakfak, Kakak Lilis Cahyani Rumoning. Assalamualaikum, selamat malam Kakak.
1: Salam, selamat malam.
0: Kemudian di sebelah kiri Kak Lilis ya, ada Miss Lala, Coach Sempoa. Assalamualaikum, selamat malam Kakak. Iya, ini sebelumnya terima kasih ya sudah hadir di studio. Bagaimana perjalanannya, aman ya?
1: Aman.
0: Rada macet toh. Oke, ini perdana ya kita ketemu di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan melalui program ini juga kami ajak ya partisipasi para pendengar untuk bergabung bersama kami di 0811-495-9490. Anda bisa bertanya-tanya ya kepada direktur, kemudian coach ya, dua kakak cantik yang sudah hadir di depan saya. Oke, pendengar, ini sekilas Sempoa ya, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya seperti yang sudah disampaikan kita. Tanpa disadari ya bahwa Fakfak ini semakin berkembang dalam bidang pendidikan anak, salah satunya metode ataupun melalui hadirnya program belajar Sempoa seperti Sempoa SIP SIPTC Fakfak. Ini merupakan lembaga pendidikan non formal yang tentunya membantu anak mengembangkan kemampuan berhitung dan lain sebagainya. Nah, saya ke Kakak Lilis selaku Direktur Sempoa TC Fakfak. Kakak, latar belakang berdirinya Sempoa TC Fakfak ini seperti apa?
1: Terima kasih untuk waktunya, Kak. Selamat malam semuanya. Jadi berdirinya Sempoa itu awalnya karena anak saya juga itu kursus Sempoa di Sorong. Nah, terus karena saya melihat perkembangan anak saya, jadi anak saya itu dari umur 4 tahun. Dari umur tahun saya udah, dia belum TK, belum sekolah, saya daftarkan di Sempoa. Kebetulan alamatnya juga deket rumah. Gitu. Jadi dari anak saya lihat, oh, perkembangannya luar biasa sekali. Dari fokusnya, motorik halusnya, motorik kasarnya. Terus kemudian setelah itu dia udah dari umur 4 tahun, sekarang dia udah kelas 1 SD anak saya. Nah, setelah itu saya kepikiran loh, kenapa tidak di Fakfak ada tempat seperti ini. Kebetulan saya ini kan orang Fakfak. Gitu. Jadi saya juga sering bolak-balik deh. Terlepas dari bisnis atau apapun itu, kan kita berpikir ini untuk kemajuan. Seperti itu. Jadi, loh, kenapa ya saya tidak buka aja. Kemudian saya ngobrol sama pimpinan SIP Group di Papua. Oh, dia menyetujui dan akhirnya saya buka Sempoa SIP TC Fakfak.
0: Itulah latar belakangnya ya. Kemudian kepanjangan dari Sempoa itu apa sih, Kak?
1: Sempoa itu kan alat hitung. Sempoa itu alat hitung. Jadi memang kita dikenal dengan tapi kita itu termaksud SIP, Sempoa SIP-SIP itu SIP Group. Jadi dia itu kantor pusatnya di Jakarta. Iya, gitu, kantor ya? Pusatnya di Jakarta.
0: Berarti Sempoa ini merupakan sistem edukasi ya, mengoptimalkan potensi otak anak,
1: potensi
0: begitu ya, Kak ya. Kalau di Fakfak sendiri ini terbentuknya kapan, Kak?
1: Tanggal 1 Maret itu saya udah peresmian.
0: Tahun
1: 2026 kemarin.
0: Oh, berarti baru ya?
1: Baru,
0: oh,
1: kan. Okay. Baru 2 bulan ini.
0: Baru 2 bulan berjalan.
1: Baru 2 bulan
0: atas
1: berjalan.
0: Inisiasi dari Kakak sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian untuk Coach Miss Lala. Iya. Sejak kapan ini menjadi coach di Sempoa TC Fakfak?
2: Kalau coach ngajar resminya itu mulai April ya. Tapi kita kan sebelum jadi coach di training dulu. Di training dulu itu dari bulan Januari, akhir Desember lah. Akhir Desember kita mulai training itu. Terus yaudah mulai ngajar di April itu. Kita sudah mulai aktif kelasnya di April.
0: Trainingnya berapa lama, Kakak?
2: Untuk trainingnya itu per level bisa 3 bulan. Kita ini, Kak, untuk coaching sendiri tuh tetap di ujian juga. Gak cuman asal training. Jadi tetap kita ujian dulu, ujian internasional, grading test kayak gituan.
0: Gitu ya.
2: Itu kita tesnya juga enggak asal-asalan. Walaupun online via Zoom, tapi apa soalnya tidak dikasih langsung ke kita. Jadi kita lihat di layar, kita ngerjakan, langsung kasih tahu coachnya.
0: Berarti trainingnya tidak main-main ya, gitu ya. Benar. Karena kan memberi apa namanya ilmu kepada anak-anak. Biar nanti hasilnya juga bagus ya.
2: Kata-katanya juga dalam training itu diatur sedemikian rupa, tidak boleh kita yang ngarang. Jadi pas mengajarkan anak itu betul-betul kita harus sesuai SOP-nya gitu. Harus sesuai SOP dari KPO-nya, dari pusatnya.
0: Apa yang membuat Miss Lala tertarik untuk bergabung di Sempoa?
2: Kebetulan saya suka matematika pertama. Cuman kalau untuk Sempoa sendiri bukan matematika ya kak. Kalau Sempoa itu lebih ke mengedukasi otak anak. Jadi supaya otak anak kanan dan kirinya itu seimbang, supaya mereka lebih fokus, anak-anak lebih fokus, lebih apa namanya konsentrasi, kemampuan berpikirnya juga lebih cepat begitu.
0: Oke, Kak Lilis, untuk kehadiran Sempoa ini kan dari bulan Maret ya, tanggal 1 sampai saat ini kakak sudah ada berapa pengajar di Sempoa? Kemudian juga murid-muridnya berapa banyak?
1: Kalau untuk pengajar itu mereka masing-masing. Jadi ada Sempoa itu ada dua level. Ada level starter dan junior dan level foundation. Jadi kalau starter itu kan dia megang untuk khusus anak-anak dari umur 3 tahun sampai dengan umur 6 tahun. Nah, selanjutnya untuk yang dipegang Miss Lala itu anak yang dari umur 6-7 tahun ke atas itu. Jadi pengajarnya sekarang baru 3 orang. Untuk sip Inggrisnya, untuk bahasa Inggrisnya masih kami persiapkan, masih kami training lagi,
0: masih dalam proses ya.
1: Kemudian di depan juga ada admin, admin juga untuk administrasinya di depan juga sendiri. Jadi total karyawannya sekarang ini 5 orang. Jadi admin 2, coachnya 3. Kalau untuk murid sendiri sekitar 53 sekarang.
0: 53 dari bulan Maret sampai saat ini luar biasa. Berarti antusias sekali ya para orang tua untuk apa namanya membawa anaknya ke Sempoa. Dari usia berapa kakak yang boleh masuk ke Sempoa?
1: Kalau untuk umumnya itu 3 tahun sampai dengan 12 tahun. Tapi untuk sementara yang 3 tahunnya juga masih kami persiapkan karena memang itu metodenya khusus lagi. Ya seperti itu. Jadi untuk anak 3 tahun sampai 6 tahun kita baru bukanya di bulan Juli. Tapi untuk junior, untuk anak TK sekitar umur 4 tahun itu kita sudah mulai.
0: Tapi pada saat awal murid masuk untuk belajar ke Sempoa ini ada tes lagi kak?
1: Ada. Jadi sebelum anak-anak itu masuk, jadi mereka mendaftar, mereka akan di trial class dulu. Artinya mereka akan dipandu lagi sama coachnya. Oh ini anak ini dia sudah pegang pensilnya seperti apa nih? Dia tulis hurufnya kayak gimana? Dia udah kenal angka berapa? Kenal huruf apa? Jadi nanti kita bisa tentukan. Oh dia mulainya dari sini, dia mulainya dari sini. Itu jadi kita nggak langsung masuk, dia langsung belajar nggak? Ada lagi tesnya.
0: Ada lagi tesnya. Iya. Untuk proses pendaftaran kakak, mungkin dari biaya pendaftaran, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi kepada orang tua?
1: Kalau untuk biaya pendaftaran biasanya kami ada untuk awal masuk, kami ada biaya pendaftaran, biaya perlengkapan, biaya buku, dan biaya SPP bulanannya itu harus dibayar di depan duluan, seperti itu. Tapi nanti setelah itu mereka cukup membayar SPP bulanannya aja.
0: Dapat seragam juga begitu
1: dapat seragam, jadi semua perlengkapannya lengkap. Jadi di Sempoa SIP itu mereka udah dapat baju seragam, tas, tempat pensil-pensil, Sempoanya, pokoknya semua perlengkapan bukunya itu, bukunya juga khusus. Bukunya juga mereka tersendiri. Gitu, udah standar internasional kita, kurikulumnya itu udah standar internasional, Kak. Seperti itu.
0: Kalau untuk buka pendaftarannya tiap tahun kah atau
1: setiap hari?
0: Oh, setiap hari.
1: Iya, boleh. Dia boleh datang mendaftar kapan aja.
0: Oh, kapan aja boleh ya. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kakak Lilis ya, bahwa Miss Lala tangani yang 7 tahun ke atas ya. Metode pembelajaran yang diberikan seperti apa nih, Miss?
2: Ya, jadi kalau di Sempoa sendiri ya kak ya, untuk level bawah itu ada level starter, junior, dan foundation. Jadi kalau untuk level starter itu untuk anak-anak usia 3-5 tahun yang belum bisa pegang pensil, belum istilahnya pegang pensilnya belum mantep nih, itu kita masukin di level starter. Karena apa di level starter itu kita lebih melatih lagi motorik halusnya, motorik kasar anaknya, terus lebih mengenalkan angka tuh lebih detail lagi kalau di starter itu. Itu kita nanti dengan alat musik juga ya, dengan alat musik juga itu di level starter. Kalau di level juniornya kak, sebetulnya hampir sama dengan level foundation, tapi kalau di junior itu sendiri sendiri untuk anak-anak yang belum hafal, pemahaman angkanya belum sampai 100. Di level junior. Di level junior itu belum anak-anak yang belum angkanya sampai 100 ya pemahamannya. Jadi dia di level junior itu lebih mendetail lagi. Angka 1 itu seperti apa, angka 2 itu seperti apa, tapi itu untuk anak-anak yang sudah pegang pensil ya, sudah menulisnya sudah rapi, itu memang kita masukkan di level junior. Jadi jika anak usia 4 tahun, tapi anaknya memang sudah gulatannya sudah bagus, sudah pegang pensilnya mantap, itu bisa masuk di level junior, di foundationnya. Tapi kalau misalnya anaknya belum bisa, berarti kita limpahkan ke starter. Sama halnya dengan di foundation. Di foundation itu kan memang range umurnya dari usia 6 tahun ke atas, 6 tahun. Sebetulnya dari 7 tahun kak, cuman kebetulan di saya ada anak usia 6 tahun. Karena kebetulan anak ini dia dileskan coding sama mamanya. Jadi dia usia 6 tahun tapi sudah bisa mengenal angka 1 sampai 100. Jadi saya bisa masukkan dia di foundation karena dia sudah mantap nih. Begitu. Kalau di foundation sendiri lebih cepat kak, kita lebih cepat untuk tambah-tambahan di sempoannya, memakai alat sempoannya, kita sudah mulai cepat. Dan itu boleh saya cerita?
0: Boleh, boleh.
2: Jadi awal-awal saya mengajar itu kan total 22 anak ya. 22 anak itu, dari 22 anak itu kan enggak semuanya bagus ya, maksudnya ada yang masih kaget pegang sempoa. Pasti semua anaknya total semuanya masih kaget ya, tapi kan ada yang anak tuh lebih cepet ininya atau ada yang kurang gitu. Nah yang kurang ini memang sebetulnya bukan salah anaknya, tapi salah gadget. Iya. Jadi karena di rumahnya mungkin kebanyakan main gadget, jadi nggak fokus gitu. Tapi alhamdulillah setelah baru sebulan aktif kelas ini, support juga dari orang tuanya, kita komunikasi dengan orang tuanya juga, anak yang lambat-lambat ini tuh sudah mulai cepet, sudah mulai aktif,
0: fokus.
2: Dan orang tuanya pun ya kemarin,
0: berarti ada kemauan tersendiri dari anak itu ya,
2: dari orang tuanya pun Bu Lilis juga dengar ya kemarin ya, dari orang tuanya pun bilang, Miss, alhamdulillah ya, ternyata betul ya sempoa tuh bikin anak fokus ya, anak saya yang tadinya gak fokus tuh sekarang fokus,
1: bisa fokus. Jadi memang kita sempoa itu memang dia bukan hanya berhitung, tapi dia melatih otak anak. Dia jadi mengajarkan anak bisa lebih fokus gitu. Jadi tidak hanya sekedar berhitung, tidak, anak-anak bisa jadi lebih fokus, bisa lebih konsentrasi gitu. Karena kan anak zaman sekarang itu kan lebih fokus ke gadget.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu yang mau kita hindari. Hindari. Anak-anak jangan terlalu fokus ke gadget gitu.
0: Kalau untuk waktu pembelajarannya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak?
1: Kita selama jam belajar itu satu minggu 3 kali pertemuan selama 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena di sempoa itu kita serba cepat dilatihnya. Jadi 1 jam itu sudah banyak materi yang bisa diajarkan. Karena kita sempoa itu serba cepat, Kak. Waktu kita grand opening kemarin itu, kebetulan saya bawa anak saya sama temennya, sama teman rekan saya itu, saya datangkan di grand opening. Jadi untuk demo kelasnya, jadi orang tua bisa langsung lihat. Jadi anak saya hitung, kebetulan hari itu ada dari perwakilan tamu undangan. Dia ibunya juga ke depan. Jadi ibunya pakai kalkulator. Anak saya dengan temannya ini, mereka berhitung sempoa. Kalkulatornya kalah.
0: Pada kaget semua itu ya.
1: Nah, pada kaget. Jadi ketika misnya nanya 2 tambah 3 tambah 5 udah angkanya udah. Jadi bukan cuma 2 tambah 3, jadi 7 baris itu langsung diucap persekian detik. Jadi ketika misnya udah selesai ngomong, dia udah jawab 3.
0: Luar biasa.
1: Jadi kalkulator pun dia udah belum selesai.
0: Anaknya udah jawab.
1: Anaknya udah jawab.
2: Bahkan anaknya ini hebat kok. Usia berapa, Bu?
1: Kemarin kebetulan dia umur 6 tahun. Kita kompetisi ikut lomba kompetisi tingkat nasional di Lampung.
0: Luar biasa.
1: Jadi kita sempoa ini kita ada kompetisinya. Kita bahkan kompetisinya sampai internasional. Jadi kayak gitu. Kita di Fak-Fak juga bisa. Semuanya punya peluang untuk ikut. Gitu.
0: Yang penting ada kemauan.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Hari apa saja, Bu, untuk proses pembelajaran?
1: Satu minggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Untuk waktunya nanti orang tua bisa menyesuaikan sama coachnya, sama pengajarnya. Karena kan disesuaikan dengan kegiatan mereka juga. Yeah. Kan ada anak yang mengaji, ada anak yang sekolah, pulangnya siang, gitu. Jadi mungkin ada les juga di tempat lain.
0: Berarti kalau untuk jamnya tidak tentu ya?
1: Tidak tentu.
2: Kalau kita sih buka dari jam 1 sampai jam 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6. batas 6 dulu ya.
0: Batas 6 dulu.
2: Nanti kalau sudah tambah lagi.
1: Jadi setiap kali pertemuan hanya 1 jam. Jadi kalau dia mulai dari jam 1, ya udah selesainya jam 2. Gitu.
0: Lokasi sempoannya di mana nih? Di Papua.
1: Kami di ruko samping Bank Papua. Ruko nomor 9.
0: Ruko nomor 9. Sejauh ini apakah ada apa namanya informasi ataupun promosi di media sosial begitu agar masyarakat tahu,
1: iya.
0: Atau mungkin ada nomor HP juga yang bisa dihubungi oleh para orang tua.
1: Kami ada link, kami ada ininya, media sosialnya ada Facebook Sempuasip TC Fakfak, ada nomor WhatsAppnya juga admin, ada Instagram, ada TikToknya juga ada semuanya.
0: Nomor jadi, WhatsApp mungkin boleh disebutkan kakak?
2: Iya,
0: apa? Oh tidak apa? Karena kan tidak semua orang tua main medsos ya kak ya. Siapa tahu mungkin juga ada yang belum sempat ke ruko jalan baru. Gitu ya.
1: Terus selain Sempua juga kak, maaf saya tambah sedikit
0: boleh.
1: Ya. Jadi selain Sempua kami juga ada baca tulis.
0: Baca tulis.
1: Ada kursus baca tulis dan ada kursus bahasa Inggris yang sedang kami siapkan. Jadi untuk kursus baca tulis ini metode baca tulis kita juga lain kak.
0: Lainnya seperti apa ini?
1: Coba Miss Lala bisa jelasin.
0: Jadi, tapi sebelum dijelaskan, kalau pelajaran agama ada tidak? Ada tidak?
2: Tidak.
0: Oh tidak ya. Oke, okay, gimana ya nih yang lain?
2: Hanya Sempua Sip, baca tulis Sip, dan Sip English. Iya. Jadi kalau untuk baca tulis Sip itu program khusus bahasa Indonesia yang dirancang untuk mempersiapkan anak agar mampu membaca dan mengerti isi bacaan serta menulis dengan benar dan rapi. Manfaatnya apa sih belajar di baca tulis Sip? Manfaatnya anak bisa langsung baca tanpa harus mengeja. Itu kak, kalau saya mendengar Miss teman saya ya yang baca tulis, yang coach baca tulis itu ngajarin anak tuh tidak, memang tidak
1: mengeja,
2: tidak asal-asalan kak. Dia tuh memberitahu huruf-huruf alfabet itu harus ada faktanya. Jadi ternyata memang dunia anak-anak itu berbeda dengan dunia dewasa.
0: Iya.
2: Jadi anak-anak itu butuh fakta. Kenapa bisa dibilang ini huruf A? Kenapa dia bisa disebut huruf A? Itu nanti mereka kasih tunjuk faktanya di kartu. Jadi ada flashcardnya. Kita tuh ada flashcardnya untuk apa namanya baca.
1: Pembelajaran
2: semuanya ada alfabet, ada kosakata, ada kalimat gitu. Kita contohnya saja kalau mau anak disebut emak itu tahan huruf M di bunyi huruf M di mulut. Tambah huruf A.
0: Gitu. Seperti itu ya.
1: Jadi dia emang enggak
2: hati sekali benar-benar mengajarkan anak tuh apa bicara tuh dengan artikulasi yang jelas.
1: Itu keunggulan baca tulis kami. Beda, kalau mungkin di tempat lain masih dengan belajar mengeja. Kalau di kami, anak bisa membaca tanpa mengeja. Jadi benar-benar kita ajar.
0: Pantasan anak cepat membaca begitu ya.
2: Wah, bukan gimana ya, tapi anak-anakku tuh betah di kita. Malah mereka tuh merasa kurang 1 jam.
0: Apa yang membuat mereka betah?
2: Karena metode kita tuh fun learning kak. Jadi belajar sambil bermain. Kita coachnya awal training itu yang harus kita siapkan, apa kakak tahu?
0: Apa itu?
2: Kita harus menyiapkan game untuk anak-anak.
0: Sebelum belajar game dulu ya. Berarti bermain sambil belajar.
2: Sebelum belajar itu kita brainstorm dulu. Kita senam otak dulu untuk anak-anak.
1: Dan tempat kursus yang punya brain gym itu hanya Sempua. Jadi biar anak bisa di sip grup itu kita punya brain gym. Brain gym itu senam otak. Jadi sebelum anak melakukan aktivitas, otaknya juga kita senam dulu. Jadi ketika dia belajar itu dia bisa menerima, dia bisa fokus.
0: Supaya anak tidak bosan ya.
1: Supaya anak
0: apalagi kalau bosan. Belajar hitung.
1: Iya.
0: Berhitung gitu.
2: Apalagi kan kita memang lesnya les anak-anak ya. Menghadapi anak-anak itu ya harus kita, kalau kelihatan anak udah bosan ya udah kita main game. Jangan nggak apa-apa, kita nggak paksa anak untuk belajar terus. Mereka juga butuh refreshing, mereka juga, kita orang tua saja butuh refreshing ya, apalagi anak-anak
0: ya.
2: Jadi kita tetap siapkan game, tapi gamenya juga harus yang mengedukasi.
0: Sejauh ini Miss, antusias anak-anak gimana ini?
2: Sangat antusias kak. Mereka kalau terlambat datang tuh Miss, aku terlambat Miss, kalau saya sudah ayo kalian mau kerjanya cepet gak? Kerjakan soalnya cepet gak? Supaya kita games. Iya Miss, kita cepet. Jadi memang saya siapkan waktu 15 menit tuh untuk games. Terakhir itu untuk games untuk sama anak-anak. Kita bermain game sama anak-anak. Kadang bukan saya yang kasih games, kadang mereka, ayo besok Miss, tunggu ya, tebak-tebakan dari kalian. Ya, mereka siap kan?
0: Oh, antusias ya.
2: Mereka siap kan? Jangan yang kecil saja, yang saya bilang 6 tahun itu saja tuh. Kan kita kalau di foundation, di levelnya saya itu kan memang sudah cepat semua ya. Kita tidak bisa bermain-bermain kalau untuk soal belajarnya ya. Ayo, kamu harus cepat. Kalau enggak, ya gimana nanti teman-teman, nanti kamu ketinggalan sama teman-teman. Kebetulan anak ini juga ambisinya kuat. Jadi, saya sampai tanya sama mamanya, "Mams, mohon maaf kalau saya rada tegas nih sama anak ini." Karena memang kebetulan kakak-kakaknya kan sudah mulai cepat gitu ya. Lembarannya sudah cepat. Terus, mamanya bilang, "Miss, dia seneng loh, Mam."
1: Lama-lama ini.
2: Jadi kita kemarin baru ngadain kegiatan fun day ya, Bu ya. Iya. Ya, jadi setiap bulan itu di SIP group itu ada kegiatan. Kita bergabung dari baca tulis, SIP English dan semuanya anak-anaknya bergabung. Bergabung nanti kita ada fun day, ada field trip ya.
1: Iya, ada, kita ada lomba-lomba juga.
0: Banyak kegiatan rupanya ya.
1: Jadi anak-anak dia mereka tidak bosan. Tapi dalam kegiatan belajar kita juga kan di dalam kelas itu semi privat kita. Jadi satu kelas itu kita nggak bisa banyak orang. Paling banyak 4 orang. Iya, kecuali kelasnya Miss Lala, karena memang anak-anak besar. Jadi itu kita batasin cuma 6 orang. Tapi kalau untuk anak-anak dari yang usia 1-5 tahun ini, kita nggak bisa banyak. Paling satu kelas itu 1 jam pertemuan hanya boleh 4 orang. Karena apa? Supaya Missnya bisa memperhatikan anak-anak itu kan, kalau terlalu banyak juga nanti mereka tidak fokus. Gitu. Jadi kelasnya memang kita bikin privat mungkin supaya anak-anak itu belajarnya bisa fokus seperti itu.
0: Oke. Kita kembali mengundang partisipasi para pendengar yang mau bergabung ya bersama kami di 0811-495-9490 bersama Sempoa SIP TC Fakfak. Dan juga bagi Anda yang lagi tonton kami di YouTube RRI Fakfak, ini ada respon ya melalui YouTube, katanya semangat. Sukses selalu begitu ya. Oke, menurut kakak berdua nih idealnya usia berapa anak idealnya untuk mengikuti Sempoa?
2: 4 tahun ya.
1: Kalau saya 3 tahun juga bisa.
0: 3 tahun.
1: 3 tahun setengah lah dia sudah bisa. Tergantung dari kemauan anak-anak itu kan, kadang mereka juga yang pengen, mungkin udah bosan di rumah, pengen ini kegiatan gitu. Jadi mungkin 3 setengah tahun udah paling mantap.
0: 3 setengah tahun ya. Terus manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari Sempoa ini? Pasti banyak ya.
1: Jadi kalau kita manfaat belajar di Sempoa SIP itu melatih kerjasama kedua belah otak anak. Jadi anak itu kan punya otak kanan dan otak kiri. Mungkin kalau di sekolah mungkin yang dipikirin yang dilatih cuma otak kiri, tapi kalau di kita itu dilatihnya seimbang. Otak kanan dan otak kiri anak itu kita latih. Kemudian melatih dan meningkatkan konsentrasi anak. Jadi anak-anak yang tadi saya bilang itu anaknya Miss Lala, orang tuanya bilang, "Oh, anak udah bisa konsentrasi, anak bisa fokus." Karena kan zaman sekarang ini kan mereka fokusnya udah di gadget. Kalau kita suruh, "Ayo belajar," dia udah ngambek, udah marah, dia gak mau. Jadi yang harusnya dia belajar, otak dia tuh udah mikirin HP yang tadi dia main, yang game yang dia main gitu. Tapi kalau di Sempoa tidak, kita benar ngajarin mereka untuk gimana caranya konsentrasi, gimana caranya fokus, seperti itu kan. Kemudian melatih kemampuan dan kecepatan berpikir. Jadi di Sempoa itu kita latih gimana cepatnya dia berhitung. Anak saya aja tuh kalau untuk 10 soal dia bisa cuman 20 detik 25 detik untuk 10 soal.
0: 10 soal ya?
1: Ya,
0: luar biasa.
1: 10 soal. Jadi kalau 3 menit itu dia sudah bisa sampai 60 soal. 3 menit. Jadi memang gimana kita melatih anak biar cepat berhitung. Karena nanti metodenya akan banyak. Anak-anak enggak, kita anak-anak itu tidak hanya berhitung dengan Sempoa, tapi dengan bayang juga, Kak.
0: Dengan bayang. Ya,
1: tanpa alat Sempoa. Jadi dia udah dengar angka aja dia otaknya udah berpikir. Dia tangannya udah diem aja tuh dia udah berpikir. Jadi seperti itu, Kak. Kalau bayang itu lebih cepat lagi. Jadi ketika dia lihat pertanyaan, dia langsung bisa jawab saat itu juga.
0: Berarti metode pembelajaran yang diberikan oleh Sempoa, anak-anak langsung antusias mengikuti begitu ya?
1: Iya.
0: Tidak ada maksudnya respon dari anak sabar dulu atau gimana? Tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Tidak, bahkan anak yang saya bilang lambat itu aja, menurut saya malah dia tuh semangat belajar pakai Sempoa.
0: Miss, mungkin agak dekatkan sedikit ya? Biar suaranya lebih jelas.
2: Semangat dia pakai alat Sempoa. Cuma memang banyak yang baru kan, kayak yang anak umur 6 tahun ini karena dia biasa belajar hitungnya pakai otak, langsung logika gitu. Jadi pas dia pegang alat sempa tuh memang dia rada lambat, tapi ya
0: cepat.
2: Bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan.
0: Sejauh ini, Miss, perkembangan anak-anak yang Miss tangani seperti apa?
2: Kak, anak saya kemarin saya bikin kegiatan mini kompetisi. Di Sempua mini kompetisi. Anak saya yang juara satu itu mengerjakan soal 10 detik pakai alat Sempua. Itu cuma 46 detik. 10 soal cuma 46 detik. 3 baris ya.
0: Tidak sampai semenit ya?
1: Tidak sampai semenit.
0: Wow.
1: Saya bilang kan, kita untuk di Sempua itu 1 jam pembelajaran itu pasti sudah banyak materi yang didapat. Karena mereka mengerjakan soal itu udah per detik mereka tuh.
2: Kak, anak-anakku tuh kalau biasa ya hari-hari biasa di materi itu satu lembar buku, di buku itu kan satu per lembar itu ada 4 tabel. 4 tabel itu satu tabelnya itu 10 soal. Mereka bisa mengerjakan tuh 4 tabel itu dalam waktu 5 menit. Miss. Jadi saya kak biasa kalau sehari itu anak-anak bisa mengerjakan 2 lembar.
1: Karena saking
2: dan
1: cepatnya.
2: Sekarang di pertemuan di bulan Mei ya, kita kan baru aktif kelas tuh di awal April. Ini di bulan Mei, awal bulan Mei ini saya sudah masuk ke rumus pertama di Sempua di bukunya. Ya, itu berarti sudah masuk di halaman ke-20.
1: Padahal baru 1 bulan, kita baru 1 bulan mengajar.
0: Kalau anak-anak semangat, otomatis kan pengajarnya juga semangat.
2: Iya, gitu, saya senang sekali kalau mendengar dari orang tua, cerita orang tua, Miss, anak saya yang tadinya pendiam udah bisa bicara loh. Miss, yang anak saya yang tadinya pendiam, pemalu, sekarang udah berani tampil.
0: Berarti ya, melatih karakter anak juga.
2: Karena kita semi privat toh, Kak. Jadi saya satu sesi itu hanya menghadapi 6 anak. Baru anak-anak ini tuh ternyata memang mereka tuh hobi cerita. Hanya saja belum menemukan sosok mungkin yang bisa diajak cerita. Jadi, oh iya, Miss dengerin aja. Oh iya, oh gitu ya. Di sekolah begitu ya. Oh gitu.
0: Ya udah. Miss jadi pendengar yang baik gitu ya. Lantas keunggulan metode Sempua dibanding metode berhitung biasa seperti apa ini kalau menurut kakak berdua?
1: Lebih cepat. Sempua itu lebih cepat.
0: Lebih cepat ya.
1: Oke. Seperti yang tadi
2: kita tuh bukan nanti kalau di foundation 1 ini kan memang masih tambah-tambah kurang-kurangnya. Nanti kalau masuk di foundation 2 itu sudah masuk perkalian. 1 digit, 2 digit. Nanti masuk di intermediate lagi, intermediate 1, intermediate 2.
1: Kita levelnya banyak semua.
2: Sampai ke ribuan, ratusan begitu, Kak. Sampai nanti di level terakhir itu graduate. Itu masuk di pembagian ribuan akar ya kalau nggak salah ya kemarin itu bilang.
1: Sampai ngitung dolar pun ada.
2: Ngitung dolar pun ada.
1: Jadi dia udah ngitungnya udah pakai
2: kan
1: bayar.
2: Jaringannya jaringan internasional. Jaringan internasional.
1: Jadi mereka lomba juga kompetisinya itu sampai dengan tingkat internasional. Di Sorong itu ada beberapa anak itu mereka juara internasional. Itu dari Sorong.
0: Mudah-mudahan nanti di Papak ada ya.
1: Harus bisa.
0: Oke. Bagi para pendengar yang mau bergabung silakan ya di 0811-495-9490. Ada Direktur Sempua, ada juga Coach Sempua. Siapa tahu Anda tertarik untuk membawa anak Anda ke Sempua, silakan saja. Tempatnya di seputaran Jalan Baru gitu ya, Kak ya. Oke, Coach, apa yang paling Coach sukai pada saat mengajar anak-anak Sempua?
2: Saya kalau suka saat ngajar anak-anak tuh saat bermain game sama anak-anak. Mereka tuh sangat antusias, Kak, ketika bermain games. Kayak mereka tuh, oh, aku di sini nyaman loh, aku di sini senang loh. Aku di sini nggak hanya belajar melulu. Apalagi ketika anak-anak tuh, ketika saya kasih materi, mereka langsung cepat paham. Oh gitu ya, Miss ya. Oke, Miss. Malah kadang saya masih mengajarkan di papan tulis, mengajarkan di Sempua saya yang besar itu, mereka langsung main coba. Tunggu dulu, Miss, dulu yang ngajar.
0: Tidak sabaran ya.
1: Saking excited.
0: Sejauh ini ada tidak prestasi atau pencapaian anak-anak semua yang sudah ditangani oleh Kakak Lilis dan Miss Lala?
2: Kita baru buka 2 bulan.
0: Tapi kalau lihat dari perkembangan anak ya, bagaimana nih?
2: Iya, dari lihat kemarin kegiatan mini kompetisi. Anak-anak semangat sekali mengikuti lomba. Itu semangat sekali, bahkan orang tuanya tuh bilang, "Miss, kapan lagi ada lomba-lomba seperti ini?" Anak saya excited sekali. Yang lomba juara satu mini kompetisi kemarin itu hari-hari biasanya itu sangat santai, sangat cuek, sangat nyantai lah ngerjain soal tuh satu table itu ya 1 menit lebih. Ini makanya saya nanya, loh kok jadi dia yang lebih cepat dari
1: temen-temen. Ini kan nyati anak. Jadi kemarin mereka ada kegiatan juga mini kompetisi, tapi mereka baru 1 bulan nih. Bapak Bu bisa? Saya makan ini kita mau ngadain lomba nih. Buat kita aja di sini. Oh iya boleh buat ini melatih anak kan. Udah sejauh mana nih? Ternyata pada bisa udah pada bisa semua. Anak-anak ada dibaca tulis juga waktu hari Kartini kemarin. Hari Kartini kemarin mereka juga ada lomba-lomba baca puisi, lomba ini. Jadi anak-anak udah ada aktivitas, udah berani tampil. Jadi anak kecil-kecil itu ya mereka udah berani sendiri ke depan.
0: Yang tadinya malu-malu
1: sekarang udah bisa
0: ya. Oke, Kak Lilis, dari awal terbentuknya Sempoa pada bulan Maret ya, sampai dengan saat ini kendala apa yang dihadapi oleh Sempoa? Ataupun mungkin ada tantangan apa begitu?
1: Sejauh ini sih yang saya susah cari itu guru untuk sip Inggris saja. Itu yang sampai sekarang masih susah. Nggak tahu ya, mungkin di Fak-Fak ini sudah banyak jadi guru kali ya. Karena kami tenaga kerjanya kan harus memang yang belum ada kerja apa-apa. Karena memang kami kontrakan gitu. Jadi itu kendalanya tuh hanya di cari tenaga kerjanya aja, coachnya aja, gurunya aja.
0: Kalau yang lainnya aman ya?
1: Kalau yang lainnya aja Allah aman.
0: Mudah-mudahan kedepannya dapat ya.
1: Iya,
0: ini Inggris.
1: Sementara satu udah ada kemarin ya, satu pelamar. Tapi memang untuk bisnis yang coach-coach saya ini tuh mereka itu harus diseleksi lagi. Jadi mereka dites lagi, diwawancara lagi. Jadi nggak langsung diterima. Ya. Jadi mereka dites, diwawancara, ditanyai lagi, dinilai lagi dari hasil tesnya itu, baru magang lagi, baru nanti mereka bisa, oh bisa ini lolos. Jadi benar-benar sudah diseleksi.
0: Kalau lolos berarti ada sertifikatnya begitu ya, Kak ya?
1: Iya, ada.
0: Berarti butuh proses nih yang mau ngajar di Sempoa.
2: Makanya banyak yang tanya kalau di Sempoa itu gurunya lulusan apa? Lulusan internasional. Karena kita memang tes, Kak. Tesnya bukan hanya pakai alat Sempoa, tapi kita pun sama kayak anak tes bayang juga. Itu pakai menit juga, pakai
1: karena waktu memang juga. Coachnya juga itu untuk trainingnya tuh mereka pembelajaran juga semuanya udah standar internasional. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa.
1: Karena Sempoa ini kan franchise. Jadi dia di seluruh Indonesia ada.
0: Ada ya?
1: Iya. Makanya kegiatan kita itu setiap tahun di Sempoa itu kami punya lomba. Yang tadi saya bilang seperti sampai dengan tingkat internasional. Untuk di Indonesia sendiri pun kita tiap tahunnya ada lomba kompetisi nasional.
2: Ada
1: gitu.
2: Juga.
1: Ya. Jadi nanti ada murid-murid, jadi ketika setiap tahunnya kami adakan kompetisi, jadi murid-murid yang terpilih juara 1, juara 2, juara 3 itu ya nanti dipilih untuk ikut kompetisi nasional. Jadi kompetisi nasional itu nanti ditentukan sama kantor pusat. Kalau tahun kemarin anak saya mengikutinya di Lampung, tahun ini di Batam. Tahun depannya lagi rencananya di Makassar. Jadi keliling Indonesia. Bali udah, Jakarta udah, Bandung udah. Gitu.
0: Pengalaman yang sangat menarik.
1: Pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi makanya dari situ saya lihat anak saya nih, kenapa tidak di Fak-Fak? Saya lihat belum ada tempat kayak gini, tempat
0: kalau,
1: kursus.
0: Kalau pengalaman pribadi dari Kakak Lilis untuk mengajar anak-anak di Sempoa ini seperti apa?
1: Kalau saya kebetulan saya nggak ngajar.
0: Oh, nggak ngajar ya?
1: Iya. Saya memang karena saya ngelihat anak saya, saya sering anterin, saya lihat perkembangannya seperti apa, berpikirnya seperti apa. Kebetulan sekarang dia kelas 1. Jadi teman-temannya masih ngitung gini, kata ibu gurunya, "Kamu jangan jawab terus ya, biar teman lain lagi kan." Karena kan yang di sekolah kan masih tambah 1, dia udah lewat. Dia udah ngitungnya udah ratusan.
0: Walaupun tidak mengajar, berarti secara tidak langsung Kakak Lilis mengontrol.
1: Iya, saya mengontrol.
0: Perkembangannya seperti apa nih, Kakak? Lihat para pengajar, kemudian juga para murid.
1: Iya, luar biasa sekali. Saya ini kebetulan dari pas grand opening, saya baru datang lagi sebulan ini ke sini, saya ngontrol lagi. Dan saya lihat mereka luar biasa sekali. Mereka semangat mereka buat ngajar anak-anak, begitupun anak-anaknya untuk datang les. Karena kan siang panas itu hujan, mereka tetap datang. Senang banget anak-anak itu kalau datang. Bahkan kalau dijemput terlambat pun sama orang tua, kamu nggak apa-apa, saya main aja di kelas.
0: Dari perkembangan yang sudah Kak Lili ceritakan tadi, berarti secara tidak langsung ada tidak rencana ke depan untuk membuka Sampoa mungkin di wilayah Toreaka atau di wilayah Wagom? Iya, karena siapa tahu mungkin ada para orang tua yang tinggal jauh dari kota, itu bisa mendaftarkan anaknya di Sampoa. Bagaimana ini?
1: Rencananya juga begitu, tapi kalau untuk sekarang kan di Jalan Baru masih bisa lah, kalau untuk fak-fak ini kan gak jauh-jauh aman. Masih di tengah-tengah.
0: Tapi kedepannya ada ya?
1: Pasti ada.
0: Okay. Nah, menurut kakak sendiri nih, bagaimana peran orang tua yang dibutuhkan oleh anak ya, agar anak bisa berkembang maksimal?
1: Kalau dari saran saya, anak-anak kita itu sekarang kan zamannya gadget ya. Game itu kan segala rupa game kan ada di HP.
0: Iya.
1: Kenapa saya pikir untuk buka Sampoa? Karena saya sayang anak-anak zaman sekarang itu susah. Kita mau kasih tahu. Karena kalau sudah fokus di game, kita mau nyuruh apapun itu mereka susah. Suruh sekolah, suruh apa, itu tuh jadi cara bicara mereka, mereka udah mengikuti di HP. Gitu. Terus kan orang tua sekarang juga kan saya enggak ini ya, tapi kebanyakan sudah sibuk HP.
0: Ya. Ada jadi orang tua juga seperti
1: ya,
0: itu.
1: Anak dengan HP sendiri, orang tua dengan HP sendiri gitu. Jadi kan baiknya kalau memang kita tidak punya waktu untuk anak, tidak ada salahnya kita bekerja, kita cari penghasilan juga untuk anak, ya gitu. Jadi kita kursuskan anak itu bukan berarti kita ini ya, tapi kita menyelamatkan anak dari hal-hal yang mungkin ya betul. Jadi anak itu diinvestasikan sejak dini, ya gitu.
0: Iya. Kalau anak apa namanya berprestasi,
1: iya,
0: pasti orang tua bangga.
1: Pasti orang tua bangga.
0: Keluarga juga.
1: Kita kan kalau ke sekolah, kalau bu ini anaknya udah gini kan, kita sebagai orang tua kita senang.
0: Iya, betul. Gitu. Oke, Miss Lala, sejauh ini mengajari anak-anak di Sampoa, bagaimana nih cara Miss Lala untuk membantu anak yang kurang percaya diri? Karena kan tipe dan karakter anak ini beda-beda begitu. Ya,
2: betul. Kebetulan ada satu anak saya, suaranya Kak, ya ampun, nggak kedengeran sama sekali. Sampai saya sudah pasang telinga, ngedeketin dia punya mulut ini, nggak kedengeran sama sekali suaranya. Satu, dua, benar-benar suaranya pelan sekali. Dan kakak tahu sekarang dia sudah bisa bersuara keras. sudah bersuara, sampai saya tadi kebetulan orang tuanya jemput, saya bilang, udah mantep ini, suaranya sudah mulai keluar. Mungkin karena saya yang sering ajak main. Saya sering ajak main games tebak-tebakan. Siapa yang jawabannya benar, kita kasih tepuk tangan, kita kasih aplaus. Mungkin kalau di sekolah kan guru ngelihat anak-anak tuh banyak sekali, mungkin tidak terpantau satu dua anak.

0: atas. Miss yang satu, Miss Feby dan Miss Christine itu kebetulan memegang anak yang usia 4 sampai 7 tahun. Nah, anak saya yang 6 tahun ini dia kan dipegang sama yang lain, bukan sama saya. Itu dia pelukin kaki saya terus kan. Pelukin kaki saya.
1: Ada saja dari anak-anak ini ya.
0: Iya. Padahal saya sampai bilang, "Loh, hei, Miss ini lo galak lo sama yang lain itu. Nggak mau Miss, aku maunya sama Miss terus."
1: Aduh.
0: Iya. Tapi ya itu jadi saya jadi lu anak ini kok jadi sayang banget ya sama saya. Ya. Tidak mau melepaskan aku.
1: Mudah-mudahan lagi dengar malam ini ya.
2: Iya.
1: Para orang tua dan anak-anak Sumpoa. Iya. Oke, kalau keunggulan metode Sumpoa ini apa ini di antara semua yang sudah disampaikan tadi dijelaskan? Yang paling unggul.
0: Ya itu Kak. Apa konsentrasi anak lebih fokus. Anak-anak lebih fokus, itu paling unggul.
1: Paling
0: dan
1: unggul.
0: Itu saya merasakan memang dari orang tua sendiri, testimoninya orang tua ke saya. Itu banyak yang bilang gitu loh, bukan dari Ibu Lili saja ya. Tapi sekarang dari orang tua yang saya ajarkan anaknya. Ya, anak-anak mereka tuh langsung bilang, "Miss, anak saya tuh lebih fokus loh. Saya suruh apa, saya bicara apa tuh mereka lebih fokus. Dia tuh lebih fokus." Itu saya senang sekali. Karena memang tadinya memang saya lihat perkembangan anak ini dari awal mereka masuk di sesi saya, lambatnya bagaimana. Tapi saya pun sangat mau berterima kasih juga sama orang tua dari anak-anak saya. Orang tua dari anak saya. Ya, dari anak murid saya. Karena mereka juga mensupport.
1: Ya.
0: Ya. Komunikasi saya dengan orang tua tuh sangat baik. Maksudnya orang tua tuh bisa merespon saya begitu loh. Kayak misalnya, "Mams, mohon maaf, boleh ya diliatin ya anaknya, coba dikurangin gadgetnya ya." "Boleh ya Mams ya, anaknya belajar pakai barcode di buku itu bisa buat belajar. Nanti ada tutorialnya." Kalau orang tua kan enggak bisa ya mengajarkan Sumpoa ya anak-anaknya di rumah ya. Jadi di buku tuh sudah ada barcode untuk anak belajar lagi di rumah, berlatih lagi di rumah begitu. Tapi memang mohon maaf untuk buku sendiri tidak boleh dicoret-coret di rumah. Begitu.
2: Jadi ada lucu juga nih. Jadi waktu itu kan baru pada terima buku, baru pada dibagi buku, perlengkapan semuanya, mungkin karena excited. Terus kan orang tua sama coach juga kan mereka punya grup. Jadi mereka punya grup WhatsApp gitu kan. Jadi pas dibagi bukunya, orang pada foto, "Miss, udah bisa kerja belum? Udah di rumah."
0: Anaknya udah pada excited.
2: Iya. Duh, orang tadi foto buku, "Miss, kalau ini udah bisa dikerja belum?" "Ibu, mohon maaf ya, buku hanya dikerjakan ketika mereka lagi ada di tempat les."
0: Di tempat kadang khusus. Memang kadang ini ya, kalau misalnya anak-anak belum selesai mengerjakan satu lembar di buku itu, belum selesai, misal sisa berapa table lagi lah, sisa berapa nomor lagi belum selesai, memang saya bilang, "Gak apa-apa, sudah kerjakan di rumah." Karena anak-anak ambisi kan, dia tidak mau kalah sama teman-temannya yang lain kan. Apa kerjakan di rumah, nanti pertemuan berikutnya biar kamu bisa lanjut di lembar berikutnya. Nanti orang tua tanya, "Loh Miss, kok boleh dikerjakan di rumah?" "Iya kan Bu, itu kan sisa, ada apa."
1: Tapi ada pendataan ya dari Kak Lilis dan juga Miss Lala dan rekan pengajar lainnya. Ibarat kata pendataan mungkin kepada anak-anak yang sejauh ini sudah ada yang berkembang ataupun ada yang belum begitu ya.
2: Iya,
1: evaluasinya juga ada ya?
2: Ada, semuanya ada.
1: Semuanya
2: jadi
1: ada.
2: Jadi semuanya sudah terkontrol.
0: Kita itu kan bergabung di Sumpoasip IBO Papua. Jadi kita pun ada di grup seluruh Papua. Itu saya sebagai coach Sumpoa itu selalu melaporkan perkembangan anak-anak murid saya juga ke situ.
2: Jadi mereka tidak hanya melapor ke saya, tapi melapor juga ke pimpinan grup Papua.
0: Trainer saya juga.
1: Ya. Berarti tidak hanya mengajar, tapi ada evaluasi juga, ada pelaporan.
2: Iya, ada pelaporan juga semuanya.
0: Bahkan saya kalau misalnya kayak anak saya temuin lambat, saya kan baru mengajar ya, baru mengajar semua. Kayak saya menemukan anak saya yang lambat atau apa, itu saya konsultasi sama trainer saya. Miss, boleh nggak saya bantu anak saya nih, saya buatkan lembar latihan di rumahnya, karena kan bukuan nggak boleh coret-coret ya. Boleh nggak saya buatkan lembar latihan? "Oh boleh Miss Lala, nggak apa-apa, yang penting se kreatifnya Miss Lala aja gimana buat ngembangin ini anak
1: itu." Okay. Kak Lilis, visi terbesar Sumpoa Fakfak untuk pendidikan anak di Fakfak ini seperti apa?
2: Saya ingin anak-anak di Fakfak ini juga berkembangnya cepat, kita tidak ketinggalan sama-sama.

0: kota-kota lain, kayak di Sorong. Karena gimana ya, saya juga cinta ya sama kota kelahiran saya gitu. Jadi saya juga mau mereka juga berkembang, mereka punya tempat gitu. Jadi biar mereka juga ini nih, anak-anak Fok-Fok juga bisa nih, anak-anak Fok-Fok juga hebat gitu. Kita juga punya loh Sempoa gitu. Karena kan Sempoa ini kan udah tersebar di Papua, ini kan udah lumayan, di Sorong, Jayapura gitu. Jadi kan apa tidak kita di Papua juga bisa loh. Kita juga di Papua harus bisa. Kita juga harus ada yang lomba nanti di ajang nasional itu, kita harus ada juga di situ.
1: Di balik anak-anak yang hebat berprestasi, ada pengajar juga yang hebat. Ya. Tapi orang tua juga harus hebat ya, begitu ya.
2: Sangat mendukung sekali tuh di orang tua ya, support sistemnya anak-anak tuh pasti di orang tua.
1: Ibaratnya tidak dilepas saja di Sempoa, tapi pada saat pulang ke rumah juga orang tua bisa menjadi guru begitu ya.
2: Okay. Kadang banyak orang tua yang kayak tanya, "Miss, anak saya lo itu lo enggak mau cerita apa-apa sama saya itu." Jadi saya yang bagian penengah ke orang tua.
1: Pendengar.
0: Ya, saya juga kebetulan kan beberapa kali kan kalau pas saya di kantor saya ketemu orang tua murid, kebetulan kita kenal, pasti kita orang Fok-Fok ini kan saling kenal ya. Jadi pasti kadang-kadang, "Ih, aduh Lilis, terima kasih ya udah buka tempat kursus." "Terima kasih ya udah adain ini," gitu.
1: Saya juga baru tahu loh kalau ada Sempoa di Fok-Fok. Luar biasa.
0: "Terima kasih ya udah buka tempat kursus, keren-keren."
2: Gitu. Karena mau roadshow memang Kak, belum roadshow ya. Yeah. Memang kita Sempoa di Fok-Fok ini belum roadshow. Kalau di
0: jadi kita akan datangi sekolah-sekolah. Kita akan datangi
1: jemput bola gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Mungkin bisa diulangi Kakak promosi Sempoa ini melalui media sosial, apa nama Facebooknya, kemudian juga mungkin nomor HP bisa disebutkan Kakak. Siapa tahu ada yang baru dengarkan kami.
0: Media sosialnya itu untuk Facebook Sempoa Sip TC Fok-Fok, Instagram juga Sempoa Sip TC Fok-Fok, TikTok juga Sempoa Sip TC Fok-Fok.
1: Buka pendaftarannya tiap hari ya?
0: Kami buka dari jam 10 sampai dengan jam 5:30.
1: Biaya pendaftarannya?
0: Biaya pendaftarannya nanti boleh langsung aja.
1: Oke. Nomor HP yang bisa dihubungi.
2: Nomor HP-nya di 0813-4338-958.
1: Oke. Kakak Lilis dan Miss Lala, ini menarik sekali perbincangan kita, tapi aduh terasa ini.
0: Semuanya
1: 9 malam. Akhiri kebersamaan kita, Kakak closing statement dong, pesan dan harapan dengan adanya Sempoa ini seperti apa, Kakak Lilis?
0: Pesan saya, ayo kita orang tua, jangan kita biarkan anak-anak kita dirusak oleh gadget. Memang zaman sekarang itu udah zamannya mereka seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua baiknya kita mengontrol anak, yaitu dengan kita memberikan pendidikan tambahan gitu. Mungkin ada juga, memang juga ya, kita nggak bisa pungkiri sekolah itu juga penting. Tapi dengan adanya pendidikan tambahan untuk anak ini, jadi anak-anak itu tidak hanya di rumah, mereka tidak hanya main HP, mungkin tidak hanya, ya mungkin sekarang anak-anak itu aktivitas besarnya main HP gitu. Jadi anak-anak nggak, tidak hanya terpaku di HP, tapi anak-anak bisa mungkin punya kegiatan lain. Nah dengan adanya Sempoa ini, harapan saya itu tuh anak-anak bisa jadi tumbuh jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, khususnya di Kabupaten Fok-Fok ini.
1: Oke, Miss Lala, silakan.
2: Kalau dari saya tunggu aja deh anak-anak saya datang ke saya. Iya, kita bermain bersama, kita bermain Sempoa bersama.
1: Itu pesannya. Iya. Kemudian harapan dengan hadirnya Sempoa ini.
2: Harapannya bisa membantu anak-anak di Fok-Fok sini lebih fokus ya kayak ya. Lebih fokus, tidak terpaku dengan gadget, lebih konsentrasi juga, dan tidak kalah dengan anak-anak yang di luar Fok-Fok pun gitu.
1: Motivasi mungkin ya kepada anak-anak Sempoa yang ada di Sempoa Fok-Fok.
2: Motivasinya harus rajin menghitung menggunakan Sempoa. jangan malas, karena jujur Kak, memang betul kita anak cepat hitung pakai otak. Ah, anak saya udah pinter pakai otak gitu. Tapi yakin otaknya seimbang nih, yakin otak kanan otak kirinya udah seimbang nih, fokus enggak, jangan sampai teralihkan dengan anak saya udah pinter nih, hitung pakai otak udah cepet kok, nggak perlu pakai Sempoa lagi udah cepet, tapi yakin udah fokus anaknya.
0: Karena itu udah kembali lagi tadi. Sempoa itu bukan hanya dia berhitung, tapi dia melatih lagi otak kiri, otak kanan anak jadi lebih fokus, jadi saya lagi konsentrasi.
1: Oke, terima kasih Kakak Lilis, Miss Lala juga terima kasih sudah hadir di studio. studio. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya dengan hadirnya Sempoa. Sukses ya. Mudah-mudahan segala rencana yang disusun rapi, cie, satu persatu bisa terrealisasi dengan baik ya. Oke, salam juga buat anak-anak Sempoa.
2: Iya, terima kasih.
1: Maju ya. Terus pantang mundur gitu.
2: Iya. Enggak boleh mundur.
1: Ya, pendengar sekian ya ngobras di malam hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama Sempoa Sip TC. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah?
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal
11: siwa. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Untuk teman-teman yang tadi di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
2: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
17: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis, misalnya untuk membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
18: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk.
2: Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab Teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
22: Sebenarnya sangat senang bisa tergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
23: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
22: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti ini semua yang membantu saya di dalam dan keluar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan di pelatih banyak membantu saya di dalam dan di luar lapangan, maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
23: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus, ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang Tito dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan lebih kompliment buat Tito.
3: A big present for himself because he deserves this goal.
23: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2000.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk para pendengar semua. Dan sebelum kita ikuti Ruang Rindu Nasional pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, mendatang kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama ya di musik tradisional dan budaya, pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah, hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, ikuti Ruang Rindu Nasional. Akan menghadirkan bintang tamu yaitu Ligro, 3 musisi senior bergabung dalam Ligro Band. Masing-masing perannya mampu menorehkan sejarah di industri musik Indonesia. Ya, pendengar, salah satu dari mereka juga pernah menghasilkan karya untuk Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, Hari Mukti, dan masih banyak lagi. Nah, bagi Anda yang ingin mendengarkan Ruang Rindu Nasional, Anda juga bisa berinteraksi ya bersama Ligro. Acara tersebut dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Nitiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Timur, segera kita ikuti Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya, bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya
2: tuh. Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemennya pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar
1: kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam, Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin
0: ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2002 ketemu Hendi.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun lebih.
1: Oh gitu ya, ya.
2: Ligo dulu. Gak bentuk Ligo dulu.
1: Oh, baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa okay. Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya gitu.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang. Masih
1: di, ya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligo. Nah, gitu ya. Oh, ternyata.
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Jadi komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa main orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Tapi susah. Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada berapa kali kita?
4: Oh, berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
0: Oke.
4: Kayaknya kita kompromi.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat.
0: Iya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Pulang kampung ya.
3: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah,
1: balik Biro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Penari ular Biro-nya
1: itu. Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Aga.
3: Karena waduh, selain gari. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farah.
0: Iya tahu, tahu. Enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau
1: Bang
0: Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten.
1: Konsisten
0: masih
1: ya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau
1: kita ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi dan
1: Paramita Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
0: Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa namanya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita, bahagia banget kelihatannya.
1: Iya mas. Monggo mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempat menempatkan diri kalian panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Don.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, siap semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan seluruh kru ke semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam. Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa
8: ini? Apa kabar?
2: Ini
8: Sorong sudah selalu.
0: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Andi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas. Wah.
1: Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke Bu Ana, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Okay.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Kamu ingat banget nih.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati, Mas.
1: Jatuh hati.
4: Jatuh hati.
1: Ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya,
4: sekarang lain lagi.
1: Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya, di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman. Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka salah. Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Gak mungkin lah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya, jadi pop jazz.
4: Apa aja.
1: Yang jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Masuk industri
1: musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas
0: kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau gak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Okay. Ya, siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya?
0: Lagu.
1: Mas Adi.
2: Makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Bersenandung
3: itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Oh. Oh, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya. Oh.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Masalah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
0: Oh,
1: seru
0: iya,
1: loh
0: iya,
1: itu.
0: Iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam
0: ya,
1: dari Aceh.
4: Lain banget. Keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya ya. Oke.
4: Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih
1: memang. Ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: nih, Mas? Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas?
0: Meturo. Meturo. Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meturo.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh sudah ya, oke okay, baiklah kalau begitu. Oke, okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru pastinya dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
3: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya
1: serak ya
2: ada rock
1: monggo mas
0: rock gorengan
1: ayo

0: sound-sound begitu ya.
1: Inspektor PJ yang luar.
0: Inspektor.
2: Waduh.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Ini baru pendengar percaya
1: nih. Ya, siap, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Almarhum Baron.
2: Oh, Almarhum Baron.
1: Jadi
2: ada bikin
1: grupnya namanya Omlet.
0: Oke.
1: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
2: Khusus album. Khusus vokal ya.
1: Backing vokal.
2: Khusus backing vokal, okay. Jadi, luar biasa, bukan main bass.
0: itu lebih susah daripada nyanyi
2: lebih
0: loh.
2: Susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
2: Voice-voice gitu. Wani piro mas. Aku mau suruh gitu.
0: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
2: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
2: Kita ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
2: Iya.
3: Keren.
2: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
2: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh karena bertiga ya.
2: Pokoknya Kak deh. Paling tepat.
1: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
2: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
2: Iya, betul.
3: 98 gitu ya. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
0: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah gak ngirimin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
2: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
2: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Mbak Ita Purnamasari yang cantik dan baik hati.
2: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah Pak Ahmad.
2: Baik Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
2: Waduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat selalu ya.
2: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
2: Ligro. Ligro, ya, Ben Ligro.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
0: Siap.
1: Salam.
0: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong Pak.
4: Ya.
2: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
2: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
2: Oke. Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap.
2: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya, dan boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
2: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
2: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apa siap.
5: Api.
2: Alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.

0: Vision Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar. Di
0: drum begitulah. Nah, iya. Nama Legal ini bersendiri dari pelafalan terbaik gak ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya, tadi kita udah ngomong. Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
4: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
4: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
4: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
4: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha dama? Pangestu?
5: Pangestu, alhamdulillah.
4: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
4: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
5: Iya.
4: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
4: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya Oma.
4: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, betul, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
4: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
4: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Terima kasih Oma.
4: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
4: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya,
1: Mbak Ita. Oke,
2: Oma. Oma Ana, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di mana dong? Selamat malam, Bu Fatmawati.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
6: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
6: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
6: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
6: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang,
1: baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
6: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
6: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar, abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
5: Ya, alhamdulillah baik.
6: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini apa, menarik minat ibu-ibu ternyata.
6: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
6: Iya. Gini.
7: Yeah. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Tahu juga suka dukanya. Itu aja ya.
3: Oke, Bu.
1: Siap.
6: Semoga sukses ke depan.
2: Amin.
3: Terima kasih, amin.
5: Terima kasih.
6: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh,
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
6: Iya, saya mau balas salam ada Om Hana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: terima kasih. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
5: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
5: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
5: Oke. Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, kan?
5: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
5: Bisa. Ya. Wani Piro.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro, Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Hendy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Okay. Ada. Okay.
8: Itu yang
3: blues
1: mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita puter.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
5: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
8: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi. Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer
3: gitu.
1: Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget. Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
9: Selamat malam Ligro Kaita.
1: Selamat malam.
3: Siapa nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
9: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
5: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
9: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
5: Jangan gitu dong.
9: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Orang Banten ya. Pinggiran Banten.
3: Tangerang.
9: Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
9: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Seh Adi Darmawan.
8: Maestro
9: Seh Haji Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
8: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
9: Wah, siap.
8: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
9: 20.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
9: Kita ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
9: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
9: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
8: Bos, enggak
3: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
8: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi okay. di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya, DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
9: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
8: Hendy baru mau jadi gigi. Lu kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
9: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
9: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
8: makasih.
9: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
1: Aduh,
9: gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
8: Amin.
9: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
3: Habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tahu enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
9: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, aduh.
8: Beda pemodal
2: Oke, siap.
9: Mantap terus Ligro. Iya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya. Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
5: Sehat
1: untuk
5: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
9: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dan mau
1: energi. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
9: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
9: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
5: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Masa agam ini. Aduh.
3: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Boven Digol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa
1: teh? Mantap teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya, aduh.
1: Wah teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya teh. Silakan teh.
3: Tadi teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistis,
1: mistis
3: gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Thank
3: you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama, Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, negro.
0: Ligro, negro.
5: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, yeah, fine. Negro.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, okay. Berapa album? Oke. Okay. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu,
2: konsernya.
5: Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap, Icu.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa. Karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RX Pusat Kuala Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap.
5: Saya selalu ya.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Kaki baju hitam. Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini. Iya dong.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Iya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu.
6: Maksudnya itu, maksudnya itu
1: Bang Leman bisa nyanyi.
2: Gitu. Bisa nyanyi.
1: Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Sudi, salam masuk
1: Bang. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya, oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
2: Agak
0: rilisan
2: didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya, sama lah.
2: Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi lo bisa jawab loh.
1: Transetnica
0: kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnica.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
4: Muroai. Muroai. Evanestor bansi itu.
1: Ada ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsyanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marsyanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Nggak lupa ini.
4: Dapat cengeng
2: nggak?
1: Tahunya nggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih tuh tahu mas.
2: Kasih kotak tahu ini.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat mas.
2: Nah, ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
4: Bangka
2: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Makna bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siap. Lebih
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Oh, sudah terjawab.
0: Okay. Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
8: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya, banyak kan sukanya sih ya,
1: banyak sukanya ya pasti ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Nah. Wah musiknya saya nggak ngerti nih. Ini. Oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser.
1: Off air.
7: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album
1: yang dihasilkan
0: dan
1: oleh
0: selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Mbak Damar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Ya ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Musik School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Woi. Mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi.
2: 26 tahun deh, Bu.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
2: sama
1: satunya.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadi.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Jadi nah, sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar,
0: berdua.
1: Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: 101.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu Legro. Dan untuk Anda yang masih ingin dengarkan acara tersebut, bisa melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming rri.co.id. 54 menit berlalu ya dari pukul 23 dengan berakhirnya Ruang Rindu Nasional, maka tuntas sudah tugas saya temani Anda di hari ini Rabu 20 Mei 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar pamit mundur. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sehat 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petandean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz. Kembali menemani ruang dengar Anda di pagi ini bersama saya Hatijah Bacu yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana kami buka siaran nih pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan kami temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi pendengar ya, hingga nanti kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 10 ya. Pada pukul 10 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti Fak-Fak siang ini dengan tema yang kami angkat, yaitu PPDB SMK Yapis Fak-Fak menyiapkan generasi siap kerja dan berprestasi. Anda pun boleh bergabung di jalur telepon ataupun via WA 0811-495-9490. Hingga nanti menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan cek fakta, dan saya temani Anda hingga nanti pukul 12 ya. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Berbagai segmen akan menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat yang tentunya di pagi ini ya, sudah mulai menyusun berbagai rencana Anda, segala apa yang tertunda di hari kemarin ya, mudah-mudahan saja semuanya dapat terlaksana di hari ini, sukses selalu dapat Anda gapai. Satu doa kami, semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan juga berjalan dengan lancar dan sukses selalu dapat Anda gapai. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan warta berita daerah dan tentunya berbagai segmen juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda di pagi hingga siang hari nanti.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, untuk Anda yang mana masih saya temani semua di Mutiara Pagi, baik untuk Anda umat Kristen Protestan di manapun berada, menemani suasana pagi Anda. Mendatang kami ajak Anda dapat ikuti Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan dengan tema apa yang disediakan Tuhan melebihi yang kita bayangkan, yang akan disampaikan oleh Veronica R. Sarapong. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan untuk menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin ada yang sedang bergumul, merasa lelah, kecewa, bahkan sedang menanti jawaban doa. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Ada rencana yang indah yang sedang Tuhan siapkan bagi kita semua, orang percaya yang mau berharap kepada-Nya. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti atas kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami yang lemah, firman-Mu adalah penghiburan bagi kami yang sedih, dan firman-Mu adalah pengharapan bagi kami yang sedang berputus asa. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami semua, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu melalui renungan saat ini. Berkati kami semua pendengar RRI yang setia saat ini, baik yang ada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, bahkan di tempat tidur karena sakit. Biar jamahan Tuhan menjadi bagian mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.

0: Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan memberikan satu tema yang sangat luar biasa. Kita akan lihat bersama-sama, yaitu apa yang disediakan Tuhan melebihi apa yang kita bayangkan. Sekali lagi, apa yang disediakan Tuhan melebihi yang kita bayangkan. Ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki banyak rencana yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita sering kali kecewa, mudah kecewa ketika kita belum mendapatkan jawaban doa, ketika keadaan kita tidak berubah, atau ketika hidup terasa berat, kita akan bertanya, Tuhan sampai kapan? Oleh sebab itu, pada saat ini firman Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan sediakan. Sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, bahkan belum pernah kita bayangkan, semuanya itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan ini sangat jelas sekali, Dia katakan bahwa apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang sudah menyediakan lebih apa yang kita rindukan di dalam hati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki banyak rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita dapat pikirkan. Oleh sebab itu, seringkali kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan setiap pergumulan kita, jangan kita khawatir, karena Tuhan sudah menyediakan malah melebihi apa yang kita pikirkan saat ini. Firman Tuhan hari ini juga berkata bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan, sesuatu yang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita bayangkan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Itu semua Tuhan akan sediakan. Kadang kita merasa hidup kita tidak adil. Kita berdoa tetapi Tuhan belum datang. Kita berharap tapi Tuhan belum pulihkan kita. Tetapi sakit belum pergi. Tapi saat ini percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu pasti yang terbaik. Kita ingin masalah selesai tapi jalan merasa tertutup. Percayalah Bapak Ibu bahwa keterlambatan semua bukan berasal dari Tuhan. Tetapi keterlambatan itu adalah waktu proses Tuhan untuk membentuk iman kita, bagaimana kita terus menantikan jawaban doa. Oleh sebab itu, Tuhan sedang bekerja saat ini di dalam kehidupanmu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun yang kau alami, percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena di balik setiap pergumulan kita ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang sangat besar. Ada sebuah ilustrasi yang sederhana di sini. Ada seorang anak kecil, dia menangis karena waktu dia memegang balonnya, balonnya pecah. Sampai anak kecil ini berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Saya tidak memiliki balon lagi. Tetapi seorang ayah diam-diam sedang membeli hadiah yang lebih baik untuk anak itu. Anak itu menangis karena kehilangan sesuatu yang kecil, padahal ayahnya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita mau menangis karena pergumulan kita. Kita menangis karena ada sesuatu yang hilang. Kita menangis karena kita kecewa, doa belum dijawab. Tetapi percaya bahwa apa yang kau alami saat ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Mungkin hari ini ada pendengar yang setia, yang sedang bergumul dalam keluarga, yang sedang bergumul tentang kesehatan, bergumul tentang ekonomi, pelayanan, atau bergumul tentang masa depan anak-anak. Ingat, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan sediakan kadang tidak langsung terlihat. Tetapi pada waktunya kita akan berkata, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ternyata Tuhan sedang menolong saya sejak dulu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah berdoa, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu tahu bahwa ada doa yang sama sekali Tuhan tidak jawab. Ada doa juga mendapatkan jawaban melewati proses. Tetapi ada doa juga yang langsung dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulanmu yang engkau alami saat ini, percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena ketika kita percayakan semua masalah pergumulan kita kepada Tuhan, janji firman Tuhan, Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan kekuatan buat kita, Dia akan memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu, teruslah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan saat ini. Amin firman Tuhan. Biar dengan firman Tuhan saat ini, kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan selalu menyediakan lebih dari apa yang kita bayangkan saat ini. Tuhan menyediakan lebih dari pergumulan yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, tetaplah setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyediakan perkara-perkara yang indah bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk selalu mendapatkan kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Tuhan, mungkin saat ini ada hati yang sedang kecewa, ada yang menangis diam-diam, atau ada yang sakit, ada yang lelah menghadapi pergumulan hidup. Hamba berdoa agar supaya Engkau datang menguatkan mereka. Hamba berdoa juga bagi yang sakit, biar Tuhan datang menjamah dan memberikan kesembuhan. Bagi yang takut dan khawatir, biar Tuhan datang memberikan mereka damai sejahtera. Bagi keluarga yang sedang mengalami masalah, biar Tuhan pulihkan hubungan mereka. Bagi yang sedang menantikan jawaban, berikan kekuatan untuk tetap berharap. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa rencana-Mu selalu baik, sekalipun kami belum mengerti jalan-Mu. Kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Berkati seluruh pendengar RRI hari ini. Tuhan, limpahkan segala sukacita, kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biar kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Amin.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji

Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih sudah bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Ingat, tetap semangat menjalani hari ini, tetap kuat dalam pengharapan, dan jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Ingatlah, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara jauh lebih besar daripada yang saudara bayangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 di lingkungan RRI Fak-Fak menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kesiapan bangsa menghadapi tantangan era digital. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama, penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan. Laporan Januardi.
1: Saudara, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru menegaskan penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan klarifikasi terkait arahan Dirjen Dukcapil mengenai pemanfaatan dan praktik fotokopi KTP. Menurut Berti, penggunaan fotokopi KTP masih diperbolehkan sepanjang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menilai kedua regulasi tersebut telah memberikan pedoman yang jelas terkait penggunaan identitas kependudukan masyarakat.
2: Sebenarnya pada dasarnya penggunaan KTP untuk fotokopian dan lain sebagainya itu tidak masalah karena dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan juga dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2013 lalu kemudian terkait dengan kerahasiaan atau perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang 27 tahun 2022. Intinya bahwa penggunaan KTP itu tepat sasaran baik dari sisi penggunaan administrasi terus kemudian pelayanannya kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan mungkin tes pegawai, tes poriten itu masih tetap bisa digunakan tapi yang paling penting adalah kerahasiaan data itu yang perlu karena takutnya jangan sampai penyalahgunaan data dari yang bersangkutan. Jadi intinya yang bersangkutan punya data dia tetap pakai untuk kebutuhan pribadinya begitu. Itu intinya di sini.
1: Terkait potensi penyalahgunaan data KTP elektronik di Kabupaten Fakfak, Berti mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan ataupun informasi resmi mengenai kasus tersebut. Namun demikian, Disduk Capil tetap melakukan langkah antisipasi agar potensi penyalahgunaan data tidak terjadi di kemudian hari.
2: Kalau penyalahgunaan data KTP, sebagaimana yang saya tahu sampai dengan saat ini, itu belum ada ataupun mungkin ada tapi mungkin kami belum tahu ibu, seperti itu. Walaupun penyalahgunaan mungkin dari sisi yang lain kami belum pernah dapat informasi seperti itu. Tapi sejauh ini yang kami tahu belum ada. Memang setiap momen kami antisipasi jangan sampai terjadi sesuatu.
1: Sementara itu, ia juga menilai arahan dari Dirjen Dukcapil terkait penggunaan KTP elektronik dan fotokopi KTP sudah tepat. Menurutnya, penggunaan fotokopi KTP untuk kebutuhan administrasi masyarakat tidak menyalahi aturan selama dipakai sesuai kepentingan yang sah dan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas ke-118 di lingkungan RRI Fakfak menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kesiapan bangsa menghadapi tantangan era digital. Upacara yang digelar di lapangan apel RRI Fakfak pada Rabu 20 Mei 2026 diikuti seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk refleksi terhadap nilai perjuangan nasional yang lahir sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Dalam amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Hafid yang dibacakan Kepala RRI Fakfak, Jem Stefan Jahwadan ditegaskan bahwa makna kebangkitan nasional kini telah berkembang dari perjuangan visi menuju penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan diplomasi. Semangat perjuangan bangsa saat ini disebut harus diwujudkan melalui kemampuan menghadapi transformasi digital dan menjaga kedaulatan informasi nasional. Tema Harkitnas 2026 Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan generasi muda. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus menjalankan berbagai program strategis nasional, mulai dari program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga peningkatan kualitas guru, serta pemberian beasiswa pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memperluas layanan kesehatan gratis dan memperkuat ekonomi desa melalui program koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pada momentum tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan penuh PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Kebijakan itu mencakup pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman. Melalui peringatan Harkitnas 2026, masyarakat diajak memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta bersama-sama menjaga semangat kebangkitan nasional demi kemajuan Indonesia.

0: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak, Berti Riawaru, menegaskan penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menurut Berti, penggunaan KTP elektronik untuk kebutuhan seperti check-in hotel maupun pelayanan administrasi lainnya tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Ia menyebutkan pemanfaatan identitas kependudukan tersebut telah diatur dan dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dukcapil. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna maupun badan hukum di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem akses verifikasi data kependudukan yang terus dikembangkan secara digital.
1: Kalau untuk fotokopi KTP dan lain sebagainya tuh posisi aman, terus terkait dengan check-in di hotel dan lain sebagainya tuh juga aman. Tapi kan yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa Dukcapil kan sementara bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna ataupun badan hukum melalui metode akses verifikasi data baik itu card trader, kemudian web server maupun web portal ataupun face recognition yang langsung di scan wajahnya kan datanya kan pasti keluar karena elemen data di KTP itu kan ada satu chip yang dia menyimpan tanda tangan, kemudian tanda tangan elektronik, terus kemudian chip iris mata, itu dia simpan elemen data itu. Jadi ketika nanti sudah kerjasama, terus kemudian alatnya sudah canggih, saya pikir pasti dia akan keluar. Karena ketika kita tempel KTP di card reader, itu kan data sudah otomatis keluar langsung kan melalui SIM.
0: Ia menerangkan KTP elektronik memiliki chips yang menyimpan berbagai elemen data penting, mulai dari tanda tangan elektronik hingga data biometrik seperti iris mata. Karena itu ketika KTP ditempelkan pada card reader, data kependudukan secara otomatis dapat terbaca dan diverifikasi melalui sistem yang tersedia. Berarti menambahkan pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan akurasi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai sektor pelayanan publik.

0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 yang dibuka melalui platform SkillHub Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan di berbagai bidang vokasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, program pelatihan vokasi nasional 2026 batch 2 dibuka melalui platform SkillHub Kementerian Ketenagakerjaan. Program pelatihan gratis tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan di berbagai bidang vokasi. Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaludinur mengatakan, pada tahun 2026 BLK Fak-Fak kembali mendapat kesempatan melaksanakan pelatihan vokasi dari Kementerian Ketenagakerjaan setelah sebelumnya menjalankan kegiatan pada batch 1. Menurutnya pada batch 2 tahun ini terdapat 5 program pelatihan yang akan dibuka di BLK Fak-Fak. Ia menjelaskan saat ini pihak BLK Fak-Fak masih melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem dan persetujuan pembukaan pelatihan baru. Karena itu pengumuman resmi pendaftaran masih menunggu proses verifikasi dari pusat.
2: Jadi kita tahun 2026 ini kemarin B1 alhamdulillah kita dapat kegiatan juga walaupun satu kelas. Di batch 2 ini kelihatannya ada 5 program pelatihan yang akan dilaksanakan di BLK Fak-Fak, antara lain pilot welder SMAW, practical office, kemudian ada teknisi AC residensial sama pemasangan listrik bangunan sederhana. Kemudian ada satu kejuruan baru yaitu kejuruan barista percikan kopi. Jadi kemungkinan nanti akan pendaftarannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Cuma kita ini kan masih kita koordinasi dengan Kemenaker dulu karena by system semua, jadi tunggu nanti apa istilahnya kayak persetujuan pembukaan pelatihan baru kita akan lakukan pengumuman ke seluruh warga Fak-Fak untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan. Kemudian ada pun yang perlu digarisbawahi, memang sebelum kegiatan pendaftaran mereka harus punya akun siap kerja, kemudian teman-teman itu harus sudah persyaratannya itu lebih diutamakan ke ini pendidikan SMA, jadi itu yang mungkin nanti jadi bahan pertimbangan untuk bisa mengikuti kegiatan.
1: Awaludinur menambahkan dalam pelaksanaannya nanti setiap jurusan rata-rata akan diikuti sebanyak 16 peserta dalam satu kelas. Khusus jurusan practical office direncanakan memiliki 2 kelas sehingga total keseluruhan pelatihan mencapai 6 kelas.
2: Setiap kejuruan rata-rata satu kelas itu 16, cuma yang kemungkinan ada lebih ini di kita dapat 6 kelas, yang practical office-nya yang kemungkinan ada 2 kelas. Dan ini kalau berdasarkan jadwal itu kan sebenarnya sudah harus mulai sekarang mulai perekrutan, tapi kita masih menunggu verifikasi. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan itu sekitar nanti mungkin sekitar di 20-an Juni nanti untuk pelaksanaan kegiatannya. Setelah perekrutan, setelah itu ada seleksi lagi, kemudian pendaftaran ulang sama penetapan peserta.
1: Ia menambahkan berdasarkan jadwal awal, pelaksanaan kegiatan pelatihan direncanakan berlangsung pada sekitar tanggal 20 Juni 2026. Namun proses pendaftaran resmi kemungkinan baru efektif dibuka pada awal Juni setelah seluruh proses verifikasi dari pusat selesai dilakukan. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat Fak-Fak untuk menyiapkan diri karena dalam minggu ini kemungkinan akan diumumkan untuk pendaftaran pelatihan. Januardi melaporkan.
0: Pengurus Masjid Agung Fak-Fak mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat penyusunan petugas sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dewan Pengurus Masjid Agung Fak-Fak mulai melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salah satu agenda yang akan dilakukan yakni rapat penyusunan petugas pelaksanaan ibadah dan kurban. Sekretaris Pengurus Masjid Agung Fak-Fak Rian Saragih mengatakan, pertemuan pengurus dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam 20 Mei 2026. Agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni penyusunan petugas sholat Idul Adha dan petugas penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, seluruh pengurus akan dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan. Dijelaskan dalam rapat tersebut juga akan dibahas pembuatan surat keputusan atau SK petugas Langkah itu dilakukan agar seluruh petugas memiliki pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.
4: Pengurus Masjid Agung akan melaksanakan pertemuan pada insya Allah pada hari Rabu 20 Mei 2026 dengan agenda penyusunan surat tugas untuk petugas sholat ibadah dan juga petugas penyembelian hewan kurban.
3: Selain membahas petugas, pengurus juga mulai mendata kesiapan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Namun hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban yang akan disembelih masih belum dapat dipastikan. Yang sudah pasti ada satu ekor sapi bantuan Presiden Indonesia. Sapi kurban tersebut direncanakan akan disembelih di Masjid Agung Fakfak pada hari raya Idul Adha nanti.
4: Terkait dengan jumlah hewan kurban di Masjid Agung, belum ada yang pasti, tapi ada beberapa komunikasi dan juga koordinasi dari tiap pihak terkait. Insya Allah nanti Masjid Agung mendapatkan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, insya Allah amanah kita laksanakan. Amin.
3: Pengurus terus melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan lancar. Melalui persiapan tersebut, pengurus Masjid Agung Fakfak berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan penuh khidmat. Selain itu, momentum kurban diharapkan semakin mempererat kebersamaan umat Muslim di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.

0: Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
1: Halo sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Mariana selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca Kamis 21 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Fakfak Timur Tengah, Karas, Kayuni, Kokas, Kramomongga, Teluk Patipi, dan Wartutin. Malam hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Bumberai, Fakfak, Fakfak Tengah, Fakfak Timur Tengah, Fakfak Timur, Kayuni, Kokas, Kramomongga, Mbaham Dandara, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin. Dan dini hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih juga terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Bumberai, Kokas, Mbaham Dandara, dan Tomage. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 60 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah barat laut hingga timur laut. Tinggi gelombang laut tergolong kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,2 meter dan surut yang terjadi pada pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,2 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi kami, Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Mariana selaku forecaster yang bertugas mengucapkan terima kasih.
0: Demikian warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dulu.
1: Saya tanya bapak dulu.
0: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, bapak cek.
3: Kenapa? Bapak punya listrik padam?
2: Iya, saya punya listrik padam.
3: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
3: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pajak Macet, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026, kami sampaikan dua buah pengumuman. Kami awali dengan pengumuman yang pertama, berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 1 Fakfak tahun pelajaran 2026-2027. Ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SMP, MTs, paket atau yang sederajat. Isi pengumuman, SMK Negeri 1 Fakfak telah membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun pelajaran 2026-2027 dengan persyaratan pendaftaran sebagai berikut: ijazah SD, SLTP atau SMP sederajat 3 rangkap, SKHUN atau surat keterangan lulus SLTP atau SMP sederajat atau surat keterangan mengikuti ujian, kartu keluarga 3 rangkap, kartu kelahiran 3 rangkap, pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, pas fotokopi kartu perlindungan sosial atau KPS 3 rangkap, fotokopi kartu Indonesia Pintar atau KIP 3 rangkap. Cara pendaftaran, datang langsung ke SMK Negeri 1 Fakfak, alamat Jalan Raya Perwasak Fakfak Barat, atau dapat menghubungi panitia di nomor HP 0813-8087-7116 atas nama Timo dan 0813-4407-6293 atas nama Zulkifli Moa. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan pengumuman yang berasal dari SMPN 5 Fakfak Satap.
1: Pengumuman penerimaan peserta didik baru. Halo ayah bunda, sudahkah memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda? Mari segera daftarkan buah hati tercinta di SMP 5 Satap untuk tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 25 April 2026. SMP 5 Satap hadir untuk membentuk generasi cerdas, disiplin, dan berprestasi melalui kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan. Dengan lingkungan belajar yang nyaman dan guru-guru yang peduli serta berpengalaman, SMP 5 Satap siap menjadi pilihan terbaik untuk masa depan anak Anda. Alamat kami di Jalan Imam Bonjol Atas. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi Ibu Heni di 0813-4058-4335. Yuk, jangan sampai terlambat. Mari bersama SMP 5 Satap wujudkan generasi hebat, berkarakter, dan siap meraih cita-cita.
0: Baik, pendengar, sudah kami sampaikan dua buah pengumuman. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Selamat pagi pendengar. Semoga kehadiran kami di pagi ini ya dapat menemani suasana Anda dengan berbagai persiapan tentunya untuk melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini, segala apa yang sudah dipersiapkan ya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi, nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, dan sukses selalu untuk Anda.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Ini sering kita anggap hanya cemilan gorengan biasa. Padahal di luar negeri justru dijual mahal dan disebut sebagai featuring food dunia tahun 2026. Inilah sukun. Bentuknya sederhana, tumbuh subur di Indonesia, dan mudah ditemukan di berbagai daerah tropis. Namun kini sukun dianggap sebagai salah satu tanaman paling berharga untuk masa depan pangan dunia. Sejak lama, sukun menjadi pangan tradisional masyarakat tropis. Di Indonesia sendiri, buah ini tumbuh alami, tahan terhadap cuaca panas, dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Sekali ditanam, pohonnya bisa berbuah hingga puluhan tahun dengan hasil yang melimpah. Yang mengejutkan, sukun kini masuk dalam daftar Climate Resilience Group, yaitu tanaman yang dinilai mampu bertahan di tengah perubahan iklim dan berpotensi membantu mencegah krisis pangan global. Dari sisi nutrisi, sukun bahkan disebut lebih unggul dibanding kentang. Kandungan seratnya tinggi, kaya vitamin C, magnesium, dan juga mengandung protein nabati. Di luar negeri, sukun diolah menjadi tepung premium bebas gluten, digunakan untuk roti hingga pasta dengan harga yang bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Ironisnya, di Indonesia sukun masih sering dianggap biasa, padahal yang terlihat sederhana bagi kita bisa jadi adalah emas pangan di mata dunia. Kalau di kebun rumah Anda ada pohon sukun, mungkin Anda sedang menyimpan harta masa depan tanpa menyadarinya.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender. Berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aturan devisa hasil ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah Ebola meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil mengamankan tiket babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan Lucia Rodriguez di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHE untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
9: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara
10: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
9: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitas.
10: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
11: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita dan okay. Itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim berarti situasinya sudah seperti ini.
10: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
12: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
13: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
12: Kita lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing, jadi aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti, kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten, jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
13: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
14: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan.
13: Gitu. Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Holik, jelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
16: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
15: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
17: Harapannya teman-teman PKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pari sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non formal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan ternyata rata-rata didominasi oleh anak disabilitas.
15: Abdul Khalik menambahkan program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Makassar menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
18: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
19: Ya, tentunya FKP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik itu harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar kaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar POM di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif, dan tidak diskriminatif. Demikian.
18: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, diantaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparansi biaya.
20: Sebenarnya semua saran tadi yang telah diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
18: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang sudah mulai menuju ke tempat tugas masing-masing ataupun masih mempersiapkan diri untuk melangkah ke tempat tugasnya. Ya, segala aktivitas di hari ini berjalan lancar. Sukses ya untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi Pendengar. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti kembali Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti kami temani Anda di Fak-Fak Siang juga, dengan berbagai segmen ya yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri. Ya, apalagi cuaca di Kabupaten Fak-Fak begitu cerahnya, begitu bersahabat ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Sanai Timpisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Satwa Terancam Bahaya, karya Jane Grant, adalah buku non-fiksi yang ditujukan untuk memperkenalkan anak-anak pada isu-isu konservasi hewan dan lingkungan. Buku ini mengajak pembacanya untuk memahami spesies-spesies yang berada dalam bahaya kepunahan, baik karena aktivitas manusia seperti perusakan habitat dan perburuan maupun akibat perubahan iklim. Dengan ilustrasi yang menarik dan bahasa yang sederhana, Jane Grant menjelaskan mengapa beberapa satwa berada dalam bahaya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi mereka. Buku ini dirancang untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan alam, serta menginspirasi mereka untuk peduli terhadap lingkungan sejak dini.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami ya, program Asatu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Uskup MGR Bernardus Bovitus baru tiba di Kabupaten Fakfak untuk menghadiri rangkaian perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, sekaligus Misa Syukur 1 tahun Episkopalnya Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan Uskup Timika bersama rombongan di Bandara Siboru Fakfak disambut hangat dengan nuansa ada khas masyarakat Bahamata. Anak-anak ada dari Sanggar Tomandin Bahamata Sang Tomata Fakfak mempersembahkan tari tumor sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang datang di tanah adat Fakfak. Tari tumor merupakan warisan budaya leluhur masyarakat Fakfak yang biasa digunakan dalam prosesi penyambutan tamu penting. Penyambutan berlangsung penuh sukacita dan serap makna adat sebagai simbol penghormatan kepada tamu gereja yang hadir di tanah Bahamata. Ketua Panitia Perayaan HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, sekaligus syukuran satu tahun Episkopal Uskup Timika tahun 2026, Freddy Kuerpopor turut mengalungkan noken khas Fakfak kepada MGR Bernardus sebagai tanda selamat datang dan penerimaan adat. Freddy mengatakan kehadiran Uskup Timika menjadi jawaban atas kerinduan umat Katolik di Fakfak yang sebelumnya sempat tertunda. Menurutnya, kehadiran Uskup Timika bukan hanya menghadirkan agenda gereja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya merawat sejarah panjang perjalanan misi Katolik di Tanah Papua. Perayaan HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fakfak dihadiri umat Katolik dari berbagai keuskupan di Papua dan menjadi momentum refleksi perjalanan pelayanan gereja Katolik dalam bidang iman, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat Papua. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
1: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Kebangkitan bangsa itu bukan cuma soal cerita sejarah di buku pelajaran. Kebangkitan yang nyata adalah tentang bagaimana kita menyiapkan masa depan. Anak-anak kita, remaja kita, merekalah tunas bangsa yang akan memegang kendali negeri ini. Menjaga kedaulatan negara bukan selalu berarti angkat senjata. Di zaman sekarang, menjaga negara berarti memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Kalau generasi mudanya cerdas, kreatif, dan punya karakter yang kuat, maka tidak akan ada bangsa lain yang bisa meremehkan kita. Negara kita akan tetap tegak, mandiri, dan berdaulat. Jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum. Jaga anak kita, bimbing mereka demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: harga cabai sekarang mahal banget ya, padahal dulu kan tidak semahal ini.
1: Itu namanya inflasi, harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
0: Betul sekali, inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama, tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
1: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
0: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
1: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
0: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
1: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia menemani suasana Anda di pagi ini, apalagi buat yang saat ini sudah berada ya di tempat tugasnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 di Kabupaten Kaimana menjadi momentum penguatan semangat kebangsaan sekaligus refleksi menghadapi tantangan era digital. Upacara bendera digelar di halaman kantor Bupati Kaimana Rabu 20 Mei 2026 dengan penuh hikmat dan semangat nasionalisme. Komandan Kodim 1804 Kaimana, Letkol Infantri M. Sulistio Nugroho bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Hafid. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa kebangkitan nasional di era modern tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik, tetapi juga kebangkitan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta penguatan karakter generasi muda. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lanjutnya tengah menjalankan sejumlah program strategis nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, program tersebut antara lain program makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, serta layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Nah, selain pembangunan fisik dan sosial, pemerintah juga memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mulai membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi sejak 28 Maret 2026 sebagai upaya menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi generasi penerus bangsa. Dalam sambutannya, Menteri Komdigi juga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi, tokoh masyarakat hingga generasi muda untuk kembali menyalakan semangat kebangkitan nasional melalui peningkatan literasi digital, solidaritas sosial, serta pembangunan yang berorientasi pada kemajuan bersama. Dan DIM 1804 Kaimana menegaskan bahwa peringatan hari Harkitnas bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi nasional untuk menjaga persatuan, memperkuat kemandirian bangsa, membangun sumber daya manusia unggul dalam menghadapi dinamika global. Peringatan Harkitnas di Kabupaten Kaimana diharapkan mampu ya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga kualitas generasi muda yang cerdas, sehat, dan berkarakter di era transformasi digital. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: ekstrim dapat menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan, yang kemudian berkontribusi pada tingkat inflasi keseluruhan.
1: Foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Big Potential karya Sean Eckhart membahas konsep potensi besar yang tidak hanya didorong oleh pencapaian individual, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Buku terbitan tahun 2018 ini menyoroti pentingnya melihat keberhasilan dan potensi lebih dari sekedar pencapaian individual. Keberhasilan yang berkelanjutan juga tergantung pada dukungan sosial, hubungan interpersonal yang sehat, dan kerja sama tim. Sean Eckhart memperkenalkan konsep Big Potential yang menyatakan bahwa potensi dan keberhasilan seseorang tidak terbatas pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dan koneksi dengan orang lain. Buku ini menyoroti kekuatan hubungan sosial dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini memperlihatkan bahwa tim yang solid dan saling mendukung memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan bersama. Sean Eckhart mengeksplorasi bagaimana menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong keterlibatan karyawan, kolaborasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Buku ini membahas bagaimana memanfaatkan koneksi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu serta meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Big Potential menawarkan pandangan optimis bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya terletak dalam koneksi dan dukungan sosial. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan. Buku ini menyiratkan pesan optimis bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya adalah melalui koneksi dan dukungan sosial yang baik. Demikian esensi buku Big Potential karya Sean Eckhart. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Teluban Tuni menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur. Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dimanfaatkan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Teluk Bentuni, Yakomina Fimbai, untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gadget dan media sosial. Yakomina Fimbai mendukung penuh kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fiada Hafid ya, terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah umur. Pernyataan tersebut disampaikan Yakomina saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Teluk Bentuni. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut menjadi langkah penting dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif perkembangan teknologi digital. Menurutnya, media sosial saat ini menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya perlindungan anak. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol dinilai berpengaruh terhadap pendidikan, perilaku, hingga meningkatnya berbagai persoalan sosial di kalangan anak dan remaja. Jadi Bang, apresiasi langkah Menteri Komunikasi dan Digital yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 28 Maret 2026. Regulasi tersebut melarang anak di bawah usia 16 tahun memiliki atau membantu akun media sosial. Ia mengatakan persoalan penyalahgunaan media sosial sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni. Meski dengan keterbatasan anggaran, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan media digital secara sehat. Jadi juga mengajak para orang tua agar lebih aktif ya mengawasi penggunaan telepon genggam di rumah. Menurutnya, pendidikan karakter anak dimulai dari lingkungan keluarga. Ia turut mengapresiasi sejumlah sekolah yang melarang siswa membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah karena dinilai membantu meningkatkan fokus belajar anak. Diketahui kebijakan pembatasan platform digital bagi anak mencakup sejumlah media sosial di platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, hingga Roblox. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: zaman yang serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

dengan modal yang sedikit menjadi penyebab masih banyak orang yang tertipu investasi bodong. Nah, investasi bodong adalah skema penipuan dengan tujuan mengambil uang para korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Agar terhindar dari maraknya investasi bodong, simak tips berikut ini. Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, serta produknya. Kemudian, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ingat juga, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Itulah tips agar terhindar dari maraknya investasi bodong. Investasi diharapkan mendatangkan keuntungan. Jangan sampai malah mendatangkan kerugian karena Anda kurang berhati-hati. Ingat ya, untuk selalu teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi hari ini, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Kita Indonesia. Anda juga boleh bergabung bersama kami nanti di 0811 495 9490 dengan topik yang kami angkat, yaitu PPDB SMK Yapis Fak-Fak menyiapkan generasi siap kerja dan berprestasi. Acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak. Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini ataupun juga yang baru saja bergabung. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palau Fak-Fak, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.

0: tular sepeda itu. Nya kena tolong.
1: Tunggu-tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat penting, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Mereka mendukung keanekaragaman hayati laut, melindungi garis pantai, menyediakan sumber mata pencaharian, dan bahkan berperan dalam pengembangan obat-obatan. Melindungi terumbu karang sangat penting, karena mereka adalah salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 1% dasar laut, terumbu karang memiliki dampak luar biasa besar bagi lingkungan dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut. Inilah kenapa kita perlu menjaga terumbu karang dari kerusakan. Tak hanya melindungi biota laut, terumbu karang juga berperan mengurangi pemanasan global. Kerangka kapur kalsium karbonat yang dihasilkan karang lewat proses metabolismenya berperan menyerap rantai karbon di lautan. Dari situlah peran terumbu karang dalam mengurangi pemanasan global bisa terjadi. Terumbu karang jadi rumah untuk banyak biota laut. Ada banyak sekali ikan yang berenang di antara terumbu karang yang cantik. Salah satunya adalah ikan karang. Setidaknya ada lebih dari 4.000 spesies ikan karang di seluruh dunia. Selain ikan, ada beberapa spesies kura-kura, juga penyu yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Mereka akan bertelur di daratan yang lokasinya dekat dengan terumbu karang. Terumbu karang juga bisa menyerap energi ombak dan gelombang badai yang bisa menjangkau pantai. Jika terumbu karang tidak pernah ada, mungkin kita tidak akan bisa berkunjung liburan ke pantai berpasir yang indah. Jadi, bisa dibilang terumbu karang adalah perlindungan alami untuk garis pantai yang ada di dunia. Terumbu karang menjadi salah satu sumber pangan yang penting bagi jutaan orang di dunia. Jadi, keberadaan terumbu karang penting bagi upaya ketahanan pangan kita. Namun, tantangannya adalah tetap menjaga dan mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang yang sudah ada.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Papua Barat Daya menghimbau masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Papua Barat Daya DRH MM Firdiana Kesnaningsih menjelaskan masyarakat sebenarnya dapat mengenali ciri-ciri sapi sehat dengan mudah. Pemeriksaan sederhana secara fisik dinilai penting untuk memastikan sapi yang dibeli sehat dan layak dikurbankan. Ia juga mengingatkan, nah, secara fisik ya, sederhana saja, lihat sapi itu kurus atau tidak. Kalau cacingan biasanya kurus dan perutnya buncit. Selain itu, masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi mulut, kaki, hidung hingga bulu hewan kurban. Ia juga mengingatkan bahwa sapi jantan yang layak dikurbankan harus memiliki dua testis sempurna dan tidak pincang. Menurut Firdiana, masyarakat juga perlu mewaspadai gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK yang biasanya ditandai luka seperti sariawan pada mulut dan luka di selah kuku kaki. Ya, kalau ada gejala kecurigaan, segera laporkan ke dinas teknis yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Dirinya menambahkan untuk syarat umur sapi kurban minimal berusia 2 tahun dengan bobot sekitar 180 kg. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: na na. Sabi na ko na hagami di papay, babayhin no na yun. At sa sen ni no medikiri, kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, gak, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama,

0: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini.